tang kerjanya kediri, entaros dua aja. Nanti yang mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narik hati menjadi nuan. Tang nanti yang dok mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemendar ke dua tak ketiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ya ndak mendiang ke sida, tusui semua perkaranya ngaga iklesia. Dalam ti ya ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngaga ya baka tengaga orang basa bukai, taka baka orang pengumpul cukai. Nggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Agi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga iku orang datang bergempuru dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Ala Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti ada baca, tipedis pernah ada perhati, takut ada salin, laban lebih kita berarti ke baca ngau dalam lagi ia baka keukai jakuk ke depan sud ke Tuhan Jesus mpu. Ayat 15-18 baka atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang teka adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu semak ndak disebut Jesus baka ke ditulis St. Matthew laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuh. Ia nyadi udah Jesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu Jesus baka kemadah kepala orang pengumpul cukai ngau orang bangsa bukai nya Gentiles nya orang kena uliah diselamat. Menjadi kita sama nemu hati Tuhan Jesus pasal bala tidak berjaya kurang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyinuk Jesus ke bala tidak berjaya kurang dan terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Jesus baka kebisim beri sekat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Jesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menjadi nanti semua jakuk ke ditulis Matthew ditu ukai tak semua pansuri mulut Tuhan Jesus ia tentu bisi berduduk rejaku tiamat bisi depansut ke Tuhan Jesus mpu. Nyalai uji kita masih nama Jakub ke disangka dan dipansut ke Jesus itu. Jakub Jesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerja penyalah ngagi kita, kita patut nak ke uliah nolong ya ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nolong ngadu ke pemayak antara seduai. Berarti utai tiga Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut dirujuk kenyadi. Ia ndak tahu ndak diputar ke ngau lengkas, awak ke pemayak tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak tak kedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerujuk teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya, tau ke pemula utainya. Ia megak tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita, ia tau jadi racun berat kerudian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu

itay mutar kapnyarot na kunulong may pamaya antaras doay. Suah penyarut na ulat putar antara orang tiblayo, laban kesuagi orang tiblayo ngai medok tak kemendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua, orang tinemu ngostob jimat bijaku, ia tau benda nulung mutar ke layaknya. Tang enti penyarut tak ke layaknya ndak ulat putar, kita pada maya ngagai pengumpuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang story riang alat talong, penyarut tu tahu setuliah diputar. Bukai nitiah keadat atau keundang-undang tak ngena jalan penggerindu. Nanti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah berdaulia diputar. Orangnya patut dirunding bakal orang pengumpul cukai nga orang bahasa bukai tak Gentiles ko Jesus. Lebih kita berarti kerja ku Jesus itu, kita tahu benar ngumai Jesus ngajar kita ngelengkok tak kemuai sidak tidegil tak kebedusa ada eklesia tak kegerempuang kita orang Kristian. Tak menyadi, munyika kita madah ripuan tadi, laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tersalah setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat sidak salah dan Jesus ndak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengerindu ke sedak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Tialai, lebuah Jesus ngasuh kita, ngaga orang terdegil berdosa, baka orang pengumpul cukai, tak orang bukai, Jesus ditu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sedak. Tang majak lebih lagi nguliah ke sedak pulai, ngena pengerindu. Eklesia ndak tahu terlalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak salah. Ialai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19 dengan 20. Tialai Jesus bersemayang madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintok sidak. Sidak dekan remoknya hari ala hapai tidak sergok. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jaku Jesus tu bekanya aja serta ndak berarti keselepak ya, semaya Jesus tu tahu nyadi bako kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, yang ujung kia mati ke bawah. Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang sama dah kenama dua ikut orang setuju, tak nama utai pinta sidak, nyok utai di dekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang puh aja. Selfish ke je kurang putih. Kita yang tak patut mutik semiang kutai tidak guna ke kita yang puh aja. Serta nadai berat kurang bukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia Allah Ta'ala, nyok kebuah kita yang patut mengangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak kediri kaya raja atau mujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk atau pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita, tidak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintak kita disaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuah kita semiang, semiang kita nang selalu disawut. Tautai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintu tak niat kita. Tang

Taiti berguna ke kita ada segi tinjau ala talang. Suah utai ke pintok kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya ajak. Tanpa ujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh teka lalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari dinyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tang ukai nitih ke peneka aku, tang peneka nuan Allah Ta'ala. Tang ukai nitih ke peneka aku, tang peneka nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lukai utai timutik dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya bayat 20. Ia andang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja, tak ada rumah. Ia megak bisik ke kita buat tempat ala kita gawa. Bayak ke diupis, tak ada umai. Nadai tempat tak ada maya, tialai Tuan Jesus ndak ke kita. Lalu tu menjadi tahu benar menjadi keperansang kita serta maik pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuh serta lup sampai ngu aku ngagai latala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu. Ya Minggu Trinity ke-14. Allah Ta'ala temada berkuasa, anak tunggal Nuan sudah ngukok ke kami, jalai ngagi Nuan terbaru, serta maik penghidup. Beri ke kami hati tituci ngotegap, awak ke kami oleh nyembah Nuan dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Yesus Kristus, anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah tala siku aja dia tu lu datai ke belah-belah moyo. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampai awak ketuan ngintu serta berkat ke semua bala peningo dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mumpu aku.

Ya, peningau nyanakak kita mending ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peningau agi berkongsi ngau kita berita ya ke bisi dibacaku agi berkawal ngau sebun asap. Jadi upis pelajar pelilih PPD Serian dia tu nyedia ke arus telefon siaga jerebu dikenal jaga penglantang penglikun dengan pengerai staf sekolah sekumah menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya. Jadi nitih ke penerang infografik upis pelajar menua Sarawak JPNS di Facebook ya, madah ke arus telefonnya disedia ngambil bisi alain dua bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR serta penatai nembiak bak pelilih Serian ya. Jadi apa inai ngau bala pengajar TBC sebarang tanya tau bertelepon ngagai sektor ke bekawa ngena nombor telepon ti disedia. Mensa mayuh megak dilalau ngambil ke ngurang ke pengawak bak luar ngena sengkabung hidung ngenyawa nti semua pansut hari luar serta seruran guliah ke berita ti amat serta pemaduk baru bak ndo ia ke betul. Ya, jadi kelimpah harinya megak peningah sekolah bak 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan ke atur belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR berindia hari menua agi balat bersebun jam ke dia tau ya. Jadi penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tau yang kaum Kuching Padawan bau lunduk semarahan ngau semujan PPD Serian Seri Aman Lubuk Antu Kenawit Julau ngau Megak Meradung. Tajak pun pihak peningah sekolah bak pelilih menua kebukai belajar ngau ngajar bakal selama bertunggak mua belabuh hari hari satu tu ilak ianya 7 hari bulan 9 ya. Jadi tegaknya sidak sekolah apa inai ngau nembiak dipinta seruran oleh kepenerang rasmi JPNS tau ke sekolah ndul pasal gaya sebun asap ke pemadu baru. Okey, tadi berita tau ke info dikunci kaku ngau kita berawak pengerak pagi. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Josephine Jalin Anak Temuai YFM Pengerak Pagi.

ke-9. Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya harga subak muda harga RM5 nah. Ambil 2 ring nak. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol serumah. Lemau kami ni subak. Darah kami subak. Ngenak baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedih ni bujangnya. Sedak getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai nadi kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah makanya magang yang kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
0: nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama YFM, segulai, sejalai.

Selamat bertemu baru dalam program Tungkat Semangat kita ke Ungkup Minggu tu. Sekali tu, aku dekat berkongsi setiap mesej di mudah selalu didengar kita. Tang utai tu amat besar erti ngagai semua bala peningar lebih lagi kita ke Arab ke jalai Tuhan. Kita tinggalku diri orang Kristian. Ianya utai kekau dari kejaku keku sekali itu ianya bersampi ke perintah di benua berkuasa. Nama kebuah kita patut bersampi ke perintah kita. Ndang ira sekali ke kita rindu tau ke setuju ngau bala sidak kenyadi wakil tau ke megai kuasa datas. Buat kita orang Kristian, tanggungjawab kita ianya bersampi kurang timegai kuasa. Lalu tu ndak patut semena berpanggai bersapa orang politik tidak kerindu kita tahu ke siapa wakil tidak sokong kita. Jadi bab kudus bisi madah ke kita, bab 1 Timoti 2 ayat 1 ngagai 2. Ngasuh kita bersampi ngari kurang, lalu ngasuh kita meri terima kasih kebala orang ti jadi raja, ngotiap iku orang ti megai otoriti nguasa perintah menua kita. Nama kebuah pihak ngambil ke kita tiraban rakyat uleh hidup dalam pemayak, lalu uleh hidup lantang, lalu uleh diau jenuh. Lalu kita tiraban rakyat uleh megak dikarap serta uleh dikelala nang raban orang ini nemu jalai Allah Ta'ala lalu nitiah kia. Serta uleh dibasa orang, dibasa orang bukai ti bedau nangi ke jalai Tuhan. Kita yang berarti lalu merati ke buah ayatnya tadi, nadai madah ngasuh kita semina bersampi ke balau pengari rakyat titi sukung serta bersetuju ngau kita aja. Ukai bukinya. Ayat bab kudus ngasuh kita bersampi ke semua orang ti megai kuasa. Ndak ngira sekali ke kita rindu tau kendak, sekali kita nyukung sidak tau kendak, kita diasuh bersampi ke sidak ya. Bala sidak kenyadi ketuai kita tau ke orang ke merintah kita, nyak meraban orang ti ngagak pemutus runding. Nyak meraban raban orang ti ulih mai empas di mana ngagai bangsa kita, ngagai menua kita, ngagai ruang bilik kita, ngagai ekonomi menua kita, sekolah buat menua kita, penglikun kita, ngau pemansang menua kita kedua di hari lo. Nyok kebuah, kita bisi Tuhan, ti megai tanggungjawab, alai kita ngangkat ke semua sidak tu ngagai jari lo. Lalu lebuh kita bersampi ke bala pemerintah, ngaraban sidak kenyadi ketuai menua kita, kenyadi wakil ngiriang kita, tu ukai retinya kita bersetuju ngetiap bengkah perkara, tau ketiap bengkah cara tidak kerja sidak, kena sidak merintah. Ukai pia. Kita ulih ndak bersetuju ngau sidak, tang kita dilalau patut mengkang ngadap perkara tu, ngena baso bau orang ti berkuasa merintah kita. Kita boleh nanya pasal polisi, kita boleh berjaku nyebut utai ti benar. Kita lagi boleh minta perkara ti patut diperjalai ke sidak, ngau cara ti adil, ndak berciping, serta boleh dikarap kita. Lalu berserimbai ngonya, kita lagi boleh bersampi ke sidak, ku Tuhan. Kita tahu bersampi awak ke Tuhan meri bala ketuai pemerintah, pemintar penemu, lebih lagi lebuh maya sidak, baum, ngagak pemutus runding timar, tahu ke perkara ti berat. Kita tahu bersampi ke sidak, awak ke sidak oleh ngembuan integriti, oleh dikarap ke megai pengawak, megai tanggungjawab, bisi ngembuan perangai ti adil, antara semua rakyat.
Awak ke Tuhan meri sida atiti baruah serta oleh ngembuan pemberani lebuh ngari ke semua kita iti rakyat maiwa. Kita boleh bersampi ke sida, ngambil ke sida dekat mendiang serta nitiah ke penemu ti betul. Uliah nyakal pengawak ti makai suap. Uliah ngelindung rakyat ti nadai daya. Ngambil ke sida oleh ngagak pemutus rundiang ti uliah ngangkat ke perkara pemayak ngak penglantang peniau semua rakyat. Bup Kudus Bok Rom bagi 13. Bisi nangkan kita madah kala tala meh tip madu berkuasa. Ia meh tip madu tinggi atas semua otoriti orang ti megai perintah. Reti itu batang tujuh kita ti nemiak Tuhan. Batang tujuh kita orang ti mumbai di Kristian. Ukai semina ngarap ke nini pati politik. Tau ke nini raban orang politik. Tau ke siti-siti sistem perintah. Batang utai ti dekarap kitai, tau ke pengadang hati kitai, tiarap ke Tuhan, ianya bergantung bala talo. Nyak ke buah, sidak tu nyadi ke jari, nyadi ke kaki Tuhan. Ngambil ke pengawak, tekerja sidak, ndak lari di utai ti betul. Nyalai anang nijuk ke bidang antara hal-hal politik nyerkang ke kitai. Tanglak ke kitai, nyadi orang timai menua kitai, ngau raban ketuai kita dalam sampi diserah ngagai Allah Taala. Sekali ke kita nyukung sida tau kendak. Sekali ke kita bersetuju ngau polisi sida tau kendak. Sekali ke kita rindu ke sida tau kendak. Aram kita bersampi ke bala tuai-tuai perintah kita. Laban lebuh kita bersampi ukai retinya kita setuju ngau tiap iti utai tau ke tiap iti polisi tidak kerja sida. Tang kita milih ngasih ke Allah Ta'ala gau jaku lalau ya. Artinya kita madah. Tuhan, nuan metip madu berkuasa. Beri mesidak tu pemintar penemu. Iring mesidak Tuhan lebih sedak nyaga merintah kami. Bermaya ti patut padah serta tunjuk ke dinin dur sedak bisik saruk penemu. Tau ke dinin dur sedak bisik salah. Lindung mesidak Tuhan hari ti kena rampit penemu ti salah. Lalu tulung mesidak ngambil kesidak ulim melo rakyat ngocara ti adil. Ndak becipiang taro pengarap ngau bansa. Lalu ngambil kesidak seruran ngemuan integriti. Bisi perangai ti uliah dikarap megai tanggungjawab. Kita ti orang Kristian, aram kita sama-sama belok ingat pengawak ti mantah tu amat mudah. Tang pengawak ti bersampi ke perintah tu berguna ke pengharap. Nyalai bala peninga, aram kita anang semina berjakuk pasal perintah. Aram kita bersampi ke perintah kita. Aram kita bersampi ke bala ketuai kita. Bala wakil kita. Aram kita bersampi ke menua kita. Lalu lak ke kita, manggai ke menua kita, lalu ngarap kalah talo. Awak sida oleh ngatur serta merambu ke pemansang kedudiari jemaah lo. Kita ngarap ke Tuhan Allah talo, meri pemintar penemu ngau penglandik ngagai sida timegai kuasa. Lalu meri pemayak ngagai menua kita. Ngambil ke sida ngatur penyerakup ngagai semua rakyat menua kita. Terima kasih ngagai semua bala peninga sudah mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali itu. Lah ke Tuhan berkat kita ngau menua kita. Terima kasih. Shalom. Aram kita sama nutut balon sampi. Tuhan terima kasih Tuhan nyari dia tu kami sampi. Minta nuan Tuhan mendiang ke semua sampi bala rakyat. Lebih lagi bala orang tinggaku dari ngelalau nuan Tuhan. Lak kesidak masing-masing lepas dah ingat ke wakil ngau pengari diri bawa menua dirimpu, bawa sitak menua dirimpu. Lak kesidak ngambil langkah tiap kok bersampi ke rakyat. Sekali kesidak setuju ngau ya, ngau sidak ya, tau kendak. Lak kesidak nemu tu tanggungjawab orang ti Arab kenuan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama bersampi. Amin.

Ya, nyana kak kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluarga Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke di tabut terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke dia di luar menua Serian ngau Mega Kuching kita boleh terus mendeng ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871 nangkan ke tu lagi lalu kita ya kediau di Serian boleh terus mendeng ke kami ngena frekuensi 106.9 FM. Jadi tu nak kita bergulai ba awak pengerak pagi ni ngau ke kita ngau duit lagu-lagu ke di by Jessica Remaya Mengkang Dalam Hati tang sebenarnya tu lagu Hindustan lagu ke di by Udit Narayan berpadu nyawa ngau Alka Yanik Hai Meradi ngau tu mumpuk dulu aku peningah bersampi ngarap ke kita semua belalikun nak ngira ba dinia lendu kita jam ke dia tu mumpuk dulu aku peningah Tuhan merekat kita semua. Bye-bye.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke radio atau TV RTM di saluran Mike kita berita di amat atau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah atau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengetabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentrafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Dato' Sri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka. Kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinity scroll kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita addicted. So infinity scroll, auto feed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya,

26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

0: warnai harimu.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Nidaul Islam kali ini, kita akan membicarakan topik berkaitan dengan detox hati. Ya, dan ujung-ujung ni kita biasa sangat dengan sanitize tangan, sanitize diri kita, sanitize tempat. Tapi kadang-kadang kita takut terlupa untuk sanitize dan detox hati kita. Tapi pertamanya kita kena ingat, apa punca hati kita tak bersih sampai perlu dia detox? Ha, itu dia. So mungkin kita sebab banyak dosa, kita enggan memaafkan sifat negatif dalam diri, ya? Lewat solat, apatah lagi tinggalkan solat, ya? Tak peka tentang isu halal haram, baik makanan ke, rezeki ke dan sebagainya. Lepas tu kita pula terlampau berkira, terlampau kedekut, ya? Lepas tu nak ada tendensi ataupun kecenderungan untuk mengungkit pemberian yang lepas, ya. Kadang kita stres sangat, dan yang Tok Abah perhatikan ialah kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita rasa rendah diri ataupun rasa bangga diri. Kadang-kadang kita fokus kepada masalah, sepatutnya kita fokus pada solusi, dan banyak kejahilan. Dan yang mungkin yang terpenting menyebabkan hati kita tak bersih kena perlu detox ialah kurang bersyukur. So isu yang critical ialah bagaimana cara nak detox hati, ya? Hati bersih, tarik rezeki, tarik kasih sayang dan tarik kesihatan, ya? Itu satu hakikat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Justru kita bersihkan hati kita dengan ya, Imam Hasan Basri mengesahkan dan menegaskan dan menasihatkan anak murid dan semua yang bertanya untuk detox hati, bertaubatlah dengan solat taubat 2 rakaat tiap-tiap malam sebelum tidur, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, baca Quran dan sebagainya. Itu sebagai salah satu kaedah yang sangat manjur, ya, untuk detox hati. Tak dapat tidak, niatkan segala tindak tanduk kita lillahi ta'ala, kerana Allah. Itu juga satu perkara. Dan yang penting, kita belajar untuk bersyukur. Sebab wa qalilu min ibadiyash syakur, amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi kalau orang yang tidak bersyukur, hatinya memang tak bersih, memang perlu digilap, perlu di detox, perlu di sanitize. Dan kita cuba dan cuba dan cuba untuk tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, ya, berterusan belajar ilmu Allah. Bila kita tak masuk dalam majlis ilmu, maka takut-takut hati kita keras dan iman kita semakin tipis, maka takut-takut ada ujian demi ujian. Dan Tok Abah selalu pesan pada anak-anak dan pada semua orang lah, salah satu cara untuk detox hati kita ialah dengan memberi khidmat, ya. Contohnya, kita sapu sampah kat rumah ke kat pejabat, ya. Kita cuci tandas di rumah atau di pejabat atau di masjid, subhanallah, ya. Itu Masya Allah satu kaedah yang sangat berkesan untuk mencuci hati. Dan ambilkan kasut untuk guru kita atau orang tua, ambilkan kasut untuk mereka. Bila kita merendahkan diri, kita sebenarnya membuang sifat-sifat sombong dari diri kita. Dan mulakan memberi salam pada orang lain. Seperti yang Nabi selalu pesan, barang siapa yang memulakan beri salam, maka dia akan menyah cemar, detox sombong dari hatinya. Dan mudah-mudahan bila orang memuji kita, kita pulangkan segala pujian kepada Allah. Dan itu antara perkara. Dan sentiasa kita belajar untuk ada sifat qana'ah, ya, rasa cukup dengan apa yang ada, ya, dan sentiasa berusaha untuk mencuci hati. Jom kita detox hati kita agar kita dapat menarik kehebatan, ya, membuka rezeki dan dapat hidayah Allah, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: kacak duhai lagu tu tak jang jang eh
1: ingat lu tak ya
0: ya ya duhai lagu orang kini tu di main DJ ya tak
1: best nah lah
0: siang kan ni ya tak jang
1: siaman FM ya lah radio hitam pun lah
0: hai he duhai siaran kita pun pernah boleh tahan radio si aman tu apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Warna

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Lima Megahertz.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
4: Malaysia. Kano, sinang iba bendera ke?
5: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
4: Kami nang suka nangga bendera pergi iba tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
5: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
4: Oh, ya abah. Mung kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
5: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
4: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
5: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
4: Jom.
5: Marilah kibar jalur gemilang.

0: apa lagi?
1: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi kami ucapkan. Selamat bersama untuk ruangan Spektra 912 Warna'i Harimu. Semestinya siaran secara langsung kita bawakan dari Sri Aman FM pada pagi ini hingga ke tengah hari. 3 jam bersiaran di udara ya, untuk siaran tempatan. Pertemuan kita santai hujung minggu. Hari itu hari minggu, hari Ahad 6 September 2026. Adik kakak bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan harapan semoga semuanya ya para pendengar dalam keadaan sihat sejahtera. Mana yang rasa kurang sihat, dapatkan rawatanlah ya, ataupun makanlah ubat supaya kita orang lekas baik, lekas sembuh, pulih macam biasa ya, seperti sedia kala. Okey, menyentuh berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia, untuk makluman semua, Kuching dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia tahun tu. Dengan acara sambutannya bakal diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching, dan dijangka akan dihadiri oleh 5,000 orang yang akan hadir ya, bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia tu. Dan tetamu kehormat yang akan hadir, dijangka hadir sebenarnya, ialah Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanus.

0: debe ser realmente alto.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Abang, dah boleh masuk meminang.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Sanja, nak nyanyi lagu versi apa edisi perkahwinan. Sebab 2-3 hari tu kami yang melangsungkan majlis perkahwinan persandingan, ya. Okey, selamat menjadi raja sehari, semoga berkekalan hubungan suami isteri. Okey, selamat menerima menantu, anak menantu, ya. Semoga bahagia, ya. 9.50 minit pagi. Saudara, waktu itu kita bersama untuk ruangan Spektra 912 semua nak iharimu di Sri Aman Event Bag. Amy nak berkongsi lah, ya, berkenaan dengan apa salah satu pesanan yang cukup penting lah apabila tibanya berlakunya, ya, keadaan berjerebu ataupun cuaca yang panas. Kita sering kali mesan kita orang minum air kosong. Apa sebab air kosong tu penting, ya, semasa jerebu? Jadi apabila jerebu tu berada pada paras ataupun tahap berbahaya IPU 301 ke atas, kita badan kita tu perlu terhidrat, ya. Nya asyik boleh kerin kekurangan air dalam badan, ya. Jadi kekal terhidrat tu membantu badan berfungsi dengan baik dan mengurangkan risiko dehidrasi, terutamanya ketika cuaca panas dan kering, ya. Minum air kosong secukupnya sepanjang hari. Jadi kurangkan aktiviti di luar dan kekal berada di dalam rumah seboleh-bolehnya. Sri Aman kategori sangat tidak sihat, ya. Memboleh kekal di dalam bangunan masing-masing ataupun di rumah masing-masing pada waktu itu. Jadi bila kita minum air kosong tu, ia membantu hidrasi, tapi ia sih akan menghapuskan pencemaran jerbu. Yang pastinya bila kita dah minum, badan kita tu si kurang air, ya, kekal terhidrat, kurangkan pendedahan kita dengan jerbu di luar ataupun cuaca yang panas, cuaca yang kering, dan teruslah kita melindungi diri dan keluarga kita, ya. Jadi itu kita kongsikan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, mengenai panduan kesihatan semasa jerebu, Jabatan Alam Sekitar. Okey, sebagai informasi kita bersama-sama, ya. Okey, macam biasa bila perlu kita pakai mask, ya, pelitup muka, ya, penutup mulut dan hidung, dan hendaklah kekal di rumah masing-masing, di dalam bangunan masing-masing, ya, supaya kita sik terdedah dengan jerebu tu dan dapatkan rawatan sekiranya perlu. Sebab bila kita orang ada tanda-tandanya, ya, kesannya, jadi kita dapat kerawatan untuklah di fasiliti kesihatan jika gejalanya berterusan, ya. Jadi dapat kerawatan segera di fasiliti kesihatan yang berdekatan, ya, di klinik, di hospital yang berhampiran. Jadi kita nak tahu juga lah antara tanda kesan-kesan jerebu bila terdedahnya kepada jerebu tu akan menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan juga sistem pernafasan, ya. Antaranya bila di bahagian mata, ia akan menyebabkan mata pedih ataupun berair, ya. Namun di sekitar hidung, hidung akan berair dan kerap bersin, ya. Dan di kepala, ia akan menyebabkan kesan sakit kepala ataupun pening, ya, sakit kepala, pening kepala. Dan di tekak kita, kongkong, lekong kita tu, tekak, ya, rasa gatai. Nak digaruk sih dapat. Okey, apapun, sabar aja dulu, ya. Bila keadaan macam yang mun berlautan, kata orang tidak rawatan yang perlu kita orang ambil, ya. Dan seterusnya sistem pernafasan, sukar bernafas ataupun sesak nafas, susah gila kita orang nak bernafas, ya. Ya, dan kulit juga berasa gatal macam kekong juga tadi lah, ya. Mudah-mudahan kita orang tahu kenal dengan tanda-tanda kesan daripada jerbu tu, jangan dilengah-lengah lagi, ya. Pergilah ke hospital ataupun klinik yang berdekatan kita orang lah, ya. Jangan ditanda, jangan dibiar, sebab tu melibatkan kesihatan, keselamatan kita, ya. Dan lindungi diri kita tu, lindungi semua. Hentikan aktiviti di luar bangunan kita lah, di luar rumah. Biar kita berada dalam rumah. Dalam rumah macam-macam aktiviti boleh di pola kita lah, ya. Bila kita berada di luar rumah, kita kena pakailah mask, ya. Mun banyak habuk atau banyak serbunya, kenalah pakai mask jenis N95, ya. Ya, mask khas lah, ya. Mask biasa tu macam biasa yang kita pakai. Okey, boleh juga dipakai, tapi jangan lama gila lah kita berada di luar. Sebab kita tu ni akan terdedah, ya, terdedah. Kesan pun kita dah tahu. Kita simaknya berlanjutan sakitnya. Okey, ya, sedikit sebanyaknya mengenali kesan-kesan ataupun tanda, ya. Daripada terdedahnya dengan cerebu. Okey, kita berbual dulu dengan lagu tu, sebuah lagu dalam versi Hindi, Sahana, Sahana, semuanya di Sri Aman FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Aki memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata, seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Betrawati, wilayah Bagmati bersepadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 kilometer. Di Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. Dua lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunda terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, Barat Daya, Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke Barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lena Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Da Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominica, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Wang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Spektra 912 Wanai Harimu.

Okey, salam santai hujung minggu kita untuk edisi Ahad 6 September 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu merupakan tema untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 16 September 2026 ya. Sambutan Hari Malaysia akan berlangsung di Kuching ya, 16 September 2026 dan apa yang nak dikongsikan bersama di sini juga, tahniah diucapkan kepada Wakil Malaysia Tanusha Chetty yang telah pun mengulangi apa ni pencapaian negara 28 tahun yang lepas ya, untuk meraih tempat yang ketiga pada pertandingan akhir Miss World 2026 yang berlangsung di Vietnam malam tadi. Beliau merangkul gelaran tersebut selepas mempamerkan persembahan memukau dan konsisten sepanjang pertandingan yang berlangsung hampir sebulan ya, sekaligus mengetepikan cabaran 110 peserta lain dari seluruh dunia. Dan kejayaan tersebut menyamai rekod Lina Teo yang turut meraih tempat ketiga pada Miss World 1998 sekaligus menjadikan kedua-dua wakil Malaysia tersebut antara peserta negara dengan pencapaian pencapaian terbaik ya dalam sejarah pertandingan berkenaan. Tahniah Tanusha Chetty, wakil Malaysia yang telah pun meraih berada di tempat yang ketiga untuk Miss World 2026 yang telah selesai dilangsungkan di Vietnam malam tadi. Memang cantiklah orangnya ya. Okey, lama juga siap ada tempat untuk dah ada tempatnya, nunggu 28 tahun lepas akhirnya berhasil. Syabas dan tahniah satu-satunya wakil daripada negara kita lah ya. Okey, yang satu berita gembira kita rakyat Malaysia tu yang mengharumkan nama lah ya dalam bidang kecantikan tu, ratu lagi ya. Okey, saya akan bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita insyaAllah. Dari semasa ke semasa, sambilnya kita orang boleh hantar ya, sebelum saya membacanya, kita orang boleh hantar, kirimkan salam kita orang, salam kejauhan, pesanan kita orang ya, komen di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM ya. IG kita jangan lupa ya, TikTok live kita. Klik aja RTM, klik portal radio RTM secara radio online. Di mana-mana aja kami orang akan tetap bersama kita orang setiap kali kami orang bersiaran ya. Okey, bertemankan Amy pagi tu, mudah-mudahan semuanya bertenaga, berada di dalam rumah, mesti ada apa-apa kerja di luar ya. Ibu pergi luar ya, jaga kesihatan, lindungi diri semua, lindungi kita bersama-sama.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita sediakan khusus kepada para pendengar yang mengikuti siaran Sri Aman FM, siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia. Terima kasih banyak atas perhatian anda. Baik, kita nak menjenguk juga lah apa yang berlaku di sekitar bahagian Betong. Jadi kita kongsikan bersama di situ untuk merupakan salah satu operasi penghantaran bantuannya, bekalan air bersih khususnya kepada para penduduk rumah panjang yang tercecas akibat kemarau, ya, kemarau di beberapa kawasan di sekitar Betong yang memasuki hari yang ketiga, ya, semalam, dengan penglibatan beberapa agensi untuk memastikan keperluan asas penduduk terus terpelihara. Dan menurut kenyataan media, APM Daerah Betong, operasi berkenaan melibatkan kerjasama APM, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Kerja Raya. Jadi ia berlangsung dari 8 pagi hingga 7 malam yang melibatkan pasukan gabungan gerak dari RTC Layar bagi menghantar bekalan air minuman kepada 5 rumah panjang yang dikenal pasti terjejas akibat kekurangan sumber.

Dan sejumlah 1,018 kotak air minuman telah pun berjaya diagihkan dalam operasi tersebut yang membabitkan 118 ketua isi rumah dan 509 penduduk. Ya. Lima rumah panjang yang menerima bantuan tersebut ialah Rumah Panjang Tebalau Ulu Layar, Rumah Panjang Merunjau Padih, Rumah Panjang Mupuh Atas Sepauh, Rumah Panjang Rantau Layang Sepauh dan Rumah Panjang Pematuh Betong. Dan Rumah Panjang Mupuh Atas telah menerima bekalan tertinggi ya, sebanyak 292 kotak, dan seterusnya Rumah Panjang Pematuh 224 kotak, Rumah Panjang Merunjau 208 kotak, Rumah Panjang Tebalau Ulu 174 kotak dan Rumah Panjang Rantau Layang 120 kotak ya. Jadi pergerakan pasukan ke RTC Layar ini bermula 7.35 pagi sebelum proses pemuatan bekalan air ke dalam kenderaan pengangkutan ATM dilakukan pada 8.40 minit pagi. Dan untuk penghantaran ke rumah panjang terjejas kemudian bermula pada 9.15 minit pagi. Jadi itu yang kita kongsikan bersama ya, berkaitan dengan operasi penghantaran bantuan bekalan air bersih ya, kepada para penduduk rumah panjang yang memerlukan. Ini berikutan akibat kemarau ya, yang berlaku di beberapa kawasan di sekitar Betong.

Okey, semoga dipermudahkan segala urusan yang dilakukan ya. Ini untuk rakyat juga, untuk masyarakat yang saya sangat memerlukan. Jikala keadaan bercerupu dan juga keadaan panas ya, cuaca yang kering ya. Jadi sama-sama kita beri kerjasama, sama-sama membantu pada mereka yang memerlukan tu ya. Jadi kerjasama yang padulah antara satu sama lain amatlah diperlukan ya. 10.33 minit pagi. Dan untuk pilihan lagu yang seterusnya, kita dengarkan bersama lagu ini persembahan daripada Asha Retno, Marsha Milan, Adira dan Nadira Nursi. Lagu mereka Cinta di Akhir Garisan 2.0 Sri Aman FM.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dato' Yusri Abdul Halim yang telah menghiburkan anda dengan jiwa dan raga. Jiwa dan raga kita serahkan untuk negara yang tercinta. Baik, sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang, ya. Walaupun dalam keadaan situasi bercerbutuk semangat patriotisme, kita teruskan, ya, cintai tanah air kita, ya. Selamat lagi sambutan Hari Malaysia 16 September 2026. Okey, kibarkan jalur gemilang. Jalur gemilang yang kira identiti ataupun lambang, ya, lambang negara kita tu. Sama-sama kita raikan dengan semangat jitu, semangat berhibah, semangat perpaduan, semangat patriotisme kita. Membawa kita ke pukul 10.50 minit pagi. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan. Sebab kita orang masih lagi setia. Apa dia pula kena tu? Ada yang baru bangun tidur. Baru bersarapan. Akhir sikit nak. Hari Minggu lah katakan. Ada yang hadir ke majlis perkahwinan ahli keluarga, sanak saudara, teman-teman. Cek juga lah bilik-bilik kad jemputan kita orang, ya, tangga-tangga, takutnya terlepas tarikh. Ada orang kahwin hari Jumaat, ada orang kahwin hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu, kadang-kadang kita terlepas nak. Bila dah terlepas, kita sih dapat nak datang lagi, tapi kita boleh bersuah lah, ya. Kita boleh berjumpa dengan sidak, ya, menyatakan ucapan tahniah dan syabas lah buat mereka yang meraikannya. Baiklah saudara, susulan situasi jerebu yang masih lagi belum menunjukkan tanda pemulihan, semua sekolah di kawasan tercecas diarahkan ditutup, ya, mulai 7 hingga 11 September 2026. Dan ia membabitkan 563 sekolah menengah dan 84 sekolah rendah. Antara kawasan yang tercecas ialah Serian, Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Samarahan, Simunjan, Sri Aman, Lubuk Antu, Kanuit, Julau dan Meradong. Bagaimanapun, proses pembelajaran akan diteruskan menerusi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sepanjang tempoh penutupan sekolah, ya. Okey adik-adik, walaupun kita orang sik ke sekolah, kita orang akan menjalankan PDPR. Jadi mak bapak main perananlah di sia. Kita memantau, membantu, membimbing jua, ya, keadaan adik-adik kita ketika belajar, ya. Kita teruskan lagi dengan komen serta ucapan yang menonton secara langsung. Pagi Tok, terima kasih banyak dengan kerja-kerja kita orang lah. Ada yang masih lagi di pejabat, ada yang malah kerja di rumah juga, ya, ataupun di mana-mana ajak lah yang bersesuaian. Yang pastinya kita sik terdedah dengan jerebu. Sama-sama kita melindungi diri kita semua, ya. Jangan lupa pakai mask. Okey, kita menyapa siapakah orangnya. Facebook, rakan Facebook kita yang pertama datangnya daripada James Pengiran yang mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi untuk anda, James. Okey, kemudiannya kita ada Induk Kanawit. Selamat pagi katanya dan selamat bertugas. Terima kasih Induk Kanawit. Dayang juga pun ada, Arito. Terima kasih banyak Dayang juga yang bersama kita. Selamat pagi, selamat bertugas, salam hujung minggu ceria selalu, terima kasih katanya. Kemudiannya kita ada Di Asan. Selamat pagi untuk Di Asan. Selamat pagi semua, layan je pagi ni, si ada keluar rumah, IPU udara masih kurang, selamat untuk kesihatan. IPU masih kurang selamat. Si berapa selamat dah katanya, si sehat, ya, untuk kesihatan. Okey, terima kasih Diasan. Iba Vincent, selamat pagi dari Sri Aman. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Michael Almi, selamat pagi, selamat bertugas hujung minggu. Terima kasih banyak.
Robert Ganja Robert, salam hujung minggu kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada. Semoga sihat selalu dan selamat pagi. Selamat bertugas pagi hari ini. Semoga ceria selalu. Baik, seterusnya Roy Kwang, selamat pagi hari Ahad. Selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Seria Aman FM. Warnai harimu kerja sambil dengar Spektra 912 tu, serta selamat hujung minggu. Terima kasih. Jeffrey Anton Goki, okey, yang ada itu, okey, terima kasih banyak sebab mendengar. Azlan pun ada, assalamualaikum, selamat pagi. Lagi, siapa lagi? Oh, Ramlili, ha, dah jadi pengulasukan dah. Ramlili, assalamualaikum, yang ada DJ Azimah. Azimah, hai mangat, yang bekerja. Hari itu Amy bekerja. Esok, adanya, insyaAllah. Selamat berkonti, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Seri Aman FM. Pasti yang terbaik. Cuaca di Sibu panas, bercerebu masa tu. Oh, di Sibu rasanya masih lagi dalam kategori sihat ya. Okay, Joanna Ahmadi. Joanna Ahmadi, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bersiaran. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Joanna yang bersama di Facebook Seri Aman FM. Timbul Tawau, siapa ni, selamat bertugas katanya. Assalamualaikum. Ujoh Chaung, selamat pagi, selamat berkonti pagi Ahad. Cuaca cerah di di pagi ini katanya. Okey, terima kasih banyak Ujoh. Double Angkir Bajar, selamat pagi dan selamat bertugas ceria-ceria selalu. Dari Batu 15 Kuching Serian, salam hujung minggu buat CMS Fred, Sindown Eddy, siapa lagi, Induk Kanawit, Bulan Pengerinduk, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia, Peter Tingkau Kujam, Poli Masing, Stemmer, Stevie Stelov, Mas Laloso, Jaiton S dan juga biar-biar. Salam ceria buat semua dan jaga diri. Terima kasih. Okey, Roy Kwang pun madah, thanks. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sama ya pagi tu yang telah pun beri ucapan ya untuk rakan-rakan, kawan-kawan ataupun ahli keluarga kita orang, saudara mara yang jauh di mata ya. Salam kejauhan, salam rindu yang berpanjangan ya. Okey, jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM ya, sepanjang kita bersiaran secara langsung 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.

Syema, kepangkuan mu ya. 11.13 minit pagi masih kita bersama. Untuk jam yang ketiga, jam yang terakhir Spektra 912 Wan Yaharimu di Sri Aman FM. Dan masih diteruskan juga untuk program Jalan Rahmah Madani di sekitar Sri Aman dan Betong ya, untuk hari itu ya. Hari itu merupakan hari terakhir lah ya untuk program untuk dijalankan. Jadi kita nak nangga jual lah di sini lokasinya. Untuk Dun N28 Lingga diadakan di Sin Yueh Tai Maludam ya, bermula jam 8 pagi tadi sampai 3 petang kelak ya. Untuk Dun N36 Layar bertempat di Jimat Betong jam 9 pagi tadi sampailah ke pukul 8 malam kelak ya. Untuk antara lokasinya ya, nak semalam dengan hari tok, 2 hari yang lepas telah dilaksanakan ya, iaitu antara lokasi yang terlibat ya, di Lingga, di Dun N28 Lingga dengan Dun N36 Layar. Untuk lokasi program Jalan Rahmah Madani di sekitar Sri Aman dan Betong ya, yang dijalankan pada minggu tu. Dan kepada anda ya, ataupun masyarakat penduduk yang berada di kawasannya, jangan lupa pakai mask semasa kita orang hadir ke program Jalan Rahmah Madani Sri Aman Betong tu, sebagai ya langkah perlindungan masing-masing ya semasa berlakunya jerebu ya. Okey, program diadakan untuk membantu ataupun tujuannya membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik ya. Untuk kiranya melalui penawaran harga yang lebih rendah lah bagi barangan asas. Kita nak cerita sikit barangan yang ditawarkan, termasuk berbagai barangan keperluan.

harian ya. Makanan asas semacam manok, ikan, hasil laut, telur, minyak masak, tepung, beras, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan barangan bukan makanan, barangan penjagaan diri, pembersihan rumah, lampin, pakai buang, keperluan sekolah dan juga ubat-ubatan. Ya, antara barangan yang termasuklah untuk program jualan rahmah Madani Si Aman dan Betong untuk keperluan asas dan juga barangan bukan makanan yang boleh kita dapatkanlah semasa berlangsungnya program jualan rahmah Madani. Ya, okey, itu semua informasi kita bersama Nursi Spektra 912 Wanai Hari Mudi Sri Aman FM. Dan 11.45 minit pagi kelak, kita akan berkongsi jadual waktu solat fardu bagi zon 6 pada hari itu, khususnya kepada kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di sekitar zon 6. Baik, semangat seterusnya. Ini nyanyian Zaki Yamani dengan Lekas.

RTM teman setia anda. Ya, masih lagi bersama lebih kurang 27 minit sekejap lagi kita bersama dalam Spektra 912 Warna Iharimu untuk hari itu. Saya nak kongsikan juga mengenai ramalan cuaca sekali lagi untuk bahagian Sri Aman pada sebelah pagi dan petang, diramalkan jerebu, dan pada sebelah malam kelak dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat ya. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Dan untuk di bahagian Betong, pada sebelah pagi diramalkan jerebu, pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan malam diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat ya. Suhu 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Perkongsian kita Mbak, kita bawakan daripada Map Malaysia ya. Ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan bahagian Betong untuk hari itu, hari Ahad 6 September 2026, bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, ini yang terkini yang kita nak kongsikan bersama, yang kita muatkan dalam Spektra 912 Warna'i Harimu di Sri Aman FM. Dua kawasan di Sarawak masih merekodkan bacaan sangat tidak sihat setakat pukul 10 pagi tadi, saudara. Menurut kemas kini portal Jabatan Alam Sekitar Malaysia, ia melibatkan daerah Kuching dan Sri Aman dengan bacaan indeks pencemar udara 223 dan 215. Manakala 10 lagi kawasan berada pada paras tidak sihat, termasuk Samalaju, Bintulu, Mukah, Samarahan, Serike, ILP Miri, Serian, Sibu, Miri dan Limbang. Kapit pula merekodkan satu-satunya lokasi dengan bacaan sederhana 98. Itu info terkini mengenai bacaan IPU ataupun indeks pencemar udara. Jadi IPU Sarawak semakin baik, alhamdulillah. Hanya dua kawasan di paras jingga, iaitu di Kuching dan juga kita di Simanggang tu, di bahagian Sri Aman ya. Okey, apapun kita selalu menekankan, menasihati supaya kita tu menjaga kesihatan masing-masing. Bila berada di luar, gunakanlah, pakailah pelindung penutup mulut dan hidung ya. Jaga kesihatan masing-masing, jangan terdedah gila dengan keadaan jerebu tu, sebab kesannya tetap ada, kesan daripada jerebu ya tetap ada, ada gejala, ada tandanya. Jika berlanjutan sakit kita orang, boleh dapatkan rawatan ya di fasiliti kesihatan yang berdekatan. Jadi pihak Met Malaysia akan terus memantau keadaan cuaca dan juga kita dapatkan ramalan serta amaran cuaca terkini daripada laman sesawang rasmi. Dapatkan juga di aplikasi My Cuaca serta media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita nak tahu apa bacaan IPU yang terkini lah ya, sebelum kita orang meneruskan perjalanan ke mana-mana destinasi. Kita tinjau dulu ya, sebelum kita bergerak ke mana-mana. Hala tuju kita orang pada sebelah pagi tu, ataupun nak ke tengah hari ataupun petang kelak, perancangan perjalanan kita orang ya, perlu diatur dengan sebaik-baiknya ketika musim jerebu berlaku ya. Baik, rencana jiwa ini persembahan daripada Hazami untuk pilihan yang seterusnya.

Selamat tengah hari, diatuk kena bor ke berita tengah hari 6/9/2026. Kita berengkah ngau berita indeks pengamah angin atau ke IPU di Sarawak. Naka pukul 11 pagi tadi, dua kena menua ging rekod ke angin di balat na manah ke pengerai ianya Seriaman, ting rekod ke IPU 217 ngau Kuching, ting rekod ke 216. 10 hagi kena menua sabang rekod ke IPU batikas di na manah ke pengerai ianya Semelaju, Bintulu, Mukah, Semerahan, Serikai, ILP Miri, Serian, Sibu, Miri ngau Limbang. Berbangunnya kapit ngerikut kangin di jalannya pemersi. Sekolah kena pegai upis pelajar pelilih menua atau ke PPD Bintulu ngau Tatau Sebawah dekat ditutup sementara dalam minggu baru tuila. Perkara tu diputus belalau kasil pengawak matau ngau baca indeks pengamah angin IPU pukul 8 malam tadi. Direktur UPS Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ke perkara tu mengukur 63 buah sekolah primary ngau secondary serta 39,000 ikut nembia. Hari lima tu tadi ia madah ke 12 buah sekolah kena pegai 12 UPS Pelajar Pelilih Menua dekat ditutup sementara dalam minggu baru tila ke Tegal Menua ke Besebun. Pemutus tika nutup sementara sekolah belabuh hari 7 nyentuk ke 11/9 tu dekat mungkur 14 upis pelajar pelilih menua di Tekruga Laban Sebun Nasab. Tu nyerangkum 617 buah sekolah pemberi ngau 130,953 ikut nembiak serta 93 buah sekolah sekendri ngau 107,350 ikut nembiak. Pemansang modal mensia ditetap kenyari tunjang pemansang menua. Nyalai pemansang menua Sarawak ndak seminat dulih kari pemansang ekonomi, infrastruktur ngau teknologi aja. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pemansang menua tu mega sama di Sukuang Bala Rakyat, TBC Penegap Ari Sukut Penemu, Pemanahulah ngau Rundiang serta BC Penegap Integriti. Dalam konteksnya, pelajar Islam ngau pengawak belajar ke penemu turat ditetap ke berguna benar dikena nempak rakyat di setimbang. Perintah Sarawak Mega dekat seruran merisuku ngagai pengawak di ulih nyawup ngelati ke budaya ngulih ke penemu bak rakyat mayuah. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutu, bak pengawak Nduria nutup program maca ngau isnad kitab Muwatta Imam Malik di Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Presiden Gerempuang Sepak Takro bagi Menua Seriaman PES TASA Awangku Hafizi Awang Azhari sudah dipilih jadi Vice Presiden kedua Gerempuang Sepak Takro Menua Sarawak PPS ke penggal 2026 nyentuk ke 2028. Pengawak berpilihnya diatur Maya Awam Besai Nintiang Tahun PPS kalai Bala Ketua Gerempuang Tumega sama dipilih megai pengawak sidak ketimpuh 3 tahun tika data itulah. Dato' Ismail Abang Safi mengkiang jadi Presiden PSS sudaya kenadai orang Laban, lalu Dato' Sri Safri Ali dipilih jadi Sapit Presiden udaya ke sama menang badarat pengudah 2 ke orang bukai mata diri. Kebagi pengawal Vice Presiden 1, Syaukat Khan Istiak Hussein Khan, menang penguraya kebulih 27 iti undi, lalu Awangku Hafizi dipilih jadi Vice Presiden 2 udaya kebulih 17 iti undi. Mengenai berita kita ke tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari berdengar, sudah tu Nros Kawak ngelah tengah hari, bulan gaun Nancy Nanggai Tauka Kebi hari WiFi Ban RTM Kuching.

0: Ya, jam kita 7 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya, terima kasih yang telah booking ke Udara Bungalangau kita bahas 9:12 ke pagi tu. Yang datang bawa aku dekat Bungalangau kita bawa ngelah tengah hari. Ke sekali tu aku dekat Bungalangau 5 stesen ke Bukai. Kalai kami 5 tu lagi dekat Mulai ba ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Yang ame na masa awak kita bala peninga. Kita ngau ke pengari-pengari, ngau ke pengurus program hari stesen Bukai. Sapa kini tahu yang aku pakai ke tengah hari tu, kita berengkah ngigak pengelola program kita hari Sibu. Hello Sibu.
1: Ya Nana di Sibu.
0: Oh, kemarin Nana megana Nana. Oh. Nyat tadi Nana, kati gaya sebun kita di Nana.
1: Gaya sebun lagi mengkang tenen, Niki Gere kemarin.
0: Oh, Niki kita di apa ya?
1: Satu yang
0: dekat
1: kos
0: 10
1: tadi.
0: Apa ne? Okey, jaga pengerai nah. Okey. Ha lagi kita ninga berita hari kita gal gal. Laban
1: nuruni ke
0: nya kebuah kuninga sekedar hari program ke di Prambu di Sibu mayuh tetangga. Ha lagi lah nuan cerita engkau bisa hari bulan ke baru bukanya. Okey, kita nguyang ngagai Miri. Hello Miri.
2: Ya, hello Nien.
0: Branda.
2: Iya, Branda tahu.
0: Branda tahu. Nama berita Branda.
2: Okey, mana tu Nien Gabby. Hai, baru bisa bunyi ko DJ mana serinya exhaust kunyo dah. Ancur.
0: Nah, laban sebuan tau aku.
2: Iya.
0: Berita sebuan kita.
2: Sama bakal IPU di Miri tu Niki baru tu Gaby.
0: Apa Niki yang kita kaya dia ne?
2: Kemarin di Miri bacaan IPU Miri 17 lebih ya. Sari tu Niki ke ngagai 184 tidak salah aku tadi.
0: Apa nama Niki nya?
2: Iya.
0: Okey, ngarap ke mah menyak baduk meh pergi lah rusak hujan meh neh
2: aja ke hujan mak meh kita menua suatu neh
0: aman. Okey, hari Miri kita ke Limbang sikit nak berubah Limbang tau mana Sabuang tau. Hello mana Sabuang Limbang. Hello Hana.
3: Kini
2: Sabuang no
3: betul kan
2: tanya
0: namanya.
2: Oh, kini kita ke Sabuang Hana kita.
0: Dek anang nyabung Hana dek tahu Sabuang.
3: Semua belum tahu tu tahu.
0: Kemarin Hana aku telinga bisa kapan nuan stibian nan undek nan kemarin.
3: Nama ke kemarin aku tu kemarin lawan ada giga kita kemarin.
0: Hukum ya lagi hukum ya.
3: Lagi, benda siapa lagi, bersyaman lagi.
0: Sebun kita dia berkenai ke...

0: tu amat ke ekonomi kita di Limbang tu. Jadi ke Penanggua.
1: Lama kalau hangat
0: ke kita orang Ulu dah. Ya, hari kalau hangat hujan ada bedau boleh setitik atau hujan tu.
1: Apa nyak meh?
0: Kemarin ngarap aku kemarin hujan kemarin. Nak ke kemarin?
1: Ah, apa ya? Lagi datang okay. Ngarap aku pula itu lagi ngagai Christine wan, mayu durian Christine. Ya, di Sibu maka aku ninga musim buah. Mayu buah di Sibu. Okey, kita saya buat ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
2: Hello Nen.
1: Hello Sharon. Aw, nama berita cerita Sharon.
2: Mana gerai?
1: Nasib nana. Dan kami sebuat bisnes kedaknya. Pedir kuang ketika sebuah nuan ada mana mah?
2: Oh, kak ya. Laban orang ke bisik asma tu tadi.
1: Ah, sama.
2: Nama kak jaga diri. Aku maya baru pun saya dua malam tu turut. Sendak sepun. Laban namanya. Laban. Laba asap kita itu tadi ngasai kere-kere yang nak pemampul ya. Jatuh nanti kita mendak aku ngena face mask ni korang pemampul hidung mulutnya tegalnya meh takut
1: ngena N92
2: 95
1: N92 okey aku lumpai ngenaknya lagi laban aku nak tahan aku laba aku asma maka aku kita ke upis pun sesepuat
2: ngena 95 nya ya nyamai gen sebut
1: nya tinya pia
2: nade ba aku mana nemu orang nanti kita ngena ke utai ke ukai 95 nya ka senda sebut jadi ya ke mana ge nya nyamai ge kita sebut
1: ya ba aku ya terima kasih ke info nan nya alaman nuan dulu ngena aku asma nuan pasma nemu ya lagi aku pulai tu lagi ngikak ke lagi
2: anak nak jaga diri melaban butainya nak ada pedak dia masuk ngagai paru-paru kita
1: aman nyak bagi kita ke asma bala peninga ya Siti info Ali Sharon jadi kita buat ke Sri Aman pun papa aku nak berubah Steven
3: ya betul.
1: Ya, mari selamat tengah hari Steven Bujang kita ini. Steven and the girls.
3: Selamat tengah hari, Nen. Mana berita? Tajapan Sarito nombor 2. Habis itu turun mimin hari kemarin. Kemarin 227. Sarito 216. Tikas pengamah angin.
1: Oh, manehnya. Yeah. Tengah aku ninga, nanti ninga Rajesh tadi. Bisa macam, akik ngerikut. Tanya namanya IPO ngilau kati
3: ngilau kati banyak agak geroga
1: agak
3: bisa nurun
1: tajapan bisa nurun
3: agak pala dua
1: agak pala dua hanya sama kaku okey hanya tadi munyi kami sebuat bala peninga pengelola program ya ke kemarin bulan kita jadi dekat bulan aku Sarito kalai kami dekat Berengkah ngau Ninjau Sarawak kita dekat ninga berita-berita ke dekat di kunci bala pengelola program kita ngunakak uliah seminggu untuk ngikak berita ngamik ke nyari ke pulai ke penemu rama bala peninga kita bakal ke tengah hari itu jadi tengah hari itu siapa kak dulu tau ke kita ngasuh event dulu
3: aku mendudi
1: ke dulu deh event nak kalah dulu deh.
3: Okey, terima kasih Nen. Di mana menen Sarito? Eh, neng awak?
2: Oh, sangat Nen Sarito.
3: Nak kena ada na. Ya, terima kasih yang guys semua kita yang kemisi benang kami sebentar. Nah, siap sentang jenah dengar Nen kemarin eh.
2: Aluna munyi kaban.
1: Aluna bayar sentan ni ya. Berdawi bin.
3: Buka aku kurang.
4: Kami tiga aja nemu.
3: Okay, terus kita berperinang dulu meh sebentar aku berengkah berkunci ke berita di Sri Aman. Okay. Itu lagu dari Genevieve Lenya ditundik nuan.

0: Ya, lagu pemungkal Ninjau Sarawak kita ke sekali itu lagu kedai kumbai di Tunik Nuan dari Jenewi Lenyang. Ke sekali itu aku Ibian dari Sri Aman, YFM Sri Aman berkongsi ke berita. Tiga bengkah berita berkongsi ke dulu awak ke sekali itu. Keterubah, berita yang kepekawal ngawa pengawak jualan Rahmah Madani. Ungkup sarito 6 bulan 9 2026 bisa diatur di Parlimen P201 Batang Lupar Dun N28 Lingga 6 bulan 9 hari pukul 8 pagi tadi nyentuh ngagai 3 ngali hari lagi di Sin Yueh Tai Meludam. Pihak mereka sarito 6 bulan 9 2026 bisa diatur mega jualan Rahmah Madani bak Parlimen P202 Sri Aman ungkup Dun N32 Semanggang. 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi, nyentuh ke 6 lemai itu lagi benam Liong Sri Aman. Pihak mereka sarito diatur mega jualan Rahmah Madani, Rahmah itu berkat bak Parlimen P204 Betung Dun N36 Layar hari 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 8 malam itu lagi, 8 lemai itu lagi bak jimat Betuang. Yang berita ke terubah, lalu berita kedua ngenang sebengkah program yang kedatur kemarin 5 hari bulan 9 2026 kali kemarin mujur dipjalai ke bengkel kerikumbai dito memperkasa tugas dan peranan ketua kaum pihak mega JKKK Rumah Panjai diatur bak rumah karin nangam menjual ulus kerang lubu antu. Pengrami itu kemarin dipenyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu, program yang kediatur Persatuan Ketua Masyarakat, Tuai-tuai Raban Bangsa Lubuk Antu, enggau kerjasama Opis Pelilih Menua Lubuk Antu. Tujuh program biasanya kena ngenegap kage tanggung pengawal Tuai-tuai Raban Bangsa, KMKK di Menua Tok, kelebih hage. Lalu pihak mega kelebih lagi senentang sidak ia ke tuai-tuai Raban Bangsa ia kenyadi pengerapit kaul antara komuniti enggau pengari-pengari rakyat serta pemesai-pemesai upis perintah. Lalu tanggung pengawak tuai-tuai Raban Bangsa dipatut meruan di kemansang ia nyadi pengari komuniti mengenatai ke peminta berkunci ke penerang perambu pemansang menua direk serta julu ati komuniti ngagai pengari-pengari rakyat pihak mega ngagai upis-upis perintah ia kepatut. Nyalai ko yang beroman, Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, pemansang infrastruktur di Menua To, kelebih lagi rentayan Jalaya Kelikun, Baulus Kerang, dekat terus di kemansang, diatur kena ngemujur kaget pengawak mindah ken kita, serta pejalai projek pemansang ngagai menuanya. Kaban Parlimen P203 Lubantu Megak Madah, kerjasama antara Tuai-Tuai Raban Bangsa, ngau J3K, Komiti Pemansang Anggau Pengelikuan Genturong Peniau patut meruan bisi kena ngemujur kaget jalai pemansang di menua diri. Bah program tu kemarin dia yang beroman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngemenar ke agih-agih belanja baka RM12,000 ungkup J3K nengam jual RM5,000 ungkup Biro Induk Rumah Karin nengam jual serta RM150,000 ungkup J3K Rumah Karin nangam menjual hari belanja 2027 kena kemujur kage pihak mega nyukung program pemansang community. Bila datang kage program untuk mayanya program ia kedatur kemari ianya DO Pelilih Menua Lubantu Tuan Akwe Ijau pihak mega di golok bala pengulu kaban-kaban upis Pelilih Menua Lubantu MDLA serta tuai-tuai Raban Bangsa di Menua Ulu Sekerang. Jadi berita ketiga di perkongsi ke Megak sebengkah program yang diatur kemarin Megak 5 hari bulan 9 2026 kalai bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang mujur dipjalai ke program berjadi ke Biro Indo Rumah Jonathan Semumu Atas Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu Sapit Menteri Nembiak Lumba serta pemansang orang dagang Sarawak ia kemegak Kaban Konsen Negeri N36 Layar. Program tu megak bisa diguluk Kaban Parlimen P204 Betung Yang Berhormat Dr. Richard Rapu. Nyadi ko Yang Berhormat Dr. Richard Rapu ngenang ngelansak berkawal ngau Biro Indo lebuh maksud ke penerang berprogram tu ko yang penumbuh Biro Indo bagenap rumah-rumah panjai serta genturung peniau amat berguna kena mandang serta genegap ketanggung pengawak orang Indo kelebih agak bak perkara pemansang bak perkara pemansang komuniti serta genturung peniau. Lalu pihak megak Biro-Biro Indo di menua tu dikarapka terus nyadi alai kena komuniti berserakup serta ngangkat kage potensial orang Indo kena ngemujur ke pejalai pemansang menua ke pengelantang semua. Bila datai ngolok program tu kemari ianya Town Planner Mr. Morris Anak Nayob penguasa upis tanah ngap penyukat bagi menua betong pihak megak pemanca Norman Ngombang pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai rebang bangsa dibagi menua betong kelebih hagi serta lebih 500 siko mensia mayuah bila ngolok program tu kemari. Okey, Gaby yang dulu Ari Suryaman kang kasih tu
1: Gaby. Ya. Terima kasih Steven Ari Suryaman kita ngueng ngaga Sharon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi sebedau ku berkongsi ke berita kami di Bintulu dulu mai kita berperindang au titik lagu Ari Wilson Selekapadi. Padi.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang. Jadi merik selamat tengah hari ngagai semua peningat ke Benung Gulengo kita jam ke Datuk. Lalu berita keterubah kena berkongsi kaku. Ianya sepenyampau 41,000 ikut peranak di Pelilih Bintulu itu dan terima sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 diberi perintah Sarawak dikena mantuk ngelempung ke tatim belanja rakyat lebih lagi bak pengawak nguliah ke barang pemakai asas. Jadi penyampaunya yang kaum 19,489 penerima bak kategori ruang bilik udahnya 4,834 penerima bak kategori bujang ngau 17,082 ikut penerima bak kategori warga mas. Kaban Kursi Negeri Adun Samalaju Datuk Majin Renggi madah ke SKAS 2026-nya mantuk belanja ngagai peranak Sarawak tinitia ke pinta pematut ngau penyampau bantuk antara RM375 ngagai RM1,100 berpanggai bak kategori penerima. Yang madah ngau program tu uliah mantuk serta ngelempung ke tating belanja rakyat. Yang megak munyinya madah ke ngagai penerang pengarah berita pengudah nguluk pengerami berjadi kesumbangan keperluan asas SKAS Sarawak 2026 di Kidurong hari 2 tu kemari. Jadi ini tiap ke kategori penerima ruang bilik nerima bantuk 1,100 lalu orang tuai nerima bantuk 600 ngau sidak ke bujang nerima RM375. SKAS antara inisiatif Perintah Sarawak dalam mantuk rakyat napi ungkus penghidup di Majak Nikik kelimpah nentu keraban tipatut nerima sukun dikena nangkup peminta pemohon sidak ya. Ini berita keterubah. Lalu berita kedua, 52 ikut nembiak dari Dewan Undangan Negeri Dun N67 Jepak udah nerima pemerik pelajar dengan program ACE Didik N67 ungkup tahun 2026. Kaban Kursi Negeri Adun N67 Jepak Iskandar Turki madah pemeriknya dikarap ke ngambil uliah mantuk ngelempung ke tating nembiak ngau ruang bilik kelebih lagi ngagai sidak kenyedia kediri nampung pelajar ngagai tikas diploma ngau degree. Koya bala penerima dekat nampung pelajar ngagai mayuh bengkapalan pelajar tinggi di Sarawak ngau di Semenanjung Malaysia. Ia megak merik pengagati ngagai 52 ikut nembiak ke nerima pemeriknya lalu pemujurnya udah dicapai hasil dari pengawak sidak ke belajar berbenar berdisiplin ngau sukuang kena ngetu dari apa indai ngau pengajar serta ia berasai pengagati laban bala penerima dekat nampung pelajar sidak ibat tikas diploma ngau degree bak palan pelajar tinggi di Sarawak ngau Semenanjung Malaysia tu uliah nyadi ke tanda bala anak kita itu tadi uliah nyingkang ngagai tikas ke tinggi lagi. Ya berjakup munyinya lebuah pengerami nyuak kesumbangan pendidikan SDD N67 di Palan Servis Awam N67 Jepak hari 3 tu kemari. Lalu program SDD tu siti hari inisiatif di merik sukuang ngagai nembiak hari sitak tun Jepak dalam pengawal negap ke pelajar ngau pemansang modal mensia. Lalu berita ke penudi ke berkongsi kaku untuk berkawal ngau pekit futsal U23 BIFA 2026 minat bisik 12 itik tim majak lalu ngagai kita ke dekat ngau kita boleh ngelawak page rasmi pejabat Facebook pejabat belia dan sukan bahagian Bintulu. Jadi pekit tu dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 10 ba Stadium Muhibah Bintulu. Lalu tu minat terbuka munyikah aku tadi ngagai 12 itik tim majak. Lalu format pertandingan bisik 4 kumpulan, 3 pasukan dalam setiap kumpulan. Ngau masa bermain 20 tambah 5 ngau 20 minit running time. Lalu penerang kesilik megak uliah bertanya ba Halimah Musa ba Lumur Kusung 12879 9771. Okey Nen, nah berita berkawal ngau pekir futsal ba Bintulu itu ujung ke berita kami di Bintulu Nen.
1: Ya, terima kasih ya, Syairan. Di Bintulu, kita nguyang ngagai limbang. Limang Hana.
0: Cegi dah kadang tu Nen. Terima kasih Nen. Terima kasih Hongka belum ninggal kita. Jadi sebelum aku mai kita ninggal untuk berkongsi ke berita kau belum ninggal kita. Ikut dulu aku mai kita berpindang ngau lagu lama, lagu dari Indonesia Galai. Okey, nasib panjai begulai.

0: menentukan nasib banyak buku lain Dresden Ngalai. Jadi terima kasih hanya pengelola program kita di Kuching Sriwan Sibu Bintulu Ngau Dimiri. Anda tinggal megang nggak belum tinggal kita kebisa tinggal kita bawa Ninja Sarawak bekeke sekali itu. Jadi itu aku kumah mentas darah pada setara bagah semai kita 6 stesen serta bala peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti bermula utara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang itu. Jadi kelebihan dulu aku dekat berkunci ke baca tikas ke indeks pengamah angin kita di Limbang. Jadi pukul dalam murung pukul 11.30 pagi itu tadi itu ke pukul 12.30 hari itu tadi baca ke tikas pengamah angin kita di Limbangnya 160. Jadi ini ke hari kemarin. Now. Jadi bala peninggal tadi kerindau ke dalam gaya hari tadi bersebuan tu atau ke bisia Sabtu. Jadi ramai kita sama bala nyaga pengerai diri kita. Jadi kurang ke pengawal berluar, kelebih lagi ungkup nembiak min, orang tuai, engkau sidak ke bisi penanggung sepot. Jadi nanti nanti uliah diseliah pansur di rumah, ketika bisi pengawal guna ke sekabung hidung ke mulut, tingkeman serta tentu ke nuan ngirup air di cukup. Jadi tutup jendela atau ketutup penjahan kita enggak pintu ngambil ke ngurang ke angin di kamar atau ke rumah. Jadi ke pemandu berguna seluruh nitih ke baca indeks pengamah angin enggak ucapku lalau hari pihak berkosa. Jadi jaga diri, jaga pengerai lalu awak ke semua kita meruan likun. Jadi belum meninggal semua kelebih akhir kita di Limbang itu Dito ku dekat berkongsi ke nya Siti Jakarta Sau nya vaccination anti rabies nda berbayar berlimbang untuk bulan 9 teka bulan September 2026 tu. Jadi Jakarta Sau ke semua orang tengok buan ukui berpelilih Limbang. Jadi program vaksinasi kena baru program vaccination anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 14 hingga 15 bulan September pihak mega 21 hingga 25 September 2026 dekat berengkah jam pukul 10 pagi hingga pukul 5 lemai. Jadi vaksinasyen tu ungkup ukui mesti berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta ndak ngandung teka nusu. Jadi orang kengempu ukui mesti mai kad pengelola ngau kad vaksinasyen ukui ke udah bisik nyemak bisik. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui itu tadi mesti ke di kuarantin selama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak ngau betul. Jadi orang kengempu ukui kena nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin tak ke ngemandar ke ukui berjalan ngau bebas tak ke kena tahu kena ukum mata duit nyentuh RM2,500. Jadi tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua kuai di Sarawak. Jadi ini teh ke penerang pihak berkuasa program vaksinasyen tu nyadi cara nagang tibuna dalam nagang pengerekai igi penyakit rabies di tahu ngerugak penglikun komuniti. Jadi mensia mayuah dipinta berarti ke hari bulan dengan luar kudah ditetapkah lalu ngerembai ke penerang tu ngagai pengumpul kuai bukai abak kandang luar sidampu. Jadi pesan tu tadi tak ke Jakarta Sau tadi ke seminar kita di Limbang aja di Sarata tak ke di Selampur no kita di Sarawak itu. Jadi kelebih lagi di Limbang kena 14 bulan 9 2026 nya kena hari 1 dekat dia tur ba kampung Ukong ngau mega di rumah beti kampung Melimbing. Lalu 15 bulan 9 2026 kena hari Minggu kena hari 2 aku dekat dia tur ba rumah Lana Angkasiang ngau mega ba rumah Lota Angkasiang. Jadi kena 21 bulan 9 2026 kena hari 1 dekat diatur ba kampung Sungai Poh, Sungai Belumbung, rumah Hap Mengarik ngau megak Bukit Gudang. Lalu kena 22 bulan 9 2026 kena hari 2 ba kampung Tanjung Riman, kampung Tanjung Darat, ba kampung Tanjung ngau megak ba kampung Tanjung Ungga. Lalu kena 23 bulan 9 2026 kena hari 3 dekat diatur ba Kampung Palas, ba Kampung Pekalan Gurah, Bukit Seraung, Rumah Tangai Lubuak Tuan. Lalu 24 bulan 9 2026 kena hari 4 dekat diatur ba Medamit, lalu diterus ke ngau ba Kampung Lubuak Lasas, lalu ke Penudia untuk bulan 9 tu 25 bulan 9 2026 kena hari 5 ba Rumah Steven Kasiang ngau mega ba Kampung Sungai Puru. Jadi nyata tadi pengawal vaksinasyen untuk ukui nak berbayar tadi. Jadi bila sida inspection tadi dekat ngejuang lagi okay, endor kudah disebut tadi. Nah. Jadi nyata tadi senantai vaksinasyen jadi tu perkara di dekat dikongsi ke aku okay, bila mayuah kelebih lagi okay, mensia mayuah kelebih lagi okay, raban B40 di lalau nyerta program PK B40 nerima servis meresah pengerai ngau merik lalau ngau nak berbayar. Jadi program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar manusia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumung penyakit nak berampian apakah kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engau kanser. Jadi dengan program tu peserta berpeluang berpersa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai diulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi inti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta mendar ke pengawak berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindik harinya mensia mayuah ke patut dilalau anda mulai peluang ambil ulih hari perengkah guna ke bisik disediakan. Jadi anda nanti diri impu sakit datai berpersa nemu status pengerai diri impu lalu ngambil singkang keterubah menuju penghidup tiba pengerai lagi. Jadi sijual PK B40 hangkup klinik pengerai indai dengan amin limbang di Perambu itu sudah di Perambu kan itu hari bulan sudah ditetap ke ya, untuk bulan 9 ianya 25 hari bulan 9 2026. Jadi ngagai bermenuh bukai maka tahu ngejung ngagai klinik pengerai indai ngau anak amin ya. Jadi nya tadi berita di kedua atau ke perkara di kedua dikunci aku. Jadi perkara di ketiga tidak dikunci aku ianya aku tukang kengau ngah personality serta gaya tubuh. Jadi jaku tersau ngah gaya bala kita di dekat tempat agi anda latih berkarisma serta landi lebuah buat mua bala peringat lebih lagi ngah kita dekat jadi MC kita dekat jadi tukang kengau kita deh. Jadi anda mahu peluang ngah bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality keterampilan ia ke diatur. Diatur Club Recreation RTM Limbang kena 9 bulan September 2026 yang kena hari 3 tahun lah jam 8 pagi untuk ke pukul 5 lemai ke diatur auditorium RTM Limbang ditumpu. Jadi ngau bayar peserta seminar RM50 aja. Jadi bala peserta ukai seminar ulih ngangkat ke pengenalati ngau pengelandia jadi tukang kangau dan mega istipiket ngau barang pengingat mega bisik disediakan dekat di suak ke ngagai bala ke ngau atau ke ngagai peserta. Jadi sama bala kita nambah ke pengarap hati kita jadi dengan seh penemu kita pengelandia kita serta mantai ke personality kita yang pun itu nah. Jadi pertanyaan tiba kawal atau telefon ngagai 019-847-4065 nanti dekat nemu penerang terlebih silia lagi. Ya aku tadi kos tu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang. Jadi nya tadi senantang kos tukang kangau kita yang di ditokur ke berkunci ke ni nak lama lagi kita dekat ngintu nya ngintu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi tu tadi keterubah ya kita ngagak malam amal tu tadi ungkup RTM Limbang tadi. Jadi belum ninggal engkau kita semua ke sini ninggal ke awak kita sekali tu bawa Ninja Sarawak. Jadi sama belak kita berarti 55 tahun untuk timpuh tik cukup lama tadi. Jadi uji kita sama belak berarti tadi kenyau hari tahun 1971 RTM Limbang udah jadi sebagai hari penghidup komuniti di utara Sarawak kita lebih lagi. Jadi hari radio tik jadi kaban kita di rumah dur kita gawak dalam ayah kita dalam kereta tak di dini ni dia tahu laban dia tahu ke zaman kita ke dah moden dia tahu kena RTM ke ujung jari aja kita boleh tinggal ke Limbang FM ke lebih. Okay. Jadi untuk kesal itu RTM Limbang terus bergulai ngau bala peninggal ngau berita penerang pemerindang ngau cerita komuniti. Jadi lalu tahun tu kami dekat itu perjalanannya tadi bergulai ngau bala mayuah ngambil kita bisik sejarah kita bertemu ngau bala mayuah. Jadi malam gala atau ke malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 tahun RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 tu pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya ukai seminar makan lemai aja tang bisik artis dekat merindang ianya Urai bisik Ratu ngau Raja Malam dekat Queen and King of the Night mega bisik diatur ke lalu tentu mega bisiknya cabut tiket bernasib. Jadi ke pemandu berguna tu mai peluang kita berkumpul bergulai serta ngerami 55 tahun RTM Limbang bergulai ngau bala komuniti serta bala peninggal laban kedai tu angkup meja kita sudah bisi dah menggai dalam 34 itik meja tu dah di buki yang sudah dibayar. Jadi tu tadi ukas seminar di Limbang ja tu terbuka ngagai di Brunei. Terima kasih ngagai kita di Brunei bisi nyukung pengawak kita kelebih lagi ba RTM Limbang itu. Menyika ko jadi menyika ko kami ke uliah buki meja laban tu ngagai buka tahu telefon ngagai nomor 019-782-0435 tak ke 017-852-3584 tak ke tau PM terus Facebook RTM Limbang atau ke Belimbang FM atau ke nanya ngi kumpul pan maga tahu. Jadi menyika ko program itu diatur Club Recreation RTM Limbang maga. Jadi nya tadi dulu sekedar cerita atau ke berita kita atau aktiviti kita dekat di kunci kakunen yang di pelabur kenuanen.
1: Ya mayuh di pengawak di Limbang kan. Okey. Kita ngui yang Brenda di Miri.
2: Oh, terima kasih Gabby. Okey. Oh, jadi sebenarnya aku berengkah ke dekat fungsi segera berita di WiFi Miri. Jadi kita pindah dulu setiap lagu. Setiap lagu akhirnya ke special lah dengan Gisiko. Kaban aku ke bernama Madeline Kuling. Jadi ngotok aku dekat Merik Seramat dari Pengadang Inuan. Ngarap ke murah rezeki belama. Aman sang tuan itu ajah ke makin bajian ni Gabby. Makin kaya raja korang. Oh, jadi kita terus buku lain yang kami sebut berawak ngelah tengah hari tang sebenarnya kita dekat meniang ke pesan tu dulu.

0: Bari raba bangsa Basrawak abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah bagi dan bangsa kan tetap seasi. Aku, Viviana Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat merik Selamat Hari Merdeka tuju semua bala peninga di YFM Iban Lim.
1: Merdeka! Merdeka!
2: Hari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin kekamah, tidak sintak nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau kekamah, anda nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idua ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nya baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.
3: Ya, jadi sigamat pesan dari YFM Miri itu ngajai balap peringati di luar din kelebihan kita nanti demam jalai ke atau ke dini alain luar nanti boleh laban hari minggu itu ngai ke munyi korang nanti nadai boleh diseliah ke pejalai tadi nadai ko ngau tang nanti boleh anang kurang ngirup ai munyi ko pesan hanah kita di limang tadi ne. Oh, jadi meri selamat tengah hari ngajai balap peringati kita pemegang IBN di Syaman GB kita di Kuching Nana di Sibu Yun di Bintulu ngau pega Hana di Limbang di Limbang. Jadi di Miri dekat berkongsi ke tiga itu berita ungkup ke minggu tu. Jadi berita ke cuba tu inya tuai pemegai menua Sarawak inya Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa ngau binia atau Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu ilah. Jadi surat kangau dikenatai ke Sapi Menteri berpias Premier Sarawak Datuk Grawat Gala mayanya nemuai merik basa berastana negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuai itu nur merik peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngobinia perhati ke gaya pemansang bertaman negara mulu tu tadi. Jadi tu di nyadi bapalan warisan dunia UNESCO atau ke UNESCO. Jadi suaya disadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengerja asal, pemansang dagang temuai serta berjalai ke projek pemansang timeri penguntung ngagai peranak menuanya. Jadi penemuai itu megaknya di Pelasar Enu Berandau bertemu dengan Mensia Mayu, agensi perintah serta sidak ke Bisi Kawal dengan pemansang dengan nyaga Taman Negara Mulu itu ilak. Jadinya berita ke cubah hari kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu nanti diperhati ke bulan tu ilak, tengah bulan tu Bisi program pameran mini Hari Malaysia 2026 di Bintang Mega Mall Miri berengkah hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Jadi sekedar atur pengawal ngau aktiviti sepemanjai program ke dekat di berjalai ke bakal pameran. Hanya di pameran tu dekat mantai ke senentang sejarah menua ngau ramah bangsa ngau kerjasama hari sidak opis residen bahagian Miri ngau unit komunikasi dan penerangan Sarawak ianya UKAS. Jadi nanti diperhati ke program tu balap peringa bisik pengawak pameran tu kena 10 hari bulan 9 2006. Jadi program tu dekat dipenyadi ke yang Menteri Pengangkutan Sarawak Kemegah Adun Senadin yang berhormat Datuk Seri Lim Kim Shin. Jadi pemega pameran tu ialah bisik galeri atau ke gambar sejarah ngau penumbuh Malaysia. Jadi galeri tu ialah dekat mantai ke gambar atau ke gambar dekat mantai ke pejalai sejarah menua di program tu ialah jadi kelebih lagi sejarah berkawal tau ke Maya 16 di bulan 9 2006 ngau penerang sejarah ianya kena 16 di bulan 9 ianya 1963 jadi ngarap ke bala-bala kita di Miri tu sama bala ngenatai ke diri program tu awak ke munyi korang program tu ti cukup ngerinduk ke hati kelebih lagi dekat mantai ke sejarah berkawan dengan hari Malaysia inya kena 16 hari bulan 9 yang megak dekat mantai ke ngagai nembiak rebak baru dekat ngelala kagi serta nemu reti lagi berkawan dengan sejarah di menua kita ya. Jadi setiga program tu balap ringan berkawal ngau Carnival Jom Heboh Sarawak segulai sejalai 2006 dekat diatur di Siti Palan bermenua Miri tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2006. Jadi program tu ialah bisik jual mayuh macam pemakai ngau pemegak bisik mayuh raban usahawan hari menua Sarawak dekat nyual pemakai tik dikerinduk bala mayuh tau ke munyi korang jakuk ribai kemayar itu nya pemakai tik viral di program Carnival Jom Heboh Sarawak tu ialah. Jadi kelima harinya bisi megak program baka konsert Jom Heboh ianya hari kepenudi ianya 27 hari bulan 9 ngau megak ianya program Jom Heboh Fun Run 2006 kena 27 hari bulan 9 megak hanya di bisi dua itik kategori tu balap ringan ianya kategori kecuba ianya 5 km ngau kategori kedua ianya 8 km hanya di pihak megak bisi program jualan rahmah hanya di tu kira ke bisi nyual barang dapur ngau barang ke bukai ngau rega murah dikena mantu bala rakyat kita buat program tu ialah. Jadi ngarap ke tajap ya ngarap ke program tu nadai bisik penanggul ni tajap pen IPU di Miri tu nyo nikik baru nanti dibanding ke kemarin kita bacaan IPU Miri kita satu tujuh lebih ya, dan sehari itu nyu nikik baru jadi harap ke munyi kami dua IGB itu tadi ajah ke bapak hari itu Miri kita ukai seminar Miri tang menua Sarawak itu nanti oleh hujan lebat ni IGB yeah. Kita pun kita kegawak jadi pengelola program itu nyu sengak bisa nyu exhaust nyu rusak ni IGB ya ok jadi ni tiga-tiga berita hari kami di yeah. YFM Miri itu IGB pula yeah, baru nanti
4: terima kasih ya, Brenda jadi kita terus ke Sibu.
5: Okey, terima kasih Nen. Kita terus berindah dulu dengan setiap lagu kedepilih kami dari Sibu. Setiap lagu lama dari Jeffrey Molly, Anang Ngelebu Aku.

Okay, tadi lagu hari ya Jeffrey ya Molly Hanang lebu aku dikenal minah balap dengan kita ya, bawa ninyo serawak kita ke Sarito. Jadi ya kita ya terus berkunci antara berita kudahnya di Sibu kemari. Udah diatur ya pengawak majlis perasmian convention MRCS Sarawak chapter 2026 bak semoga hotel di Sibu itu muak ke pagi kemari ya, lalu pengawak tu dah dipejari ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuihian ke megak menteri pengerai mensia mayuh ngau pengawak berumah. Lalu muak ke malam megak udah diatur pengawak ke kumai majlis penangguhan Pesta Meradong 2026 bak pentas utama tapak Pesta Meradong.

0: ke Borneo Cultural Festival tu dilanjarkan buka ya hanya kemarin 5 hari bulan 9 tahun 2026 nyentukkan ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak dataran Tuntung ke Bujang Sibu. Jadi Borneo Cultural Festival tu dibuka berkali pukul 5 pukul 5 lemai nyentukkan ke pukul 11 malam. Jadi program Borneo Cultural Festival tu macam-macam pengawak bisa diatur banyaknya tadi pengawak bapanggau hanya amandang ke tanda asal serta modern pihak megak mayuh menyukuran tadi bisa penanyi ke di kangau amrinang bala mayuh lalu kemarin megak sudah diatur pekit nyumpit antara bangsa ya ke bisa diatur kemari ianya bisa 115 peserta enggau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 lalu bisa 6 iko sida ari Kalimantan Indonesia bisa enggau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 ke diatur berimai enggau Borneo Cultural Festival enggau ramai jakok ke tahun tu ianya Echoes of Borneo. Okey, lalu pengawak ke bisa diatur muak ke pagi tadi hanya kena hari bulan 9 tahun 2026 hanya World First Aid Day 2026 berengkah diatur ke bisa diatur sebengkah hotel di Sibu di Tomegak berengkah pukul 9 pagi lalu pengawak tu dah dipercari ke Yang Berhormat Encik Cheng Jin Ik hanya kaban kongsian gereja Bukit Asia lalu pihak megak pukul 11 pagi tadi dia program nangguh ke pengawak nangguh ke program CSR Community hanya dari segi program penilaian kompetensi kemahiran PKK lalu pengawak tu tadi sudah dipercari ke Yang Berhormat Datuk Insinyur Haji Yusof Haji Abdul Wahab yang kaban parlimen P206 Tanjung Manis hanya di pengawak tu tadi sudah diatur berengkah di pukul 11 pagi. Okey, pengawak kebenaran diatur dia kerikumah kita tadi kempen nyalik darah ke diatur bergulai sida ari komuniti Datuk Robert Lau Hui Chu bergulai dengan bank darah Hospital Sibu pihak megak bergulai dengan sida Star Mega Mall jadi pengawak tu diatur bak Star Mega Mall Zone Orange berengkah di pukul 9.30 pagi nyentukkan ke pukul 2.30 lemai tu lagi jadi yang kaya balam ayuh kerikan nyalik darah nada salah kita datang dengan Star Mega Mall ya bak Zone Orange Orange di Sibu. Setitik darah boleh nyelamat ke mayuh nyawa. Okey, hanya tadi antara pengawak ke nyadi kemarin dengan Sari Tuknen, lalu berkongsi dengan bala peningan antara program kebisik di tangguh atau ke dilanjar segala penusah sebuntuk. Hanya konsert Carnival Sibu Jaya ke di adang ke diatur kena kelima hari bulan 9 tu tadi tang yaudah dilanjar ke ngagai setiap hari bulan ke dekat di pada baru. Okey, tadi antara berita kami di Sibu Tunen boleh baru agen ya. Nanti berapa nyawa Tunen
1: nyekat sebakar bagian kita semua tau
0: nyekat rewak ya
1: ujung hanah pada aku agen sendiri nana Suhaya Steven
0: tajak penjerebu kita ke napi penusah sebuah Tunen tu mayu mai fun run dia tu di Sibu Tunen
1: lama durian
0: fun run
1: fun run oh jauh amat durian.
0: Okey, tanam
1: juang dah. Okey.
0: Jadi dalam kandang bulan 9 tu nanti nadai penanggul dia permairan dekat diatur kena ke 16 hari bulan 9. Lalu Chunghua Chunghua School Sibu berserimai ngau ngintu anniversary 110 tahun nya kena ke 19 hari bulan 9. Lalu fun run UTS Baberan 27 hari bulan 9 nya 3 fun run dia dalam bulan 9.
1: Berapa aku bisa hati kita ditau ke ngau. Aku anak anjuang aku. Kikin nak. Bana tau anjuang. Suai Steven.
0: Ente kami ente kami dua handah ngau apa aku kena kusiru dah. Are nyuruh kami dua.
2: Alu mai bekal tu ana.
0: Kan tu paran suai masa kena kopi.
2: Mai bekal tu.
0: Tidak ion ngivian bagai engkau lihat gay deh.
1: Nak si kau lihatnya tu buah mana gay?
3: Ente berpermain.
1: Renda si dah kau lihat.
3: Ente berpermain si bo dia. Mau aku di Norway gitu.
2: Ini rau kami dan nana tu. Kami dan nana tu main orang tu. Iya, orang pun nyukung paling yang tegar kita. Nyukung paling kuat.
3: Ngambil baju, pamame.
2: Pamame. Ini buah ngambil midualnya. Ini buah.

0: mana nah?
1: Ama betul nyukuang kunya nah.
0: Okay, nen pula
2: okay. Kemana-mana. Okay, sebenarnya aku berkongsi berita dengan para peningat. Minta Nuan Sharon menyediakan sedikit lagu ya. Kena kita menggal program kita lagi ya. Okay. Jadi peningat mayu kita ningat ke lagu dulu. Sebenarnya aku berkongsi berita dengan kita.

0: Tebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, bala peningan, hanya tadi lalau ke cukup manah ngagai kita ke bisu mendiang ke YFM bakal ke tengah hari itu ya. Jadi hari kami di Kuching itu berita ke dekat di kunci aku ngau bala peningan. Kelebih lagi berita ke perubah tu ungkup bala ke sidak ke Indo kelebih lagi bala baki-baki aku ke benua ngau aku ninjau Sarawak tu ibian engkau bini ya kini tau nguluk semengkah pengawak ke dekat dia tu Sarawak Family Planning Association atau ke SFPA ke dekat dia tu 19 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Jalai Pi Ramli Kuching. Jadi pengawak tu nadai berbayar. Nyak ku aku tadi ya semengkap pengawak ke dekat dia tu ungkup bala sidak ke Indo. Jadi kita ingin ngagai berita kedua tu yang kira 5,000 ikut orang di pelabak dekat Ngelicah Kage pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2006 ke diatur bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK ke 16 hari bulan 9 tu. Jadi ini dia ke penerang ke Pansut ke Dipansut Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengawas Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau binia nama nyari sama bisik datai yangnya Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya mana ke munyinya ngagai media pengudah nyari Chairman Awam Komite Besar Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching ke Mega belak di Guluk Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil nengah online. Jadi berbak ngonya pengawak pemandang berserimai ngau pengerami ngintu hari Malaysia dekat datu abak sebuah palan berbeli kebarang di Kuching berlengkah 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami merek terima kasih ungkup Jalai Pengarap bukai dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengelami merek terima kasih ke bak masjid besar negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu hanya semengkah hari pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ya. Jadi kita ingin ngagai semengkah pengawak megak kalai Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu. Jadi sapit Presiden kanan PBB Dato' Ahmad Fadila Yusuf bahas bengkah penerang Facebook ngadah ke gempuruk besar tu nyari keplasal berguna benar dikena negap ke penyelakup ngau sepenemu bala ketua bak partinya kelimpai hari ngatur kuyang 7 di perjalai ke PBB. Lalu tujuh gempuro tu megak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngamik kemengkang relevan ngau serta megak ngasi serta seluran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tau. Hanya tadi semengka pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9 atau ilap. Jadi tu peningat mayu lah. Kelebih lagi engka kita bisa datang ke Kuching atau ke bisa rembus ke Kuching. Jalai matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak jalai ngelawang berengkah 2009 tertarik nyentuh 12 hari bulan 9 tau. Nica ke penang hari Sarawak Water tu dikena merik awak ngakai pengawak ngadu ke batang payip hati besai 1100 milimeter di pejalai ke. Jadi pengawaknya di pejalai ke berlabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu tadi serta disadang temu urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Jadi tegaknya pengguna jalan alun hari matang ke Kuching ngau ke Bukai di lalau ngenak jalai ngelawang ti bisik disedia ke. Jadi pengguna jalan alun megak dipinta nitiah ke tanah trafik sementara atau lari pemesai serta driba ngau berjimat lebuah mangsa palan projek tu. Jadi pernah ke sile ya berkawa ngau kanan tu ti dikena lapan pengawal tu tahu di pedak Facebook rasmi Sarawak Water. Hanya tadi semangka gerah nyangka bisa sekedar hari kita bisa mansaknya tahu ke kita hari menua buka ya engka bisa rembus kita. Jadi tu peningat mayu minggu yang tadi aku bisa madah ke bisa semangka pengawak ke dekat di Atul ianya bersenimai ngau Kuching Light and Floral Festival ke diatur lah ya udah diatur ke benar lah ya nyentuh ngakan 16 hari bulan 9 2006 Bat Taman Botani Sarawak. Jadi tu agak tetangguh peningah ketegal sebun asap kebenar lah pengawak tu diatur 26 hari bulan 8 2026 nyentuh 16 hari bulan 9 2026 yang ngantik ilak meh berkeni gaya ilak. Ila kita ngantik Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU madah ke hari bulan ke tahu nul Mesir Mayu datai ngau mendak pengawak ngemata ke pengawak ke bisik datu bersenima ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi peningat Mayu hanya sekedar hari atur lah pengawak ke dekat dia tu di menua kami di Kuching di tu ngantik minggu baru minggu kebukai kita dekat berkongsi baru atau pengawak kebukai ke dekat dia tu di Kuching. Jadi ngotok peningat ke bala pengeluar program kita kebukai agak bisik berita kini hari kita di Sibu mana berita kepenudai.
2: Okey, berita kedua dari Tuan Nenek. Pesan Tuan Nenek. Sudah di Anjong sedang ada kotak. Jadi pesan itu ditujukan kepada bala kapal belayan di Rantau Panjai, Rumah Matthew, Rumah Surya, Rumah Jidi, Rumah Dini, Rumah Frankie, Rumah Anjum, Rumah Nius, Rumah Pita, Rumah Bina, Ngau Kampung Baru, pihak megak kapal belayan di Batubura, Penasau, Awup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siang Tengah, Siang Hijau, Siang Ulu, Ngau Ile, Nangga Tebaluang Uya, Terumah Lesia, Nangga Alat, Terumah Rantai, Skuau, pihak megak kapal belayan di Dangiah, Kuak Belengian, Bayan Tasiak Mukeh, Rumah Unggai, Jalai Dijih, kapal belayan di Bintulu, Lunga Joy Lapuk, Rumah Kristina Ulu, Sungai Salim, Julau Kenawet Serian Kuching, Miri Ngau Nia, serta semua kapal belayan kenalah dirintai di itu. Jadi pesan itu madah ke pengawang ngetah sulit dan yang luna anak kendawang, tau ke laki sini anak itu, tau ke apa yang teni, tau ke apa yang na. Dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke hari 6 pukul 7 lemai baru rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batikan Sibu lalu ditangkan dengan pengawak nyuak entabalu. Ngonya tadi minta semua kebab belayan ke ngelala niang luna anak kendawang tau ke laki sini anak itum tau ke apa yang tadi tau ke apa anak jadi pesan tu panah ke pengawal kata sulit dan yang luna nak kenawang kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 7 lemai baru meh Matthew Maja rantau panjai batikan sibu udah pengawal kata sulit lalu ditangkan ke pengawal nyua antabalu jadi sebarang penerang ke silia adik kita tahu bertelefon ngagak susan tau kini city balu mur 011-2352-6203 tau ke Julia tau kini Nia baku lumur 016-861-4741. Okeynya tadi Nen, yeah. Pesan ke baru diterima kami.
1: Okey, terima kasih ya Nana. Kita ke Miri, kita bisa berita. Hari kita di Miri, berita penuh deh.
3: Hari Miri itu, empat bisa itu.
1: Okey. Terima kasih Brenda. Hana?
3: Nana yang makan Nen. Okey. Lagi kita nyelepak ke lagi.
1: Okey, terima kasih ya. Hana, Chiron di Bintulu.
3: Dah habis.
1: Udah habis. Okey. Steven.
4: Nada lagi.
1: Okey. Jadi kita ingui yang agai lagu peminta antara stesen. Kita berpindah dulu, Chiron.
3: Okey. Sekarang kita nyingkang agai lagu peminta antara stesen. Kita berpindah dulu ngau sitik lagu. Lagu ke bisik diminta peninggal kita itu kebenar ya. Akik Muam Mari Miri itu lagu hari kelemayang band Nuan Berulah.

0: Ya, terima kasih Nen. Laban kuda nulung lebah lagu. Jadi ngaga kita bala peninga di Selatan Menua ke ulai mendia ke kami. Banyaknya kita mendia kami di Semenanjung tau ke di Indonesia kini. Kita tau telefon ngaga kami au ngaga station ke bisik bunglango kita bakal ke ngali hari tau ngambil ke Richah ke program kita. Ngambil ke kami boleh beranda dengan kita bala peninga ya bak program lagu peminta antara stesen. Jadi bak awak tu minta Nana dulu. Nana?
1: Aku dulu. Okey, jadi agak bala peninga kita ya. Aku pun saya ngasap, aku pun saya ngasap Yohan kau. Lepas Yohan ada telefon ya.
2: Okey, Uli
1: 0843-53224 arus telefon kami di kondisi pun di kita dekat beberapa telefon yang nanti ke Pasarino hati ujung minggu kita bakal ke sekali itu ya. Jadi kita nguji yang nanti ke pesan ke bisa diterima kami di Facebook pesan tu keterubah tu data dari Jessica Itan DJ ku ya. Selamat pagi dah tengah hari tu out tak lupa tu pagi biasanya tu tarik pagi deh. Hari kami dibawa agak bersebuan setangan jadi buat saya melagu minta antara station minta tebah ke lagu aku ukai penyangkai hari Chan dikena berenang semua ke bisik mendiang ke radio jam ke diatok meh ku ya ngau pesan sama jaga pengerai serta pengelikuan diatok menua kita benuang di lamun sebuan ku ya terima kasih. Okey, gal menua lamun sebuan anda nyap minum di lamun sebuan ya
3: I see.
4: Lajar Libyan
1: start sudah. Okey, hari Stema Stevie Still Love wancai nama hari selamat tengah hari serta selamat ngejap ngawak ngkup ke Sarita Agenuan DJ Nana minta putar ke lagu Tujuh Mimpi hari Mary Camilla. Dikenal Melina semua bala kaban ke ngelala. Terima kasih DJ Nana. Okey, jadi pesan kita ke Siti tu hari ini tinggi. Sama tengah hari DJ Christina James Suntai pun mau. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari minggu menuju bala DJ 6 pintu. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman Nadai guna ngetan lagi. Dikenal Melina Alex Delta Bina Watabarau Semes Stevie Still Love Syasha Amanda Bulan Perindu Nurin Rosli Aunga semua kengelala meh. Terima kasih mayu-mayu di JAC ku ya. Ok Yon, kita tengok jenial kengau tu Yon.
2: Hello. Okay.
5: Hello.
1: Siapa tau?
5: Oh, Charlie tau.
1: Ah, siapa?
5: Charlie.
1: Ok Charlie, terus ngepesan.
5: Untuk turun kursi ke Madis Kudia Kudia Kudia Kudia dan mabe polis nelong le okey kita nak pintu je
1: padam ke dulu radio ni cale
5: ah panas sore tu
1: okey ga
5: ha panas dam nama
2: lagu ko ya
1: lagu hari acan lagi aku kai penyangkai ko ya
5: ah ya tahu me belah tahu
1: oh iya jangan
5: okey lah okey bye
1: okey bye. Oh, kita tengah suai madam.
4: Nggak tahu meh panas mari ama agak. Kerabua mata kerabua.
0: Lamun sebuannya peniangan oleh
1: nyawa menyul peniangan lama sebuan deh. Okey kita nyawat kanal kedua. Halo.
6: Halo.
1: Siapa tu?
6: Ada si foto dari Batu 16.
1: Siapa tu?
6: Tambul tu.
1: Ah?
6: Ya Tambul dari Jalewi awak Batu 16.
1: Rambu.
6: Ya.
1: Okey, terus
6: DJ Nana tau? Oh,
1: DJ Nana tau.
6: Okey, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari.
6: Kau pesan tu?
1: Pesan ya.
6: Oh, jadi kau tu tunggu si Bung Tenjeri Mato 16 dulu ya tu. Amin. Menuju ke lagu tu ngagai ke ini biar aku dien di Selangor. Ada nama Madeko Indira Johor Bahru. Danya tunggal aku di Miri jalan Senadien din tidak Senin lalu tidak tanya dim dulu malah tidak tunggal kena ada miasara lalu di Kucing Sajuil Sabala dan nabi aku dalam pegerim marah pantun ngau pegerim marah mikon telah ngau pegerim ngau semangat nya kimi nanti gini tiap malam ada tiga peringga sengat halo ngagai kita enam stesen ngagai tanya DJ tanya DJ Kiwetan dulu DJ Frenzy yang ngagai limbang nya DJ beli-beli ya
4: terima kasih
6: halo ngagai DJ Pano apa sih Pano
1: nah
6: dah
1: mana
6: saya tu
1: DJ
6: Cantek kayak gini kita salam kia salman sama ulang tahun nama Miri ke 61 kenilnya
1: iya
4: 51
1: terima kasih ya
4: kami kami no kami RTM
6: Limbando
4: siap oh terima kasih
1: oke bye
6: ada yang tak minta kia namanya nih dengar deh minta lagu Nda Semayang Amin Wan
1: ya siapa
6: hari Niki Nesen
4: oke siapa kena kita wae
6: nah mau melok meh
4: oh ya nanti tangguh-tangguh hanya nanti tangguh walau meh
1: panjai malamnya lagi
6: oke bye selamat hari minggu
1: selamat
6: hari minggu lah ya oke
1: oh kenapa nak jalan lino sepun
4: soalnya silpeng
1: pulai oke bapak oke nyak tadi hari batu 16 kok ya nanya oke yun nuan kek natai kosan yun.
2: Oke, okay, nanti aku kumaca pesan dari Facebook tu ujuh cawu selamat tengari ke selamat berjalan ke pengawak enam stesen panas di sebawah jerbu besik kurang mimit kau ya awak bayar minyak besik kurang mimit jerbu lalu yang minta lagu Ari Gwen dikenai Merindan di Rimpu Merindan Rimpu
1: nancai
2: awak lagu setiap tak tu Ari Michael Mac Ari Bintangur minta lagu Merampau Ari Alex Wan dikenai Merindan Rimpu semua ke besik mendiang ke YFM ke ngalih hari tu udahnya. Jeffrey Rahman selamat tengari salam ceria aku ya. Ngau ngue ngage TikTok tu ari Rosita selamat tengari selamat berjalan ke pengawak ke minta sebarang lagu dikena merindang sapa ke ngelala aku ya. Okey nyak tadi nana tiga pesan di Facebook sitik pesan dari TikTok Bintulu FM.
1: Okey terima kasih ya nyari terus pernah kita tengok lagu hari ya sapa tadi aku kayak penyangkai acan Yasmin dan Jelatung.

0: Oke, nyatakan lagu hari acana ku ke penyangkai.
1: Iya, terima kasih ya kakak seduai. Cairan ya. Jadi kita
2: Oh, jauh mak nen. Gini nih nen, ke pasar nih nen.
1: Benar aku gak ngejas tau. Tadi udah ada ngejas sembala MCR tadi.
2: Enggak, mana buat Rian kini, mana buat tapi.
1: Ada yang boleh makanya kayak
2: ini kan ngurek Rian.
3: Ini kan ngurek kereta, terengkar ya bangkanya jauh lah Rian.
2: Kenapa
1: ada peda
2: yang lain. Jadi kagau, Bapak Kale.
1: Oke, kita terus ngagai Brenna. Di Miri, ni Brenna.
2: Oke, oke B. Kira ke tua mi anane.
3: Boleh.
2: Kira ni bu jauh
3: lama tu nak bersolo ni be.
2: Iya. Oke. Oke, jadi ngagai balam ninga te dekat ninga ke pesan Nuna Tita terus ngagai arus telefon kami di WFM Miri tau ngena nombor 427053 ya. Oke, sampai bisi tau Hana, jadi kira aku terus maca di Facebook Miri FM tau ya. Tau hari Alex Determina, hari rumah Juanis Laja Pentik Barung Kelili madah ke selamat malam. Ko ya di to out.
3: Okey guys, selamat malam megak gak.
2: Iya,
3: selamat malam gak. Tumbu mah, tumbu
2: tidur kita itu kalau bagi bersebunnya aku bagi malam gak.
3: Ma, petang, petang tadi aku dah nyara.
2: Okey. Betul, tadi gak cau gak nya. Au jadi madah ke minta tebak ke lagu melingkai pengrindu Ari Anthony ada ke merindang animit di selulap betul biar mega ambulan pengrindu di batunya ripin nyada ngau Alexis David Biju di betul ngau biar mega Wellington Imai Richa Unup di simpang ngau ke bukai ke bisik di rintai ke yari tu madah ke pesan salam rindu salam sayau ngau salam Malaysia madani serta salam sejahtera. Okey, nya pesan dari Alex dia tabina semangat patriotik peninggal kita itu Hana. Atau hari induk Kenawit hari Kenawit madah ke selamat berjalan pengawak hari nama tu DJ Koya bersegmen lagu permintaan Terus Station minta tebah ke lagu hari Maligai Pengerinduk Pengak hari Anthony dekat ngenatai ke pesan unjung minggu untuk ngagai semua kabar melayan ya yang mengat nuju 6 pintu 6 stesen Koya serta semua peminat YFM Iban ngau selamat berlelak hari minggu. Terima kasih DJ. Okey, awak sama-sama ngagai Induk Kenawit tu. Udahnya tu hari Juni Ben madah ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal hari Tuan Rumah Murin Bakung Aik Jalan Linga minta masang tau ke yang minta lagu Ari Linda punya yang nak datai kena beri nan rimpu ngau kaban belayan ya nyak Syasyak Manda Induk Kenawit yang mega Magdalene Isan ngau Meng Banggi Mandoh ngau Dori Doria Kloni ngau Zarina Jantum ko ya pesannya ke pengerai ya ana nak ngirup ai. Oh okey, au ana bersebun dia tok yang nuju kita 6 pintu. Okey, ke Siti tu yang madah ke hari bulan pengrindu, selamat ngelih hari ku ya. Minta debah lagu Maligai Pengrindu Megah hari yang tadi keterubah pesan nuju minggu nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan ngau kebelayan di Sebangkoi Serikai ngau pemega Manik di Brian Jalanin Inai Gigi di Sibu Jaya Wai Ayut ngau Eni Giman Apalajai lalu nuju uncle ya ianya Alexis David Biju ngau apa yang Dublin ke Baja ngau kebukai ke bisik rintai kerito madah ke selamat ujung minggu rindu-rindu selalu ianya pesan sekarang pesan tu hari YFM Miri tu pulai baru ngainuan di Limbang ana.
3: Okay, terima kasih B.
2: Ya, nama kita di okey nuan untuk Ana.
3: Nyawat ke pesan orang nyamai okey, mau kita.
2: Okey.
3: Jadi itu pesan rindu hati. Bisa diterima kita di Limbang FM itu. Ia itu Ari Robina. Kita dara lagi buat lagu minta antara station masa lagu sanggup aku. Gwen nanti nanti lagi lagu perindu nak nanti badan. Ya. Jadi itu sitai lagi. Minta tebah ke lagu-lagu lama aku suba hari Rikin Desan dituju ke semua kawan belayan di Limbang harapkan semua belak gerai magang ninga aku lagi ke tu hari Cikgu Gustin tu cikgu bos hari tu rumah bulan nangat ada kenawin Jadi tu moga pesan rindu hati kita bisa ber-TikTok kita. Hari ini sabai semangat hari DJ. Selamat hujung minggu. Main lagu Winnie Albert kena merindang semua. Okey, atau kita ber-TikTok. Atau hari... itu deh. Hari kena yang pernah mata. Jaslyn. Sama lemah DJ. Hari Mak Jerry Miri. Okay, Abang nama kaya lansat dan jong ipar tadi. Sambil ni ngabat itu alawah lah kita. Mungkin berlansat. Yang kuang kami ke. Itu hari Shanda. Lagu dah kalah sangkai berhati. Terima kasih ya, mau okay, okay. Dari Victoria Buma Bunta minta lagu ngapa lalu aku ajak lagi DJ okay. Kena mendang sedap sakit dewat lagi. Thank you DJ. Aku tak benar ya berundang ke tau. Kendik dalam wat nak tahu tar ke lagu. Nak tahu nak tahu bising menyuk kita. Nak tahu ingat ke dik ya. Ngatur
2: ke dik. Kena earphone au ah.
3: Okay, gak ni tentang apa? Pala perancak malah banyak.
1: Sangka baik.
2: Au.
3: Baiklah.
2: Slow tak kemiat ke ya volume ya deh.
3: Ngarap ke
2: mana dia kalau sunyi deh Yun. Kalau sunyi layan tadi ingat kita lagi.
3: Mana ni ngatur saya ni baik.
1: Laban. Aku dah kalah masuk hospital dah. Sikit bisa dengar radio. Yeah. Orang sesepiak katil aku semua mit pasal sikit. Yeah. Ana ngomain ada.
3: Mayan nak rasa nak belaga urut tadi Yun.
4: Bedau main game.
2: Au au.
1: Au.
2: Bedau tadi orang ke
3: bedau. Oh, majak jauh dari turnen lah.
2: Oh,
3: ini kau memang nama kita dapat keninga ke kuntinya. Nama dia ber pintu kunti dia ne.
4: Dah pukul 2:30 jam dah kita lagi.
2: Kepala pintu.
3: Nama 3 minit dah sikit tutup ya kita itu lagi. Ah dapat.
4: Setengah jam dah.
1: Itu dia.
2: Halo, okay. Jaku kepenuhinya lagi.
3: Ya. Halo, simpul ke lagi. Nak kena mun simpul lagi nimpul jaku ke. Aku mereka awak ti macam 3 lagi. Pasal nak itu Facebook kita kan. Semua kita buat Facebook dari YouTube Bennett selamat hari DJ cukup angat menua kami di Supi Baro wak pakan tau ke. TBC minta lagu nak branding laban matahari ke. Hari manca. Dikenal
2: Brenda Rempo serta kenalan.
3: Aku nak me. Kak ya baik ya break bubukut. Nak ngai nyadi nak uliah tanya.
4: Lama sudah ya
3: Dari Noragat. Ngai jana nyebut celum bin. Nak tahu bin.
4: Nak
3: tahu body shaming bin. Okay go. Dari Noragat sama tengah hari DJ. Sama berjalan ke pengawal menuju semua DJ. Bakal ke tengah hari tau. Minta DJ mutar ke lagu kabar supaya mati hari What Rock. Ya, dikenal merindang. Semua berlepar anak menentu ucuk enggak semua bala orang tengah lelah ke bukai pesan harap semua terindang serta sama belalak bau jom minggu hari SK Ulu Durin kibak sibu enggak siti tak ke ianya lagu lagu ke hari Clarence Midan semangat leh hari DJ Ana hari pakan panas bisa hari pakan hari tu DJ minta tebah ke lagu hari Alhamdulillah Swater Puntan kena merindang semua peninggal ke FM ke kali hari tu lalu menuju bala kaban FB Syasha Manda di Sibu Damia Lina di Lien di Miri Diana Erin di Hospital Limbang lalu menuju kita 6 pintu DJ pesan harap ke terpindang meh tengah hari tu terima kasih DJ nyatinya terus kena pesan yang nanti ke kita yang lebih nada roti pun kita yang lebih
2: engkau ke malu sih datu hana
3: malu sih datu engkau seru sama mana sama malu sih dengan tua kedara tu neh neh ngawak
2: ke kena malah ban lagi bersebunya dia kira ke sampai tertemu kelipun merti tadi neh
3: sama sama ngin kerabu mata tadi neh ngawak ke ngambil ke kami debi nyangkai bati kita ga jadi kita ninggal ke lagu ke pesi dipinta yeah. Mulu peninggal kita tadi lebih udah kalah sangkai baati ari sanai yeet.

0: kenyame tadi ibu mana orang ke baru nanti nyoba bisi orang ke baru orang kelamaan nih kau ktisi ga baik bekaban baru
1: banyak dia uliah uliah bekaban baru nih
0: uliah kenapa kenapa dulu dinga dulu kita main bekaban bekaban kenya ada kita bekaban bekaban aja mau tak udah udah macam medok sih ngai
2: Saya ketisi.
1: Tapi nanti ya, nanti pun dulu nih, keninya.
3: Kami benar-benar prototipe.
0: Ya, ya, maka itu. Kita berkapan tangan tetap jangkam kenya tadi tadi pedih hati gini hati kita nan tetap jangkam nan jauh orang nan orang yang
3: apa kau ya kau yang kau
0: ya pengingat aja jauh ketisi bisa
4: mangka ya hanya deh
0: hanya boleh baru pernah jumpa kita ya kita bisa 25 minit lagi sepeda nan nutup penjara kita itu
4: oke
0: nyanyi nan
4: kayaknya tadi drama tidak ya balap ningah ya jadi dah tahu kami ngai pengai tua mas Steven
0: gaya sama dia oh itu sama berjangkau semua itu lagi
5: ya sikit ngai ya kita itu ni bisa kalah
4: pergi oke bisa orang telefon tahu tuan nyawat dulu
5: oke
4: hello
6: halo
5: siapa tahu
6: Ari kelai tu satu.
5: Bisa tuang?
6: Pita ucuang.
0: Pita ucuang.
5: Nama berita?
6: Bada saya kita bada tebalak amat jerbu itu.
5: Oh, di bawah pasar.
6: Hah?
5: Di bawah pasar.
6: Bada ek pasar apa hanya sama pedal tengi petang luang.
5: Oh, balaknya petang. Ada main lampu picit.
6: Ada tu dia ada. Pagi-pagi dia tu pada busuk ayau.
5: Oh, sinar lampu picit.
6: Ayalah. Ya lah.
5: Oh, terus pesan.
6: Pesan aku tu budukan aku dengeri dia ni. Babatul. Ikau kada tai ai menua di tengah ada Jakarta. Tai tau ada tai.
5: Jakarta. Oh, okey.
6: Au Jakarta aku di Rawun.
5: Udah
6: nyampe.
5: Nah, dai kau terus kah?
6: Au. Di tuju aku bola pun majau dia ada kalau ada panas sudah ya ban tadi tu bawa amat debu bawa kita tahu.
5: Mamai.
6: Tahu dah. Minta lagu sikit aja tu nak mai kau ke minta tahu aja aku masang ya.
5: Tahu.
6: Jabang aku lama benda kalah dengan lagu warna dari ibu. Bukan minta atau minta pasang.
5: Tahu.
6: Harap kita ke 6 pintunya gerai meh nak nak kacau jerbu tau
5: gerai
6: gerai lagi semua ya sampai kita itu ya, gerai aneh kelalu maksud ke tanah ya jah lah
5: au terima kasih ya
4: ya ngai pengai pansut mah kita laban kita ke kerja. Okey, ngai kita ke dekat telefon kami dua Steven terus telefon ya. 08225863 bisa orang telefon Ben.
5: Oh, sawat baru. Eh, kai nanya aku.
4: anak bah bisa sih bisa sih kok lagi.
5: Okay.
4: Hello.
5: Berapa Ben? Siapa tau?
6: Sam tu lagi sebuyo tu.
5: Sam.
4: Jawab ke Mimi hari radio Sam. Nyama pengujuangnya, sikitnya ya pengujuangnya. Ngarap ke kita nyawa ke direk dari radio. Alaban bala peningat kita ikat na ninga nyawa sila ya. Tang bila kita nyawat ya, nyu berbalut nyawa sila ya. Okey kita terus nyawat kang. Hello.
5: Hello, siapa tu?
6: Hello.
5: Siapa tu? Hello.
6: Iban dari Iban dari Bubuleng Pau.
4: Iban, ko ya.
5: Nama no Iban.
6: Tahu.
5: Orang Bubuleng.
6: Tahu.
5: Oh, ngalala DJ Yon.
6: Ya, nemu.
5: Nama berita orang boleh yang?
6: Mana?
5: Mana?
6: Hangat.
5: Hangat.
6: Tahu.
5: Nada minda.
6: Hangat. Ada hujan.
5: Okay. Nama pengawal dia tu?
6: Lemak dan ada hujan. Nada hari itu.
5: Nada minda.
6: Berumah, hau rumah.
5: Oh, nama lagu kat di pintu.
6: So nama sang lagu. Nomor lagu. Anang Kiruah bin. Lagu. Anang Kiruah, lo kain Anang Kiruah bin. Anang Kiruah.
5: Amai. Okay. Tujuh ke siapa?
6: Nanti lagu tu, lagu tu tujuh kau gay. Lebih aku buat jitu belabak dia. Nga jalin kaban ko dia ga luk kaban ko diri nga ani tanawai ba gerbai dia bawa aku nga tinimit ba sulap nga semua meh kaban ke ngelalo
5: dijegep ya
6: aku pesan harap ke jaga pura diri
5: ya
6: dari panas
5: okay, terima kasih ya. Salam kita dengan boleh yang dia.
4: Kaunya tadi peninga kita udah hari aku nuan hari nuan dia bien.
5: Okey, aku pan nyot kangau untuk. Halo, selamat ngale hari. Siapa tau?
2: Halo, selamat ngale hari ngaje kita nak.
5: Nama berita.
2: Mana berita ko?
5: Ke mana tu?
2: Dekat rumah, enggak berumah.
5: Rumah di ni.
2: Pasnya kan dia cerita.
5: So kan dia.
2: Ya aku cek lanjur doa ini ya aku melayu.
5: Ana lanjur ngetul lo.
2: Ya nak nama aja aku iban lagi ilah.
5: Oh, kati aku nggak udah belajar baru.
2: Nah, dah lah. Masuk
5: kuliah. Oke, nama pesan cerita.
2: Sebentar aku pesan dulu aku nggak suka sih masang lagu lagi.
5: Gak apa?
2: Tanggup aku wari guente nadai lagi pengerindu nadai badan. Keterubah lagi tanam. Mayang jerbo tanang jarang irap ai enang kalau keluar jaga pengerai.
5: Amai.
2: Ini pe yang iyo ini ayah mari lebu di sungai kelubang sana pekai. Aka mampu bersama Rinda ngake sida dia san samos Valentino Pol ini darah bayi Linda Marcos ngake sida terseluruh nujung lama tu kabu pesan. Yuna ingat nama tidak. Ngagai sidanya tadi ini lobo nama berita ini lobo nyo tenggelam ini lobo deto lawa ini lobo lagi ricau no apa itu ngagai nya ga apa wan ya terima kasih kapten sedang lama to ngagai geruk pantun ingat lagi lagu ko lagi.
5: Okey. Makasih Rumina.
2: Kita enam.
5: Oh.
2: Sama.
5: Kebalap ni.

0: marau panjai. Lalu tu pesan hari kawi kurus ditujuk yang agak di jihanah mana lagu kena pilih ya tadi ko ya hari endok Dara Limbang FM ko ya. Salam kenal ko yang gana hari kawi kurus.
1: Makasih.
0: Siti tu hari Rini Sabai. Selamat ngalih hari ko ya, selamat berjalan ke pengawak, panas kami berserikai, bisik semampai sebun. Bisik kurang sehari itu ko ya, selamat hujung minggu ke semua kengelala. Lalu to Jeffrey Jeff, batu kawah kucing, selamat ngalih hari ngagai kita di 6 station, minta tebah ke lagu aku tetap sayau. Hari Dona, tau ke Duna ditujuk ngagai semua kaban Facebook, pihak megak ditujuk ngagai Lemah Thomas, nama berita ko ya, lalu Genuan, serta kita kebukai kemerindang kami hari tadi. Ko Jeffrey Jeff, jaga pesan, harap kesama terpelindang mendiang ke lagu pihak mengamujur dalam semua pengawak ujung minggu to. Lalu to Siti to sebentar ngelatih ke lagu Sindun Idi. Aku hari merudik tu band ku ya, minta lagu Terlebak di Kenggai hari Jonas McKean. Kena merindang terimpu pihak mengamujur semua yang kengelala Sindun Idi. Okay Nen, nak mesti pesan dia Nen.
2: Nadai dito pada bisik udah telefon.
0: Okay.
2: Pada bisik pesan.
0: Oh, terus masang lagu mah tuh nah.
2: Tebah ke dia.
0: Okay, lagu tu dipinta Puan Pauline bini tu rumah di Silia Skim sekarang dia pia megam Miss Pundut ngau Miss Aming bisik minta lagu Ari Hendro Kalo ngenang nuan berari.

0: Okay, then yang lagu hari Asyaman gawa kucing. Sebedau ngagai nuan baru tu nen ngatai ke siti pesar inuati temengga hari Mr. Mac Alex Mac Alister. Jadi ko yang break pesan selamat terima kasih yang menyade ya ngau ipar ya di suratu ya ko udah ngabas ke sekarang tadi harap kesida barantau jalai bejimat datai di kucing. Okay, nyajak nen.
1: Iya. Yeah. 8 jam kita lagi tubah tau. Jadi berketuk atul pejalai kita sebuat tu lagi out.
2: Jadi okay bos.
1: Mengenai bos kutai. Jadi kita balap ninga ke bisa mulai kami jam ke dia tau. Kita tahu telefon dini-dini aja session radio kita. Beranau dengan siapa-siapa. Lagi kami 6 tu ngelanau kita out. Biar mereka tahu nganjung pesan dengan siapa-siapa.
0: Korek saya bos.
2: Yang menyengaran lau kita.
1: Kami 6 tu kan ngelanau kita.
3: Betul deh benar ya banyak lagi.
1: Ya banyak. Enggak bisa kita dah berkijab kini. Telepon bala kita semua bisa.
3: Sampai bisa tang kira ke nama tu kita nyual nombor telefon dulu ni GB ya bermiri tu berkusung 85427-53
1: ya
3: Pak hari miri
1: ya bisa urat telefon tu kita buat nyawat
3: ya
1: hello
4: hello DJ
3: halo selamat tengah hari
4: ya. Selamat tengah hari. Kita lima pintu. Lima enam. Pintu ya?
3: Enam pintu.
4: Tau Mia hari kapito.
2: Hari kapito. Senangnya ikut kemarin.
4: Oke. Madah ke nama? Menua kami tu mana? Dia tu DJ. Mata panas. Nyo mana? Nyo nada mira. Nyo uleh meda langit. Nyo biru. Syukur Mia DJ. Puji Tuhan. Dan Kak Madah ke siapa tadi DJ Ari Limbang Hana.
2: Ya kau nama
4: tadi. Ya nyebut tadi ya, nama penamanya nanti boleh berkabar aja aku ya nak. Nanti penemu aku nanti kita udah nanti udah belekat DJ Nan DJ Hana dia sampai enggak sampai tahap dia. Sampai ngasai ke ya. Dek, boleh nyebut bekerja teh bagi aku lah, bagi aku pribadi. Aku nak boleh berkaban dengan orang macam ya. Nanti aku mendang muaya. Amat sikit. Kak bukutku ya.
2: Apu.
4: Ya, sikit dendam munyi polusi and dendam tak padam deh.
2: Dah
4: lah kan udah medih kasih kita. Medih kasih kita. Nanti ngawal sebayan pen. Nanti pas sebayan pen bertemu. Sikit bukut aku.
2: Kenapa tu nemu tadi?
0: Nah suara berbukut dia. Nah suara berbukut pas bayan.
2: Nah langsung kita bukut dia.
4: Nya penemu aku ini.
2: Ya betul, betul. Penemu suka sih kau, betul.
4: Iya. Hati siko nak sebakal kita mensiar bujang nama bunyi kurang suba rambut sama celu mati nak sebakal bisa kena pihak kita
2: betul dia puan tadi hati nak sebakal deh
4: hati semampai berdarah deh kita nak boleh nyala boleh nyumat ke tajapun mulut tajapun mulutnya kita ketawa baik sebetulnya nama oleh sumannya DJ Steven nama sumannya tak ada ubat ya
0: kurang-kurang ya nanya hospital kan kita
1: boleh mereka
4: Nak uli ya.
0: Saya kita ada pantau orang.
4: Sudah kita berada kunjungan orang lagi. Pesan tujuh. Nanti uli ya. Nanti uli pasang kaku lagu terbak ke dire.
3: Oh patuh.
4: Ya lagu yang meluah. Tapi menyanyi aku tak ingat. Terlalu nama DJ.
0: Temuai kok kemarinnya.
4: DJ buayanya. Indo bajet kita Mbak Miri, DJ B, DJ Hana.
2: Makasih.
4: DJ Pelura yang tiga, ya selaban yang ada Sarito. Lagu tu tujuh kena aku berindang Kediri. Kaban-kaban aku bapak kita tersang yang selalu Kediri.
0: Oh Pelura.
4: Dan yang lagu tu tujuh aku megah ngagai. bala kaban ke selalu berpantun, aku yang berbalas-balas pantun, terima kasih. Selalu luju aku bakar Rubina, siapa lagi bujang sindung ngenang BSN. Nya selalu luju aku.
2: Beng semangat.
4: Orang bak siapanya? Orang
2: orang lama sebab
4: meng. Adanya bala inai aku, ya aku menung tak dapat din, ngarap dia gerai. Ketawa ya tadi, kemarin senang hati ya, dah di break lagunya. Terima kasih, ngagi orang ke nyokong ku, tak jawapun ku, tu kemarin juga bisa orang ke beli kutai. Ngagi kapan ku ini bibi din, ni kasih ya ke diri je. Tengah ini ko, ya ke benung sakit, ngarap ke ya gerai. Hanya jatuh juga, terima kasih DJ, lama matua bapak beranau, ngagi okay. Orang anu. Oke,
2: okay,
4: bye-bye.
2: Terima kasih. Masih ada
3: penemu tadi. Ya, kira ke bisnis kena peningan nak setuju ngau randau nuan serito ke Hana nanti aku ngau ke?
2: Nah, ngau. Lepas nyamnya tadi. Aku lepas bisnis boleh dua poin tadi. Ngau orang kesubah agak kuyanya. Dia poin kita nyegi ke baru.
0: Apil baru.
2: Poin. Apil baru.
3: Oke, di Miri tu bisnis tu. Gaby, kita terus nyone. Halo, selamat tengah hari. Oh, nyak ya, nyak cau. Ya, tahu uji baru lagi ber 085-427-053. Ya, sampai bisik tu, GB.
1: Okey, bisik, IBM.
0: Okey, dia tu nadai, tang tajapan pia, harus telefon kami. 083-325-436. 083-325-436. Sampai bisik.
1: Sampai bisik, kita bisik di Kuching ni tu. Kita yang nyawet, okay? Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa
4: ngapa? Ada sampan, Tay.
0: Siapa tu ada sampan dah?
4: Sunti, Tay.
0: Sunti. Nama berita Sunti, ya?
4: Mana?
0: Ada berjalan, cerita.
4: Ada rumah, Jang.
0: Oh. Okay, nama rumah pesan.
4: Rumah, saya ada jalan. Oh, pesan ketujuh, bagai semua kaban gelayan ketujuh sininya adalah sebut nama. Abang tidak tu mayu, bala menyabi ko, tuan darah tidak ideal, bala petunggal, kampung cabang semunyan, sungai labi semunyan, sebuah sungai semunyan, sungai bulu, kedangan, seperti ini. Ada yang buat nama kita, wai mayu sama itu. Juga tofu ada yang dori di kampung di darah tidak ideal, sebab tidak namanya menua, ada jauh ke sini. Yo kongga nuti dari kena waktu kini ngah bau sufi dia di kutas mahan dia waktu kini ngah balai isan-isan ke isan di tebun isan di lundu isan di munyan lidang dia di sepan lucu yang kali kita dalam pintu yang warap kereta sama gerai deh aku gerai deh kata nama itu gerai itu.
0: Oh, okay, bisa buah kita disembunyikan dia.
4: Bisa ya? Aku dikit di kota Semahan, teh.
0: Amai, salah. Sorry, salah.
4: Balah terus hujan, teh, bisa.
0: Oh, amai.
4: Bisa kami bilang, ya, bisa pakai, bisa.
0: Iya, bisa balah sungai belum ada.
4: Ada dua, jangan, jagung, kami ada nasi, jangan.
0: Oh, lapanya dah. Ada di berai,
4: ah. Jagung, ada nasi, belah, tepanas, teh.
0: Oh, amai, ya.
4: Awak ada cerita jual hak kesawat aja kami tu.
0: Oh, lawa, udah numbuak.
4: Oh, udah, jang.
0: Oh, jual berdau. Nanti aku awak. Oh.
4: Anak, jang aja, jang. Kau okay. Rumah aja.
0: Aw. Oh.
4: Aw.
0: Naja.
4: Aw, salam kita semua, aw.
0: Aw, aw.
4: Okey, terima kasih, aw.
0: Sama-sama.
1: Nyak tadi kedak kangau hari bala peningat kita. Agi bisa kangau tau ke pesan?
0: Hei, nyepulai megang tak?
1: Ya. Tak patuh kan? Tak, jual baru nombor telefon kita ni. Jual dia mah kita kepukai.
2: Okey, sibuk 084-353-224.
1: Urah sibuk, kita berdau kalak. Nada telefon. Kini ulah sibuk.
2: Dilamun. Dilamun sebuan. Dilamun pengerindau.
1: Ini yang keudung minta lagu tenyak utai orang yang nada telefon dah itu.
2: Nada.
0: Nada, kau dah.
2: Minsi.
3: Engkau dah wak.
0: Dah boleh.
3: Iya.
1: Siapa? Iya.
3: Oi. Bisi tu GB. Okay. Oh, bisi tu di Miri tu. Okey, kita nguji. Halo, selamat tengari.
1: Apa nama
3: penyanyi kita? Kau nguji baru ah berkusung 85427053. Ya, 427053. Empai bisi tu GB.
1: Sebab lagu ni Ben.
0: Okey. Lagu ni. Uji dulu au. Namanya lagu acan baru dah.
3: Oh, bisi tu Gaby nyawat kita.
1: Asal
3: mana? Okey. Ma. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo.
3: Halo, siapa tu?
5: Aku tahu.
2: Oh, ini kita tahu ai. Atas langit dalam biluan.
0: Tengah remang.
5: Dalam kereta.
2: Nampu, ketau dulu kita di sini jalan wai.
3: Awak.
5: Tahu
3: leh atau? Ketau dulu.
2: Ketau dulu. Lalu
5: jalan.
3: Nyau ah.
2: Slow ketau tali pawan.
1: Padam.
3: Radionya.
0: Bunyi dia.
2: Padam bunyi telepon. Okey, padam telepon. Anak madam telepon. Radio aja padam.
3: Abu. Engkanya salah dengarnya tadi.
2: Salah tekan.
3: Iya, salah tekan. Nyuk kesal tu dah.
2: Padam telepon anak madam. Radio kita padam dulu.
3: Jadi
2: jauh telepon.
3: Berindang sih lagu, Bian.
0: Okey. Lagu. Ya kada pintak mia tadi.

0: Okay, lagu hari Cikgu Jonas McKean, lagu kena kumai terlebak ke dihe wai. Okay,
1: ya, nyak kau tadi ngomong kita nak ke direk
0: ya, itu dia
2: terlebak ke ide.
1: Ya, kita nak ngejar aku tadi deh. Ya, hari subuh mungkin bisik tahu ngikat tahu yang
0: nah, bisik bisik kipas dia nah.
1: Mupul
0: diri nah, nambah ke lah mupul diri nah. Kawal
1: penuh ngejek diri tapi
0: ngejek diri apa enam senyak saya pengok buka yang beras gik.
1: Oh, jadi terima kasih ke belum tinggal kita itu biar bisa mana ke mana lagu untuk di putar kita itu. Lalu biar mereka bisa buka hari middle jaw semat petang DJ cuaca panas jerbu sabah tu kesana ya. Musim buah kan itu kesana ya. Terima kasih kesana ke bisa tinggal kita mana. Yeah. Untuk ke sekali itu.
3: Ya, kita bisa kini bala peningat ke telefon. Telefon letak bala peningat kami benuk ngantik kami enam tau. Okay,
2: nanti itu biunya.
3: Ngantik buat Rian, bakal ngantik buat Rian labuah kami tau.
1: Enggak, aku ngantik buat Rian labuah. Tapi ya, awak kalau buat dulu. Tinggal yang buat Rian, kemana yang main pambuk buat Rian.
3: Ya, bisa kini hari nuan ibian.
0: Nadai.
3: Sibu, nadai.
1: Nadai ya.
3: Amat kini bala peninggal kita itu
0: sudah terlebak
3: ngibun buat
1: sudah terlebak diri sudah agak pengantar dengan kawan
3: peninggal kita ke
0: sudah terlebak kamu pulai
1: kita mesti ke telefon kita tu ketutup nen tu deh ah dah pai
4: halo gue
3: ya
1: halo
3: siapa nggak berandau tera
4: Budias tu DJ
3: Budias oh
4: ya. Ya.
3: Hari ini nan.
4: Siaman. Stumbien DJ.
0: Stumbien. Mau beritahu ada Stumbien.
1: Wah. Mau beritahu Stumbien. Kurus Stumbien mah.
3: Nah ini ya tare.
1: Nah ini tuh deh. Kini nuan.
3: Halo.
4: Halo.
1: Stumbien. Terus ke pesan. Ini kelihatan.
4: Pantau lu tujuh ke kolbe keruka. Gaya piuat, gaya pindai, gaya kerua, gaya purian, gaya kami rumah di Stumbien. Minta lagu ku DJ.
1: Lagu namanya kini.
4: Lama mah lagu ku nak pasang.
1: Apa, nuan pun lagu kini? Siapa no?
4: Nada aku mau lagu.
1: Oh, biar.
4: Aku kan minta lagu Putus Beruntang.
3: Ha?
4: Putra beruntang
3: kau
0: yang.
4: Putra beruntang.
3: Ini
4: kau
3: enjoy
4: nya nak?
0: Ya ya.
4: Pasal kau dia.
1: Aku mai kau ngasun nen belagu. Nuan belagu nen kau terai nen.
4: Terima kasih DJ.
3: Ya sama-sama.
1: Oh sama-sama kasih.
3: Ya. Nya tadi peninga kita. Engka gay bisa kini bala peninga ka telepon datu. Harus telepon kami buat di benun buka tu.
1: Irau ku nen tu.
3: Ya, nah irau deh.
1: Okay. Nah lama dah jago, simpul ke jago kita.
3: Berdau, agak berdau tu nya. Agak bisa berkijap telefon ya kini.
2: Oh, empat bisa tu GB.
3: Angka bisa tanya pesan.
2: Oh, jadi macam pesan sekedar pesan ni, Gaby. Oh, jadi tu hari di Asan madah ke selamat berjalan pengawat menuju kita enam pintu ko ya. Minta oh ya madah ke pesan ya nadai mindah tu DJ asap balat amai kelebih lagi kami di pintu lor itu ndak mana berjalan berluar. Ah, jaga. Nama nadai ke buah asap mai penyakit ko ya. Oh. Dah mesti jaku ribai dia tu stay aja berumah. Wow. Pesan sana tu nya. Oh tu dia asal.
1: Banyaknya betek agak kini dia tinggal sana. Oh. Mada hana berjalan ngai ni stay ke
2: mesti stay au. Kan nya uang mage bunyi ada.
0: Jam jalan rujuk bilik ya.
1: Aku ni. Jalan dalam bilik tau.
0: Ujung bilik.
2: ujung bilik lain.
1: Step.
2: Oh, kolin. Intinya ujung bilik ke ujung bilik lain je udah. Nemu kau.
1: Jom. Alah kagak ngayak utai di bin.
0: Jom.
1: Okay. Pengawai bin tu.
2: Iya.
3: Iya kita mesti kagau tu.
2: Okay.
3: Kita
2: sebuah
3: tau. Dah. Hello.
1: Sawat.
5: Hello.
0: Siapa tu?
1: Hello. Siapa di sana?
5: Iya, Stanley
1: itu.
5: Stanley
1: Rekapi. Hai Stanley.
5: Stanley.
1: Oh. Oh, bertas ni.
5: Ya, kan ada pesan dong.
1: Terus ke pesan.
5: Pesan, ya, ya, pesan ujung minggu tu ke tujuh kongsi balanya deh kudi kenalin. Ini ada sungai berjauh kenalin. Tujuh kongsi hanya ini vital, ini stibin, dan kepala kaca, rumah, mereka sempit. Mbak sungai berjauh. Lupa yang ada tujuh kongsi tunggu aku di pasar kenalin, banyak lelaki, hanya OPB. Tahunya jam eh. Sangkai di Kyoko minta pas minta masa ke lagu hanya hari hari kin rasa nak bersemangat ni
3: lah. Oh, okay. Lagi
1: ya, ya. Nama ya deh.
3: Nana dek semai lagu Nana ni ni ya, cak Nana nama kat pasal yang lagi.
5: Niko kita meh.
1: Okay. Mak magerai ni tuan.
3: Ya, okay.
1: Urang
3: kapirnya tadi. Nana lagi
1: dia nyedia kelaku. Nana.
3: Dah, mende. Bisa lagi kini bala peninga kita ke telepon?
1: Bisa itu. Okay. Telepon tu. Berbina tu. Lagu kona ingat kuya sanggup aku. Udah ke. Aku nanti lana korea sampai darah. Sebuah berdia lagi darah kuya. Ketika kali udah wasap aku.
2: Ya.
1: Tu hari kalian temawai, sama hari Minggu DJ, ya. Tu hari show nom, sama kali hari DJ. Nas barang ni bin. Sama berjalan ke pemuang genuan, panas tetap sebuah hari berjalan simpan sebunyian kia. Nama jauh lagu tebeh non DJ kena merendang ke ban FB. Ngobrol tu garap ke terperendang. Thank you menuju kita enam pintu ke. Sudah ya, kusini okay. Kita.
3: Bisa kini telefon hari kita, ada?
2: Baik, bisa.
1: Telepon bisa ya.
0: Halo, siapa tu?
1: Jauh ke area radio.
6: Halo.
1: Siapa tu?
6: Aku girl dari Semanggang.
0: Girl.
1: Hi girl.
6: Hello. Nama bila kita semua bila DJ.
1: Mana ya, Baji kami. Baji yang answer tau. Manis.
0: Gaso.
6: Aku kat berpesan ni, guys. Bala pai ngilai ku baku cian din. Ngilai bala menyadik ku. Bala abang ku. Ngilai lepar ku baku Johor din. Ngilai nabuah ku din gak. Karena yang nama berita kita dah makai kini.
1: Bedau. Kami bedau.
3: Lapa
1: kau lapa.
6: Kita DJ udah makai kini.
1: Bedau.
2: Nanti orang sebungsa tu.
0: Nadai berau.
1: Nadai berau. Agak bercinta berau.
3: Silakan agak tinggi. Tungkok kami
6: semua. Okay, nyajak pesan aku. Ulah mutar ke lagu DJ.
1: Lagu nama.
6: Lagu di tulik nuan Arjuna Jilinga.
1: Yeah. Nama betul ni tunde, anak betul ni tunde pedih hati lagi.
2: Betarik tarik tahu.
6: Okay, jadi DJ. Thank you.
1: Amen, terima kasih.
3: Ya, yeah, kita bisa kini pesan nanti nada nana apa lagu kan? Okay.
1: Banyak nama kita lagi dan dah nambah lagu.
0: Pulai.
3: Simpul aja, pulai kita. Mulai kita
1: main nuna
3: mana
1: tau banyak
3: lagu. Okay, lele kita tagih harang lagu tu tadi siapa tadi Gwen
0: Rup.
3: Sanggup aku
1: lagu kita.

0: Okey, Gwen sanggup aku jadi harap yeah. kepentingan kita tadi udah terperindang mana ya, patut nak gihau.
1: Terima kasih ya Nana. Jadi kita dah datang buat pengujuang.
2: Udah nak?
1: Udah, nyau sama kita. Kita
3: kami baik dan nyau nak.
1: Kita belengkah ngau Ibin, Jakob.
2: Penuri Ben. Bye-bye. Selamat hujung minggu semua. Ketemu baru bawa ke Bokai. Terima kasih yeah. ya. Laban sama bersawab dengan luar program. Tuh. Okay. Tata.
1: Ya. Tata titi.
0: Tata titi tutu.
1: Ya, kita terus dengan Sharon.
4: Okay, terima kasih Nen. Terima kasih ngagai semua kita sama dah muncul ke program tu. Nah, mari selamat hujung minggu. Jaga pegerai tin ade ke buah ke namanya ke Bubantang nah anang tu pansu mah aku tu majak malik keluar meda sebun baluar dia bala
0: mungkin dalam kita ini sebun
1: tu tadi bala pelinga mada petang nu irau ni ngau
2: terdengar petang kok
4: nyam aku balik keluar
1: aku irau mentau okey nyajan Sharon
4: au nyaja bye bye Anna.
5: Oh, terima kasih. Ya, memang terima kasih kepada Nen. Terima kasih kepada kita, kita lima. Tidak sama belak kita menang. Belak meninggal kita yang berkesan itu. Deh.
1: Yeah.
5: Untuk kita, mesti mendak penerayang kita. Kami itu, nanti mendak penampak kami dalam tu. Dalam gua kami itu. Nah, mendak kita di luar dia.
1: Sama amat tua.
5: Nanti tanya, celuam sebuun balat lagi. Nah, namun mah. Yang tajak pihak, ya meh, tajak pihak sama kita yang jaga pengerai kita. Mana, kurang kepada menyikuyun, kurang kepada pengawal berluar. Lebih lagi untuk membiak mit, orang tua, ngau sida ke mesti nanggo support ah ke kita ke sampus ya, tadi ingat ko bat di rempo tadi maksud maya perlu aja maya di patu aja ngak kompo ini mun kata sempot kini nya sendat sempot kini dah pasu itu kini au tadi ya kita
4: ya Ariana
5: Ana dan nya kaku tadi nya ngai jai ngurang ngai ke orang ngai SPR kaku tadi. Oh, nanti bunyi ko kita tadi nanti nya ma pesi pengawak tadi nanti uliah di seliah kan ngai mesti bunyi kita mesti ke pansut kan ngai na tenom ke kita itu ke DJ itu kita ke semua pai kau bercuro di dia tau ngai jadi nak pansut. Jadi ana na ngena sengkabuang mulut ngawa ngibuang
1: tu kan nah.
5: N95. Ana ngena minyak 95 nya kan ngena ron 95. Kenapa penangkup mulut nyawanya? Bukan bapak ke minyak 95.
2: Main mulut main.
5: Teriak lah banyak lagi. Oh,
0: ya. Salah paham kalau peringat lagi.
5: Nama. Nama teringat kan?
4: Nama 95. Hospital.
5: Bapak ya.
0: Gara-gara DJ Radio. Gara-gara DJ Radio besar. Langsung ada minyak 95.
1: Tiru aku nak pulai lagi.
5: Amat. Kepada dia. Kemudian terima kasih. Cinta ke hari Indonesia sedari Sabah tadi ke pesimuda kita sedari Filipina sedari Dubai pesimuda kita betitok live kita terima kasih lagi sedaya jadi ngajar aku terus betul semua semua hari China nya meh jadi menyikap pesanku ke penudia semua kita ngambil kita terus lemai hati dalam pengerindu kita terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri empu biar maka terus kemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngajak penguat ngau pengurus hati jadi ngajak areku kumah mentas darah badas darah bajia darah bagas darah imu ilikun pendiau tucum nyingkung sampai digalau nya di ketengah malam terang jaya kumah ngasuh kita merampau lelengau Tuhan mereka kita semua
1: okay.
5: Hey say
1: Pak maaf munyi yang apa
5: kesalahan.
1: Okay, Brenna.
0: Okay, terima kasih KB. Okay, terima kasih yang semua balik ingat ti udah nganyum pesan kita tadi. Minta ampun ti nyemak kami sebuah bertunik bergagai tadi besik nanto nyaman ingat atau kekasar sikit bakal ujung minggu tu ngai kelu serius ke kita ini. Au ngau pemega ngagai
5: mesti kelalanya nabi.
0: Iya betul. Nanti hidup kita kelu serius tadi. No nak bungai gati kita ini. Hana. Munyi kau ke lagu kita lebak ke diri nak ngawa kita nemu membung ai kati tempo aci oke oke KB
1: ya Nana oke okay, sampai jumpa minggu ke pala peringat kita
0: harap kita tadi udah terperindah mengawal lagu-lagu ke udah diputar kami tidak semua lagu pinta kita tadi udah diputar minta ampun mengganti semoga kayak kami semua tuh tadi bisa lelanyah mimi
5: minta ampun
0: minggu kena kami ke gawak tuh nak milih jumpa minggu ini hati
2: jadi
0: sebenarnya kita ke rumah Dani tengah hari deh
5: sehingga harap kena
0: Betul nah, setuju.
1: Kena okay, muai asai kami sebuat tol lapar deh. 3 jam mulai kita kalau mai makai
4: tau. Ramai apa ya?
5: Ramai kau kau memang ya saya.
1: Okey, nanya mupuk kami hari ya sibu. Bye bye. Iya. Hanya tadi bala peningat kami sebuat udah mulai ngau kita minggu tu.
0: Ya, terima kasih Gaby, pajak ya. Gaby Sarito.
1: Jadi pukul 3 tu lagi mulai ngaku ngau temuai ke bisik di kangau ke aku ke konti.
2: Rekod Gaby tu.
1: Jeffrey Teguang. Alam buka rahsia ni.
2: Rekod Gaby tu.
1: Ngau tu mempuak deraku.
2: Sarito ya pemadu lawan pula.
5: Awe pula lawan.
1: Okey, ngata bye-bye. Bye-bye semua.
0: Bye-bye.
5: Bye-bye. Love you all.

0: segulai segalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa mintiang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music pengelandiak jari ngarang buup ngukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan.
1: Ya, selamat ngalih hari bala peninggal lalu selamat berulai dengan kami buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan ke dikeluar ke kami ninting hari 6 dengan hari Minggu. Jadi kita ke ngalih hari itu peninggal bisa temui ke dikangau kami ke konti. Jadi kita dekat bulai ngau siko penyanyi kita lagi mah kita berkelalau. Jadi aku dekat ngelandau ya bengkai hari dia tahu nyentuk ngagai pukul 4 lemai tu lagi. Jadi peninggal mayu lah bak mua aku tahu ya siko penyanyi kira ke baru banyak ngangkat ke diri bak dunia pemindangnya. Jadi ya kecubah tau ngelalu penatai nuan ngagai konti YFM tau Jeffrey Teguang ne.
2: Ya.
1: Nama berita?
2: Okey, jadi semat ngelari semua. Mm-hmm. Jadi berita tu manah lah.
1: Kalau aku terubah ya datai ke konti ne.
2: Tak. Asyik aku kalah aku tahun 2000.
1: Oh, konti lamanya.
2: Itu sila aku, ya.
1: Ya, konti lamanya ne.
2: Ya.
1: Okey. Keterubah tu dekat nanya penatai asal nuan kebenar hari ni nuan.
2: Okey, jadi penatai asalku hanya hari Selindung Ulung Kelili lah.
1: Orang Kelili. Kenapa aku orang Kelili bisa mendiang ke radio atau ke mendak kami dua ya beranau bakal ke ngalih hari tau ya. Atau penyanyi kita ke beranau aku tau peningah ke ngangkat ke kira ke baru ngangkat ke diri ne. Jadi penyanyi ne. Berapa tahun dah jadi penyanyi tau?
2: Nanti nak silap ku aku berengkah jadi penyanyi bak tahun 2017.
1: 17 lah. Ya, 2017. Kira berapa tahun ya lebih kurang?
2: Lebih kurang dalam 8-9 kenyak lah.
1: Berkenyak ya. Okey. Jadi sebenarnya jadi penyanyi bakal kedatuk nama kebenar pengawak ke dikerjaan wan.
2: Okey, jadi sebenarnya aku jadi penyanyi sebab leban aku nan segi gawak pak jadi orang ke belakang tabir bunyi kerang
1: memulaknya
2: ya okay. Sebab ya ba kawa ba KMP lah Kaban Music Production lah dari mainnya sebab ku berpun dari ngambil video ngambil gambar sebab mesti dah ya syuting lah
1: benar belagu mainnya
2: ya belagu mainnya
1: berarti kurang dulu mainnya ya
2: betul jadi startnya belagu 2017 lah mainnya aku ngau sida Kaban Music Production tu tahun ujung tahun 2015
1: ya sikit rindu belagu.
2: Ya sikit rindu belagu.
1: Okey. Nama pengawak di kerjaan Wan Maya Lepah.
2: Maya lupa selalu ya aku berlagu dan bisik penguat kebuka-bukai lah baka selalu aku selalu ngadu konten ya
1: macam enyak pengawak nuan eh. Okey kalau ngau pekik berlagu nuan nak ngira lebuah nuan sekolah tau ke udah besar tuai tau kini sebedau nuan nyali penyanyi kuakunya
2: kalau sebab aku kalau ngau orang berlagu tapi tahunnya aku nak ingat lah banyak tindak silap aku pesta ngkelili ke masanya sebab kalau aku ngau berlagu
1: bas sekolah
2: benar kalau lepas aku bersekolah sebab aku tu orang ke jenis yang diau-diau.
1: Orang diau nak nyangka dia tu jadi penyanyi leh.
2: Ya betul.
1: Siapa orang nyali ke sidan atau ke orang ke dititih nuan idola nuan.
2: Idola. Nanti idola aku sebab maya tahun 2012 2000 macamnya lah. Aku sebab idola aku sebabnya Heli.
1: Detok ya. Dah, bisa?
2: Detok, mayuh gak penyanyi baru detok?
1: Ya, penyanyi baru nih. Penyanyi lama nak dah?
2: Bisa, mayuh. Sida Ricky Anderson, sida Angela Latajua, sida Junior Man.
1: Nuan rindu ke sida tu hari nyawa sidak pelabak aku ni.
2: Ya, betul.
1: Tak nak aku ingat nyawa nak nitiah ke nyawa dan pun nak nitiah nyawa sidak ya ni.
2: Ya, betul.
1: Ya, mana berkenyak. Ya. Siapa melansai nuan bak pengawak belagu tok kini?
2: Orang kemayuh merancangku bala bala apa namanya bala pindai aku lah.
1: Mm-hmm.
2: Pindai bala family bala kaban lah. Kaban ke ngawaku.
1: Jadi ke tulang belakang.
2: Ya, betul.
1: Kan dia penemu nuan. Sebenarnya tuan lu sekarang tua bak awak 34 tahun. Tuan ngetu na lama kita ninga lagu ke sekali tu nyeliah ke diri empu.
2: Ya. Yeah.

0: Yang tadi peninga kita baru dah ninga ke lagu ke diberi nama Nyeliah ke Dreampool. Yang album ketubah tu lagu ketubah tuan ya?
1: Iya, lagu Nyeliah ke Dreampool tu lagu ketubahku lah laban lama tu. Kamu sudah nanya kemaya laban seberapa tu sida yang lalaku buat lagu duet lah ngau tu aku laban ku bisi kalau duet ngau Sesi Julian buat tahun 2017 mainnya adanya aku kira ke start ngau lagu baru lah.

0: tahun 2021. Hanya di lagu tu kira ke bisik kerjasama dengan sida Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Banyak dana dari sida Kementerian Komunikasi maksudnya. So sida ya kira ke nyukung lah, nyukung tu lagu tu. Nyukung kena kami ngegak lagu lah.
1: Ya. Yeah. Bekeni idea atau kebuah runde yang agak leka lagu tu kini nemunya berpelacar ke peniau penghidup nuan atau ke kaban nuan lalu ke ngagak lagu tau.
0: Okay, jadi lagu nyelih ke dalam putu
1: nya. Kau bisa mangkak peniau penghidup dek ini.
0: Nanti ni teh kau bisa lah.
1: Oh, patut ya.
0: Lagu tu digagak komposer Franklin Lingga, Sebastian Grunsian dengan KCBL lah. Jadi leka lagu tu digagak Franklin Lingga lah. Tahun 2017 maksudnya. 2019 yang break ko lagu tu. Yo. 2019. Nanti ni teh ke lagu tu dah lama lah ya ya katanya mendam lagu tu. Dua tahun ke setahun ke nanti ni silap ko.
1: Bawa ko lagu tu ngangkat ke nuan pelawak ko.
0: Ya, betul.
1: Ya. Yeah. Nuan pun nemu main music kini, music sekali ke gitar, drum, keyboard atau ke piano. Bisa nemu main music kini nuan.
0: Nadai. Ku nan sikit nadai nemu. Bisa ke penggerindok main tanya apa namanya nebah alat musiknya, tapi nadai orangnya lah, nadai ngajar lah, nadai orang ngajar.
1: Ya, nadai ngajar nih. Yeah. Entah bisa peluang. Nama kini musik dekat di pelajaran tuan.
0: Nanti bisa peluang aku ke belajar gitar, piano. Nya memang.
1: Nadai kak nguji datuk nih.
0: Bisa ke kak nguji ya? Yeah. Kau bedau ya lah, bedau ya.
1: Nya bisa ngembuan pelandik bukai kini nuan.
0: Pelandik bukai sekelimpah belagu baka ke dipadah ku pun tadi lah apa namanya shooting edit video selalu ya punya lah. Pelandik bukai lah.
1: Oh nya pelandik ya dengan kebukai nih. Nyeri sebelah tua nulis kerana tua bawa 34 tu, ajak tu. Nyeri tua ninga ke sitek ke lagu ke di sadar nuan lagu ke diberi nama nak terantik ke aku.

0: Jadi lagi nanya nuan berkau ngau dunia pemerindang tau kalak ndak nuan dikangau orang merindang bak pengelami ba menua kita tau ke ba upah perintah kini tau ke ba luar hari Sarawak tu kalak kini
1: setakat tu ku bedau bedau nerima lah bedau nerima kangau hari hari luar lah tapi ku
0: bedalah
1: tapi ba upis perintah kelaban kami sarinya tahun 2025 2026 tu maya mantar gawai ke masanya ngau ke ba upis kami lah anjuran Jabatan Kejaraya Sarawak lah bisi ngatur apa namanya mantar gawai
0: denya de alu suara belagau
1: ya betul
0: ketubah ya
1: kami bukulai ngau apa namanya bisi anjuran jabatan kami impul lah
0: Okay. Nama kini julu atinuan deka dudi ari lak bisi ngumbuan studio kediri impu kini
1: dalam nanti julu ati lah mungkin bisa lah kak numbuh ke studio dari impu lah kena kita ngerami ke industri musik kita iban lah
0: amat ya. Okay, rentak lagu ke berkeni di kerinduk nuan ke benda ya.
1: Okay, sebenarnya rentak lagu ke di kerinduk aku inya lagu bakal lagu joget
0: joget
1: bakal lagu general sida Maxwell Franklin Saran sida general no jerky aku nya lah
0: tentang saya spek kumpai kini agak lagu joget ni
1: bedau
0: papa aku udah kini tu on the way kini
1: bedau lah mungkin nilak dalam perambu lah
0: alaban nuan rinduk ke rentak lagu joget ni
1: betul
0: okey nama kini antara lagu-lagu ke udah ngangkat ke nuan lagu ke Pemaluk Mayuh Sambut antara lagu-lagu ke disada nuan datau daripada nuan bak YouTube lagu ni
1: setakat tu bisa nanti laban semua orang ke udah ngelala ku nang segi hari lagu duet lah lagu duet bergulai ngau Sasha Julian dan bisa lagu duet setiada bergulai ngau Natalia ni Mutus Hati tang yang paling dikerinduk korang lagu ngetan ke semuanya lah gulai ngau Sasha Julian
0: Okay. Bak dunia kemayari tau nuan pun dah nemu mayuah penyanyi-penyanyi baru angkat makan kena pengasah hati nuan nuan tau ngasah yang bersemekih ngorinya berkena susah ke angkat ke kena asah nuan
1: nak ke laban nya apa namanya labannya kira ke kita bersaing secara sehat munyi ke nyalah laban nak ga berasa susah ke angkat nak laban utainya dikerinduk ke kita kita sama nyalah meraih ikan ke munyi ke Melayu lah
0: sama-sama ngangkat ke industri music to ngambil ke banding kita belak mu mawatnya alu ngembuk terus terus ya
1: nah
0: pihak mereka engka nuan pun ilak ke engka bakal ya meke kini ilak tahu nanya berkini cara ya ari segi suara ya kini ke nuan boleh belajar kini nuan ane belajar vokal lah
1: bisi tahun 2017 bisi kalau aku
0: belajar
1: vokal
0: okay.
1: Siapa nama cikgu kunya Yudi Serista hanya sebab 2017 sudah lama kan ya.
0: Bisa belajar vokal kan. Laban ba cite-cite lagu diringa aku bisa ninggal lagu kan. Ba ni lagu ke pemadu kene pedias di baik nuan. Laban bisa cite kata baru tau. Bisa layan ke nyawa nuan dia diringa aku. Baru agak ke tahun ya.
1: Nanti ni teh ke lagu baru tau lah lagu
0: ya laban aku ninga
1: paling susah ke di baik
0: di baik dengan apa ya miat ja nak ni ke slow aja lah ya okey nama pengarap nuan bak lagu baru nuan tau
1: aku ngarap ke lagu ngan yang pendendam tau diterima lah
0: masa SJ udah ya ni nemuilah
1: nah
0: ya okey ngarap ke mujul mana asai ku dah calon kenya
1: udah calon tidak silapku
0: Kati ke baka?
1: Nak entuh bujur lah. Laban mungkin dia kurang baka ku apa namanya bedau kelalu mai lagu baru bah. Orang nak nemuni.
0: Iya, ni ayah betul, betul ayah. Nama kini lalau nuan ngagai rebak baru ke dekat nyadi penyanyi itu.
1: Okay, lalau aku ngegaya rebak baru ke apa namanya kat nyadi penyanyi atau aku akan nyadi pemerintang lah bak kita di Sarawak tau. Lalau aku ngasuh sidak ngegaya sidak ya anang nyala anang mudah apa namanya anang mudah Allah anang mudah nyak dirimpu nyemak contoh lah nanti nyemak lagu kita ngeluarkan lagu lagu baru bisik orang boleh nerima kena boleh nerima kenyak ya lepas okay, semestinya lagu tu nak diterima orang ataupun nak untuk mujur kita lalu tekalannya ngetu.
0: Ya.
1: Kita mesti pajak aja. Lepas kita dah nak patut kita kan nikah baru.
0: Ya.
1: Ya, mesti kita pajak aja.
0: Bak nuan pun kalau putus pengharap kini.
1: Kalau. Lepas dia udah kalau dia say.
0: Patut nuan mulai rancang yang kesidak ke baru tu ne. Nama perkara kepatut dikemuan sidak ke dekat nyari penyanyi nama utai ke nomor satu.
1: Okay, jadi tak ke patut dikembuan tidak ya. Nanti kita kan jadi penyanyi lah. Kita kan nemu berkeni industri, gaya industri itu. Sama ada dia kan nemu lah berkeni perjalanan kita dalam industri atau ke berkeni cara dia masuk. Selalu ya punya lah. Selalu cara masuk senang. Lepas kita kuliah apa namanya kuliah ngah orang pekip lagu apa semua danya danya anang mudah alah. Kenyak ya. Danya kita mesti mula hari ini kita mula ya kita mesti kaknya nyamu start lah start hari mula nama penyadi kita ya, nanti kita sudah tamak berindustri lah sama ada dek patut nyurut ke ataupun nyak dulu patut nyak nyerus ke
0: okay hari segi vokal atau nak belajar vokal kini atau ke bisa sekedarnya terus berlagu bukannya aja patut belajar kena bak lundiang nuan
1: memang patut memang patut belajar nanti kita ke jadi penyanyi itu walaupun tajapan dia benar belajar vokal maya udah jadi penyanyi tapi tidak semestinya ada nuan apa namanya tidak belajar vokal akunya ya mesti wajib. Lama kita kan mau berkeni penafasan kita kak berlatih lah.
0: Berkenya. Yeah. Nah, lama nuan bisa penelabak belajar vokal tu. Nya utai ke diajar kita. Berapa lama nuan belajar sebab?
1: Kami sebab belajar 2 hari lah.
0: Mainnya sebab bisa orang ajar.
1: Bisa orang ajar lah.
0: Jadi, maya tua berkah beranak tu engkau bisa sekedar hari upaya perintah kini tahu ke orang ke dekat ngangau nuan belagu ne jadi berkini cara orang ngigak nuan deh
1: jadi nanti semak bisa bala-bala kak ngigak aku lah kita tahu PM ku ber Facebook lah nama Facebook ku Jeffrey Teguang lah
0: bak Facebook ya
1: Facebook boleh bak TikTok pun boleh
0: Jadi Datuk bisa kini orang bisa ngangau kunungan belagu
1: setakat tu bisa yang sidak ya kak ngangau ku belagu lah tapi ku agak bedau nyamai lah laban ku pun baru dah ditinggal ke apai ku lah
0: patut okay. Jadi sudah kita ningah ke Jeffrey Teguang belagu peningah kita ningah ke teknologi.
2: Segulai sejalai Gaw FM ba program 34 Serajawa Nitiang hari 6 Gaw hari Minggu sepengelama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Nyarang buang. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
0: Jadi kita ke penuri tau peningat kena kita ngujung ke 34 Seranyawa ungkup ke bulan tu kita ninga Jeffrey berlagu na Jeffrey na
1: yeah.
0: Okay.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Jawa. Mintil hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadan.
1: Rentak ngalih hari.

Okeynya tadi lagu ke Dibai Angela Lata Jua, kira ke lagu kena mungkal rentak ngali hari. Kita mega baru aja udah hab gulai ngau Gaby tau ke Nancy Nanggai haba 34 serah nyawa nemban baadan. Temuai ke bisik di Kangau Kia baka ke Sarito tadi tau ke ngali hari tu tadi. Jadi ba rentang ngali hari kita bergulai dengan aku Min. Hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi Sarito hari Minggu. Jadi tu semua program kami nadai berubah. Ba jam ke 2 tu lagi aku dekat terus mendang kita ngau lagu. Kunci ke sekedar info ngau berita. Jadi pukul 5 lemai mari kita ninga ke berita ke ditabur terus dari Kota Media di Kuala Lumpur alu ditangkan ke ngau Gallery Y. Ngau gaya hari kita kagi mengkang bersebun kelebih lagi tunggak ke menua Kuching. Baca atikas pengamah angin nangka ke ngali hari tu kelebih lagi pukul 3.42 minit ngali hari baru aja aku dah dipeda aku ba page Facebook Apim stok ne kalai dipadah ke 195 baca atikas pengamah angin tengok ke menua Kuching. Satu lagi dekat berarti ke sekedar baca tikas pengamah angin bak sekedar kandang dua atau ke menua kebukai. Tanggi terus menang kita bak rentak ngali hari tu lagu kedibai Ricky Anderson tak sanggup lemas di pantai.

Okay, yang tadi lagu ke dibaik Sheila J, Tinggal Bilun. Ngarap aku kita nanti tinggal bilun meh. Apakah ke lemai tu tadi atau ke pagi tadi ni? Nanti tinggal bilunnya kak pendak kita ngadu ke baru meh. Tiket kita nya tadi postpone kerana atau ke meli baru tiket. Nanti nyemak kita tinggal bilun. Nanti tinggal bilun tu tau ke dilanjar ke jamnya. Angkanya abisi penanggu ba gayari kini peninga. Lebih lagi engau gaya hari di menua kita di Sarawak dito gira ke agi bisi sebuan asap. Jadi mai kita berarti ke baca tika sepengamah hangin tunggak ke menua Kuching pukul 3 tu tadi ke bisi dikunci ke APIM seneh atau ke Air Pollution Index tu tak ke baca tika sepengamah hangin tu neh. Jadi di Kuching 195, di Semarahan 193, Serian 183, jadi di Seriaman agi mengkang bak tikas ke nang ya uliah ngerugak pengerai hanya 218, pia megak di Serikai 186, Sibu 175, Amukah 188, hanya di Kapit kira kejelan pembersih neh gaya tikas pengamah hangin di Kapit enyak 92, di Bintulu 191, sama laju 197. Tengah ke menua di Miri ianya 172, ILP Miri 177, Limbang baca tikas pengamah angin 157, Lunduk 213, Tebedu 159, Lubuk Antu 227, jadi Kenawit 201, Lawas 119, Bario 79, jadi di Betuang ianya 194 nya ko tikas pengamai angin ba kandang menua ko dah disebut akunya tadi nangkap pukul 3 ngalai hari tu tadi neh. Harap ke kitai kebisik mindah berjalai jam ke dia tu enti pansuk keluar kena meh sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 enti nadai kak pendak kita yang kena sejika punya meneh atau ke sengkabu hidung ke nang yang bisik dijual orang jam ke dia tu. Tentu ke megak kita mayuah ngirup air pandu atau ke air ke bersih meh. Ngambil kita tu tadi uliah nyaga tikas pengangat tubuh kita. Apa yang megak nyeliah ke kita tu tadi kurang air dalam tubuh atau ke nyeliah ke derempu meh. Ngambil kita tu nak mudah dehidrasi kerana kira kekurang air dalam tubuh banyak. Nah, harap kita sama nyaga derempu nanti ngasai derempu nantu berpengerai atau nganyung derempu berperasa ke klinik semak nur kita diau. Lagu ke sekali tu peninga lagu viral lagu Ari Jackson Nyaluang.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuan download app Sarawak Clock Watch ngena app tu nuan boleh mundur ke bisi bayar pedak tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya berjaga. Penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

Okeynya tadi lagu Berpadu Nyawa Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin Sanggup Ngugi. Kita lagi yang mengkam gulai ngakumin haba rentak ngali hari. Lebih lagi Maya ujung minggu pihak mega nebiak dia tu kira ke empat.

Kongsi ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Report tu buat penglama 12 jam. Ianya berenggari pukul 4. Lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi dipadah ke buat di tu. Muak ke lemai gaya sebuah nasab tau ke sebun dan agak mengkang di menua Kuching, di Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Jadi di padah ke Megak, muak ke malam hari, bisi dekat hujan ba sekedak kandang dur, tungak ke Seriaman, ba kandang dur di menua Betung, Kapit, Kuching, Semarahan, Serikai, Ngau di Serian. Jadi angin berpuput dari barat laut dengan penglaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi gelombang dengan peninggi 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi angin berpuput dari barat laut dengan penglaju 10 hingga 20 km sejam. Peninggi gelombang hanya 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi tikas pengangat gayari ianya 24 darjah Celsius. Jadi suhu maksimum ianya 35 darjah Celsius. Ianya aku report ke BC di pada aku baru-baru tu tadi ke dikunci ke Ari Upis Pengamat Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Met Malaysia. Terima kasih ngagai pemesai ke berkunci ke report tu ngau WFM ianya Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, kita terus sebab perinang ke sekali tu opening lagu kedibai urai terumpang pelepak pengerindu.

0: ke-9 Renggan Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Okey, lagu ke Dibai Johnny Jimau, Tesat Semangat Tegal Pengrindu. Ya, mai jam kita 26 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ya, sekali lagi beri sama lemai kepada peningat kita yang kanya baru dani kini tinduak maya ujung minggu. Udah kita kelelak atau kebekau lelak kerja kini pagi tadi atau ke shift pagi. Jadi mak kelemai tentu kak ngenat ke diri kita ke dekat nurun bekerja pagi pergila maka selama megak ni mai ujung minggu tu mendur kita itu tadi ngenat ke drempu diau di rumah atau ke ngambi awak mai ujung minggu tu tadi nyungulai diri sebilik ya. Tau ke ngambil peluang maya ujung minggu tu tadi bertemu ngau bala kaban. Tau ke kita maya pemisi tu mega bisiknya tadi kita pulai ke menua kini ngabas rumah panjai. Kita ke gawak jauh di menua tasik atau ke di menua orang bukai. Angkanya baru aja udah mulai ke diri ngegendur kita kerja kini baru sangkai baru datai. Ngarap ke likun meh nama aja pengawak atau ke kini aja pejalai kita jam ke dia tu selamat datai selamat sangkai bandur ke di tujuh. Jadi yang beri pengagati ngagai atlet ri Sarawak ianya Anson Tiong kalau ia udah boleh medal emas ba sukan para angkat berat 49 kilogram. Kalau ia boleh gelar angkatan terbaik lelaki bak para Sukma Selangor 2026. Ya, selagi memberi penghargati ngagai Anson Tiong dari Sarawak. Okey, ke sekali itu lagu ke Dibai Elizuita ngau Rimos Bilong Belak Geram.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
2: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
3: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang pun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita mendak. Semua tanya mana magal tanya satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu, pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham. Kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dah tahun udah dekat nyida orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua atau bisa anak. Tahukah bukan penekat Tuhan metua atau jadi. Nyo nak dia boleh purih pantih ya. Mayor mucau ke bekenya. Tang nanti kita meda berapa umur Sarah? Lebuh ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
2: 90 tahun ya.
3: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
0: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, yang ada lagu kedai bayi Lin, ngau lagu kedai bayi Nuan Nyukat Aku Ngau Pemaji. Sebenarnya tadi mak kita ni ngau siti lagu rohani Ari Johnny J, Tuhan Penyawabku. Ya, pukul 5 lemai tu lagi peningah. Kita dekat ningah ke berita kereta bu terus Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Habis megak terus ningah ke Galeri Y. Di pukul 6 lemai, kita dekat gulai dengan pengeluar program kami ke Bukai. Kelebih lagi sada lemai. Lagi terus merindang kita ke lemai tu, rentak ngalih hari. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu peninga. Nanti kita bisi medak gaya hari kita itu tadi, bisi berberis hujan. Tang ndak lama ni ngarap ke kita yang nang ngelak ke bala nembia atau ke orang tua itu tadi pansut ngelaban hari hujan. Laban hujan ke dia tu kira ku kai hujan ke mana ke pengerai kita. Ditambah kagi atau ke diumbak kagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan. Aku megak sempat nyinguk ke luar selalu yang tik pukul 4 nyokak pukul 5 lemai mata panas kira ke nyudah nak entu terit agi neh tang dia tu nak lama aja apa sok keluar dayang angat mata panas muak ke lemai cukup berasai neh angka kita ke angkanya bisik bermalam ba umai kini ba langkau kebun berjimat mana jaga pengelikun kita laban dia ba tanah tu tadi kita patut berpesan tau ke madah ngagai orang ke di rumah kelebih lagi kita ke udah tuai anang mindah tau ke dia ubak langkau mai ke diri kelebih lagi maya musim ke marau tu kita ya sama nemu ne maya musim ke marau bangsa tu kelebih lagi kita iban meh ke dia ubak menua pesisir nang rindu bermalam ba sebelah langkau mai rindu bermain ba sebelah kampung begiga nyuluh ngkuyung jadi ngujung kita tadi milih dia ubak sebelah tanah jadi ngagaya rikangat ketu kita nak nemu nama utai ke uleh nyadi ba sebelah kampung kelebih lagi kita nangi tau ke takut ke dur kita bermalamnya tadi nangi kenya angus kini kita nak nemu utainya uleh nyadi barang maya jadi ke kita kenang rindu ba pengawak begigak ke lawak tu tadi anang na merekat tau ke madah ngagai sidak ke di rumah madah ngagai bala bini anak kita atau kebala menyadi tak apa indai kita ini madah ke kini pemindah kita kelebih lagi maya musim ke marau hanya pesan aku ngebala kita ke diau di menua pesisir atau ke diau di menua orang Bukai laban bak menua orang Bukai pun bisi nalan atau ke bisi indur kita bagi gak ke lawak anang nak madah ngagai orang ke semak indur kita diau kelebih lagi kita kenang rindu bermalam bak tanah berbaik ke bala bini ngau anak. Okay, terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu Kadibai I Miss You berpadu nyawa ngau Linda Jerry Bintang Saksi.

Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ni telah memperkukuhkan kira-kira 2,630

Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Sambutan Hari Orangutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Mohd Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wakaf Sekretuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anang muna telepon. Pakinig po kaya.
1: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

kasih kepada lengkap kami Bak YFM yang dibuka selama dan kita mulai Bak program Gallery Y bisi lagu baru 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita untuk sari itu Bak Gallery Y kita ke minggu itu. Ok, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya nyanyi intro lawa dengan lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Camela lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayuh orang nemu lagu Tujuh Mimpi tentang Selatan Ukai Empu Tua tu nanda itu mayuh yang nemu lagu tu lagu tu dekat dengan kita ke sekali tu mudahnya lagu ke pemodo baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu Bak Geler Y kita.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tuh di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang ke belakangnya, main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku,

dengar ke YFM. Okey, jadi kita akan sekali itu akan dengar ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Ano Megah Bisik, lagu Ari Penanya itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa, Geleruai kita ke sekali itu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM, jadi lagu kita ke sekeleto, lagu Jakob Membungai, Ari Adan Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenang Pangerindo Lama. Yang kena ngujung ke Gelir.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya, ngai jawah nuan, hau dikenal ngepun ke awak sadar lemai di YFM ke lemai tau. Mari sama lemai kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM di serata menua Sarawak. Ngamuka kita hari menua buka ya, ke ulih mending ke program kita hari RTM Klik. Ngamuka ba channel Astro ke lemai tau. Jadi ba awak sadar lemai hari Minggu tu kita terus bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Baka selama peninga pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Irius Sumpian Jingan. Benar kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Winnie Albert tu ya.

Selamat hari Minggu dan selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap bulan bila peningan berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita bebop nyanggup baru lamar 28. Lamar 28. Nyalai dia tu ke dekat maca gentan Injil tu. Ku Tuhan Yesus, nanti menjadi nuan berdosa ngelaban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya kediri, entaros dua aja. Nanti ia mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narik hati menjadi nuan. Tang nanti ia ndak mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemendar ke dua tak ke tiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tu sui semua perkaranya ngaga iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngaga ia baka tengaga orang bahasa bukai, tau ke baka orang pengumpul cukai. Ngaga benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Agi megak aku madah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga iku orang datang bergempuru dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menyadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti ada baca, tipedis benar diperhati, takut disalin, laban lebih kita berarti ke baca ngau dalam lagi, ia baka keukai jakuk ke depan sud ke Tuhan Yesus mpu. Ayat 15 ke 18, baka atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang teka adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu, semak ndak disebut Yesus baka ke ditulis St. Matthew, laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuah. Ia nyadi udah Yesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Yesus bakal kemadah ke bala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, yang Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menjadi, kita sama nemu hati Tuhan Yesus, pasal bala tidak berjaya kurang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyinuk Yesus ke bala tidak berjaya kurang dan terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Yesus baka kebisim beri sekat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Yesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menyadi nanti semua jakuk ke ditulis Matthew ditu ukai tak semua pansuri mulut Tuhan Yesus. Ia tentu bisik berduduk rejaku tiamat bisik depan suat ke Tuhan Yesus mpuh. Nyalai uji kita masih nama

Yakub kesangka nang dipansut ke Jesus itu. Jakub Jesus tahu menyitu. Nanti sebarang orang ngerjopnya lah ngagi kita. Kita patut nak keulih nolong yang ngelalopnya lah. Tiudah dikerja ya. Serta megak nolong ngadu ke pemayak antara seduai. Berarti utai tiga Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut ditujuk kenyadi. Ia ndak tahu ndak diputar ke ngau lengkas awak ke pemayak tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak tak kedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerejo teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya tau ke pemula utainya. Ia megak tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita. Ia tau jadi racun berat kerudian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata orang kena sangkok kita. Udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayuh jadi besai, lebuah orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita itu bertemu, mayuh penemu itu bertelisih, teka penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Bukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak boleh nolong kita mutar ke penyarut tak nolong mai pemayak antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang terbelaya. Laban ke suah lagi orang terbelaya ngai medak tak mendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua. Orang tinemu ngostab jimat berjaku. Ia tahu benda nolong mutar ke layaknya. Tang nanti penyarut tak layaknya tak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengumpuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari iring ala talang, penyarut tu tahu setelah boleh diputar. Bukai nitiah keadat tak undang-undang, tak kena jalan penggerindu. Nanti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah berdaulah diputar, orangnya patut derunding baka orang pengumpul cukai dengan orang bahasa bukai takut Gentiles ko Jesus. Lepas kita berarti kejakuk Jesus itu, kita tahu benar ngumai Jesus ngajar kita ngelengkok takut muai sidak tidegil takut berdosa ada eklesia takut gerempuang kita orang Kristian. Tang menyadi munyika kita madah ripuan tadi laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tidak salah setelah penyuah Jesus dia ngampun orang salian tu tetap tidak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai ngau orang berdosa amat tidak salah dan Jesus tidak sekali-kali melengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengerindu ke sidak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah talang. Tialai, lebuah Jesus ngasuh kita, ngagai orang terdegil berdosa, baka orang pengumpul cukai, takut orang bukai, Jesus itu ukai ngasuh kita melengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi ngulih ke sidak pulai, ngena pengerindu. Eklesia ndak tahu terlalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak salah. Nyalai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19 dengan 20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintok sidak. Sidak dekan remoknya hari ala hapai tidak sergok. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati ti tusah,
serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jakuk Jesus tu bekenya aja serta ndak berarti keselepak ya. Semaya Jesus tu tau nyadi bako kesemaya bula. Kita suah ngasai ke dalam sembiang kita, lepas kita sembiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, nyong ujung kia mati ke bak. Nyalai menyadi, kita tidak patut ngajar orang sama dah kenama dua ikut ras tuju, tak nama utai pinta sidak, nyok utai di dekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ianya berkata, keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang pu aja. Selfish ke je kurang putih. Kita yang tak patut mutik semiang kutai tidak guna ke tempu aja. Serta nadai berat kurang bukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia Allah Ta'ala, nyok kebuah kita yang patut mengangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak kediri kaya raja tu ke mujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk tu ke pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita, tidak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintu kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita nang selalu disawut. Tau tai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintu teka niat kita. Tang utai tidak berguna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintu kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya aja. Tang berujung utai tu tau nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuhan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh teka lalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari dinyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tang ukai ni tiak ke peneka aku, tang peneka nuan Allah Ta'ala. Tang ukai ni tiak ke peneka aku, tang penekat nuan Allah Ta'ala. Menyadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lalu ukai utai timutik dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya bayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayat kenya di gereja tak di rumah. Ia megak bisik ngau kita buat tempat ala kita gawa, bayak ke diupis tak ke diumai. Nadai tempat tak ke maya, tialai Tuhan Jesus ndak ngau kita. Lalu tu menyadi tahu benar nyadi keperansang kita serta maik pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena aku mengangkat ke diri ke dulu mai bila peninga sama dia jenuh serta lup sampai dengan aku dengan gila tala tiap taro dengan apa kita kena sampai ke diungkup ke minggu tu ya minggu Trinity ke-14 Allah Ta'ala tiap ada berkuasa anak tunggal Nuan sudah ngukuk ke kami jalai dengan Nuan tiap baru serta mai penghidup beri ke kami hati tituci dengan tegap awak ke kami oleh nyembah Nuan dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah Ta'ala siku aja, dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi matuk jam. Aku bersampai awak ketuan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mumpu aku.

Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemai itu ya. Begulai dengan Bishop Arias Sumpinjingan. Jadi pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, nunabur ke berita lemai. Bedau kita ke ngunjung kawak kita pukul 9 malam tau lagi ya. Jadi dia tu macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke lemah itu hari Susan anak Luna ya. Madah ke pengawal kata sulit ni yang apa ya. Ingat ni yang Luna anak Kenawang tahu ke laki senior anak itu ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026, inya hari 6 minggu baru tela ya pukul 7 lemai apa rumah sedampu inya apa rumah metiu maca rantau panjai batang ikan sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rantau panjai pian muka ba batu burak penaso awap tutus sebedil ilas rasau pasai siung tengah siung ijo siung ulu ngau ilai nanga tebaluang uya rumah lesia nanga alat dangih kua pelingian bayan tasiak muka rumah ungai jalai dijih dibintulu luang ajoi lapu rumah Kristina ulu sungai Salim di Julau, Kenawit, Serian, Kucing, Miri ni ya ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Susan 0112352 6203 tahu kenuju Julia 0168614741. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Luna nak Kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah sedempu ianya ba rumah Matthew Maca rantau panjai batang ikan sibu. Pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tau ke ini berjauh madah ke laki ya Jason tau ke Joseph anak Cundang. Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai kemari lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ngemeka malam lusa 8 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Juntan nanga ilai Sungai Sud lalu dekat di kubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tilah ba pendam Methodist Memorial Park Jalan Taruh Sungai Sud. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Sungai Sud, Balih, Miri, Nanga, Nyikau, Batarjang, Sungai Yung, Sungai Amang, Ketibas, Sungai Kelabit Atas Bakung, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lydia anak Jawa Empu, 013-354-9786 tahu kenuju Ahmad anak Manggi 011-508-1692. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tahu ke Joseph anak Cundang udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah ngomongka malam lusa ba rumah sidampu ianya ba rumah Juntan nanga ilik Sungai Sud lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari Cecilia Tom madah ke Indai Sida nduh anak gurang nduh anak gurang atau ke bini niang pegawai waran dua Tom anak Adam udah nadai muka lalu niang nduh anak gurang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ba rumah sedampu ianya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kucing lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu elak tang sebenarnya dekat di Semiang ke dulu ba St. Thomas Cathedral Kucing lalu udahnya dekat di kubur ke ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kucing. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu babu, babu sedebau, babu jawat, babu kerangan, babu delit, rumah hambu suri tengah, rumah hintai suri baru, rumah kadir, munggu umbawang, rumah huntan, tanjung siku, awas kerian, engkala melupa rumah hugus kawit, kedap seratu, ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi pesan penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Golden Tom, berlumur kusung 19889105 atau kenuju pilih pesangkan 0126062493. Jadi nyak tadi pesan madah ke dua anak kurang ya, dua anak kurang udah hanadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pegila 7 hari bulan 9 ba rumah sedempu nya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung Pat Kucing. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okey, jadi nyak ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Udah tahu lagi aku nampuang maca pesan berat ke bukai. Merinang kita dulu. Ngau lagu hari Jimmy Nyayang tau ya. Semalam macam.

0: Lagu Lalu
1: Sejam. Okey, terima kasih Agi Mendiang ke awak sadar lemai di YFM, ke Seraya kita, ke Nyumai, ke Lemai tu ya. Mendiang ke program kita ya. Lalu pihak megah kita ke Benung, Deriba Abang Rantu Jalai jam ke dia tu. Ngarap ke Deriba Ngau Likun ngagendor ke dituju kita ke Lemai tu. Jadi itu Agi ngatai ke pesan bukai ke bisik diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari Imas anak Surang madah ke Patrick anak Budin ya, tau ke Pile. Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai ba hospitalnya bau. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh malam tu ngamaga malam pergila ba Fusio Jalai Nyabau Bintulu. Lalu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026 tau ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Imas Anak Surang apa Lumur Kusung 111 571 5066. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Batang Jelaluang di Sepadu Sebungan Sebutin Geruang Sebawah Gelam di Betung ngamaga Kaban Belayan ke buka ya. Jadi pesan tau tadi madah ke Patrick anak Budin, Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayuh malam tau ngamaga malam pergila ba Fusiau Jalai Nyabau Bintulu. Lalu dekat kubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Jonas anak Dana madah ke Indaya Paula Naya anak Giri. Paula Naya anak Giri udah nadai mega. Lalu niang Paula Naya anak Giri tu dekat di Sengai Balamayuh malam tu lagi ya, pa rumah Sidampu. Inya rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya, bak pendam SDNU Cukan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Tubah Semah Mawan Sebinjai Ilas Lasa Mabil Singat Melanggan Meraduang di bawah ngasan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jonas abak lumur Kusung 13584 2175 atau kenuju Jeffrey ya 013830 4720. Jadi nya tadi pesan madah ke Pola Naya anak Giri ya, Pola Naya anak Giri udah nadai. Lalu di Sengai Palamayuh malam terlegi pak rumah Sidampu. Inya rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya pesan sakit ya. Ari payang anak Maliang tahu ke Pai Cice Ari Merutun Serikai. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tahu ke Intu anak kana. Indai Kulin tahu ke Intu anak kana benung sakit ya jam ke dia tahu. Lalu minta orang ke di tujuh pesan tu inya rumah tahu ke Pai Nyawai Pai Nawai ya Rinya tahu ke Indai Tuyah ba Sungai Buloh Wak Pakan Indai Cermi ba Sungai Uang Wak Pakan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai di pinta datai ngabas Indai Kulian tahu ke Intu anak kana tu ba Merutun Serikai. Okey, ya tadi meka pesan ke bisik meka diterima hari peninga kita ya. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Davis anak Nyama ya madah ke bini ya Christy Felicia anak Raymond dulah. Christy Felicia anak Raymond dulah udah nadai mereka. Lalu niang Kristi Felicia tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila 7 hari bulan 9 2026 ba rumah sedempu inya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 tu ila ba pendam Christian SIB Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, di Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, di Kenawi, Seratu, Miri, ngau meka kaban belayan ke Boka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Kristi, Felicia, anak Raymondula, Kristi, Felicia, anak Raymondula, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergilah 7 hari bulan 9 ba rumah sidampu ianya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke bisi pesan ke baru diterima ke lemah itu lagi dekat dibaca bak jam ke penudi awak sadar lemai kita ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Kita berperindahan dulu ngau lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai itu.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batua nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: SBS ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SBS ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Telah nama apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 23 dalam musim selama tahun A kena 6 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyedi ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
2: ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah bala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku boleh penyalah aku ti bala dudu. Nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyali aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
2: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan. Kami menyelesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami memuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan dulu abas pihak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Wala Ta'ala tulis nuan kami ditebuskan serta nyadi anak angkat nuan. Pada engkau benimit ngai kami ti anak-anak nuan ngambil ke kami ti Arab ke Kristus tau nerima pembebas ti benar engkau pesaka ti meruan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama yang
2: amin
0: itu kita ninga leteji jaku Allah Ta'ala
3: baca keterubah baca ari Nabi Ezekiel bagi 33 ayat 7 ngagai 9. Ko Tuhan bercakap ngagai aku. Anak manusia, dia tu aku ngagak nuan nyadi ke jejaga orang Israel. Nuan ndak tau ndak madah ke ngagai sidak cakap tangkan tidak beri aku ngagai nuan. Nanti aku madah ke orang kejaitnya dekat mati. Tang nuan ndak madah ke cakok tangkanya ngagaya ngasuh ya ngubah ulah diri ngambil kaya ulah ngidupkan nyawa diri ia dekat mati mengkayangnya di orang keberdosa lalu aku dekat nekan kanuan bertanggungjawab ke pemati ia tang entik nuan merik cakok tangkanya ngagai orang kejaik lalu ia ngai baduk berdosa ia dekat mati mengkayang nyadi orang keberdosa. Tang nuan empu dekat nyelamatkah nyawa diri. Jakok Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Masmur antara saud sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkia.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkia.
3: Aram kitai muji Tuhan. Aram kitai belagu gagah hati ke Allah Ta'ala ti nyaga kitai. Aram kitai datai ngagaya mai lagu terima kasih. Lalu nyanyi pantun puji ngau hati ti gaga.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkia.
3: Aram kitai meremek lalu nyembah ia. Aram kitai bersugang di muat Tuhan ti udah ngagak kitai. Ya andang Allah Ta'ala kitai, kitai tu orang ke di ibun ia, raban ke di tupi ia.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ia anang ki.
3: Sarito dinga ka utai ti disebut ia anang ki. Baka aki ini kita di meribah, baka sida sarinya di menua puang di masah. Dia meh alai sida kengabas ati aku setang uji aku. Tajapan sida udah meda utai ti udah di kerja aku.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ia anang ki. Baca kedua. Baca dari surat Santepo ngaga orang di Rum bagi 13 ayat 8 hingga 10. Anang berutang ba orang, kelimpah hari berutang pengerindu ba pangan diri. Laban orang kerindu ke pangan diri, udah ngamat ke adat. Pesan ti nyebut, anang butang, anang bunuh orang, anang ngencuri, anang ingin ke utah orang, ngau semua pesan bukai, tau disimpul ngena jakutu. Rindu ke pangan diri bakan uan ke rindu ke dirimpu. Pengerindu nak ngemedes ke orang. Nyalai pengerindu ngamat ke adat. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Baca Arinya Kudus sendiri ke Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Jesus berjaku ngagai sidak murid dia nanti menjadi Nuan berdosa ngelaban Nuan. Mansang Nuan ngagai ya. Lalu padah ke penyalah ya ngagai ya antara sedua aja. Nanti yang mendiang kenuan ritinya Nuan udah uliah nguyang katia. Tanti yang gai mendiang kenuan, baik siku teka dua iku orang ngau nuan, ngambil kegenap leka jaku ditetap ke berdua bak sasi dua teka tiga iku orang. Nanti yang gai mendiang ke sida, padah ke ngagai gereja. Lalu nanti yang gai mendiang ke gereja, gagak ya bakal ke orang bansa bukai teka pengumpul cukai. Ko benar ko mendah ke kita, sebarang utai ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di surga. Ko mendah ke kita baru, nanti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ti dipinta kita, utainya dekat dikerja ke kita uliah apa yaku di surga. Laban lebuh dua tu ke tiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisi dia ngau sidak. Injil Tuhan.
1: Puji keruan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai bala menjadi dalam Yesus Kristus. Bapak Minggu ke-23 dalam mesin selamat Tuhan ingat ke kita nya pengarap dihidup ke lubuh kita bisi kawal ngau diri sama diri. Jadi kita mulai talau kai ngau kita berjalai ke diri lebih dalam perjalai pengarap kita tu. Kita dipintau kita megak nyaga ke mata roh bukai ngiring dari semai diri lalu hidup dalam penghidup dipenuh ngau pengirindu. Jadi semua baca madah ke kita berkenai ku kita uliah mantau tu ke mai urah bukai ngemetul awak ke kaban kita kesalah tu uliah nguang katia pulai ngagai Allah Ta'ala. Baca ke satu ngenang berkenai ku Ezekiel bakal orang ke nyaga lalu pengawak ya yang berjaku pasal pemendar ngagai orang bukai bukannya megak dalam baca kedua surat santepul ingat ke kita berkeni kok pengerindu tetadi uliah di pedak hari genap pesan tu ke pengasuh Allah Ta'ala rindu ke kabar melayan tu ke pengandiri yang nitiah ke adat Allah Ta'ala pengerindu kita semua nemu nak ngenusah ke kita nak ngurugak kita tang mai pemayak ngau penyerakup. Jadi Injil kada dengar kita tadi madah ke berkeni ko kita ngadu tai kenyadi dalam penghidup kita mensia dalam perjalai pengarap kita tu ni segi bisi utai ke salah penemu ngau dari semitu ke penyarut lalu Jesus madah ke kita lebuah kita datai begulai dalam nama ya bisi begulai ngau kita. Jadi berminggu tu sama kita ingat pesan Allah Ta'ala dalam baca lemai tu terang amat pengerindu mai pemetul kita nangkan kita lalu mai kita berbayar ngau diri sama diri lalu genturung peniau teka komuniti meh alai Allah Ta'ala bisi lalu yang disigi tau di pedak kita alai pengarap mansang kering ninteng hari dalam pejalai pengarap kita tu nyade awak ke jaku kedengar kita sareto entia mendiang kenuan retinya nuan udah uliah nguyang katia Matthew 18 ayat 15. Sama kita yang aku pengarap, pengarap saudara rasul, aku harap kalah talau apai ti pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia
1: lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung hari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merinsa rambau Pontius Pilatus diregam parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka bahari ti ketiga ia angkat baru hari pemarai. Ia niki ke serga lalu duduk pas pihak kanan Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa. Harinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, oleh nimit ya Kristus sudah ngempuruk ke kita dalam nama ya, semayang kita dekat di kemendar kapai di surga lepas kita nemu Jesus bisi ngau kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: awak keraban dalam gereja tinyang kaum semua bangsa, sama mansang berjalai berserakup, begulai ngau pangan diri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai kemegai perintah di dunia tu, dekat berbasa keungkup tepatut ke semua mensia, serta nak nekan tak kemerinsak ke orang. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang ku dah berserara hari gereja, ketegal pengawak tidi kerja dirimpu, oleh ngemulai ke diri, lalu ngagak kaul tibadas baru. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke kitai dalam parish tu, dekat lurus hati, lalu pandang ke pengerinduk dalam penghidup kitai, hari tingasi ke

0: agak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami dah nerima roti tersewa kami dengan genuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain terdesua kami dengan genuan buah harapun anggur dengan pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum menyadik dengan mereka piring aku enggak unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai di pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak cari nuan kepuji dengan mulia namaya kepemanah kami engkau kepemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi Allah Ta'ala temeri ke kami pemeri pemendar bersemayang serta anggi pemayak benimit beri meh dengan piring tu kami tahu masa dengan arwah genuan ti Allah Ta'ala lalu uliah ti ngambil bagi bahan misteria kudus tu kami tahu taluk berserakut dalam runding dengan dalam mati dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nombor dua Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah kaya ngagai Tuhan
0: harap kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: lebih betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran dur beri terima kasih hangga nuan apa itu pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Yesus Kristus sejak kuno leha nong agak semutai tadi asono datai jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bunga ngamat ke penekat nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau selam melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

Non amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun koronuan baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak ya ampu ya tamaka dalam pemerisa ngau pemaraya ya nyengkau ruti lalu merik terima kasih mecah ke ya. Lalu nyawaknya ngagai murid dia nyebut, ambil tau semua kita lalu empat. Ya, laban tau tubuh aku terdekat diserah ke tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembu, ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah merik terima kasih. Ya nyawaknya ngagai murid dia nyebut, ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekat ti baru serta meruan ti dekat dipansut ke tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuk ke nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngocalis penyelamat. Merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua nguan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah ambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayau ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala

0: menyadik kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan wan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tadi berkat inai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke atin wan sepemanja rebak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Ta'ala apa itu pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngobasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyai, Tuhan kami bersemayang ngau mana, kemandar ke pemayak seumur penghidup kami, ngambil kuliah ditolong pengasih nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah, sekumbang kami nganti penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, nendanggi nuan, diantu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengarap gereja nuan, lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyerakup, nitih ke pendekat nuan ti hidup, lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Haram kita merik tanda pemaya ngagai diri sama diri.

0: Pedak tu anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku dak patut doa-doa datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin. Bersemayang kita. Berikan nembiak nuan titalu Tuhan, titupi serta diri kenuan ngena penghidup nengah pemakai ngi jakuk serta tubuh Kristus tak boleh untung. Ada pemberi besar ngi anak tadi kerinduk nuan. Awak ke kami tak meruan arwah berkunci dalam penghidup ya. Terhidup serta merintah datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Awakalah tala, ti pemadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah tala.

Maya ri ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, pukul 7:30 lemai. Selamat lemai Peningah. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngena jaku lalau Ari Med Malaysia. Sekolah Kedipegai, 14 lapis pelajar pilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebun asap, lumba ngomain dalam zon merah ndak dikemenarkan. Jadi itu isi berita. Semina Kanang Menua Sri Aman aja ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU. Bak tikas di balat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin ngayan ke Kanang Menuanya ngerikut ke IPU 214. Berbangunnya IPU bak tebal lagi Kanang Menua ke Bukai ditetap ke bak tikas di nak manah ke pengerai. Sembarahan ngerikut ke IPU 196, Semalaju 194, Kuching 188, Bintulu 189, Mukah 188, Serikai Ngau Serian 184, Sibu 173, ILP Miri 175, Miri 169, Lalu Limbang ngerikut ke 156. Angin di Kapit ditetap ke Mengkang, Jalan Pemersih, ianya 89. Operasi ngaga ujan tiru, OPA di Sarawak, dekat majak di Pejalai, belalau ke kuyang angin, ngau penungak muari. Sapir Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ketundang dikena nyeliah ke menua tu hari ke balat pesebun, lalu operasinya dipejalai berpelasar ke Jaku Lalau, hari upis Meteorologi Malaysia. Yang ngarap ke operasinya oleh nyawup ngurang ke pengamah angin di Sarawak, kelebih lagi lebuh orang ti nyaw ke Ngerami, hari Malaysia di Kuching. Operasinya megak dekat dipejalai ke Bandur ke Bukai ti sama berguna ke operasi ngaga ujan tiru. Berbah ngonya pengawal ngaga ujan tiru di Sarawak dekat ditampung Sarito ngau pegila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahmbas, kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, madah ke operasinya sari kemari di pejalai kengimbai hidro bakun ngau murum lalu mujur ngasu hari hujan. Operasi ke sari tu ditampung baru baka ke di Prambu lalu dekat di pejalai ke bak kanendur TBC muari tidumba ngau gayari tingkeman. Ya mansud ke jakunya bak penerang media ya. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary Kedipegai, 14 upis pelajar pilih menua tau ke PPD di Sarawak dekat ditutup sementara berengkeh hari pegila nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu. Ketegal menua ke agik palat bersebun. Atur tu dekat mungkur 130,953 ikut nebiak sekolah primary ngau 107,350 ikut nebiak sekolah secondary. Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketut nyerangkum sekolah Kedipegai Opis Pelajar Pelilih Menua Bintulu ngau Opis Pelajar Pelilih Menua Tatau Sebau. Perkara tu diputus ke belalau ke baca Indeks Pengamah Angin tau ke IPU pukul 8 malam tadi. Sebarang pengawak bak luar tinyin kaum lumba ngomain bak ndur ting rekod ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU tindak mana tau ke dalam zon merah ndak dikemenarkan. Menteri Nembiak Lumba Ngomain Dr. Muhammad Taufik Johari tajak pihak madah ke pengawal lomba ngomain agi oleh diatur bak kandang menua tinggi rekod ke IPU ti ndak balan bersih tau ke jalan pemersih. Nama-nama pengawal lomba ngomain tika diatur megak patut bisip mendar Ariupis Menteri Nembiak Lumba Ngomain KBS
Kalai pemutus digagak nitih ke garis lalau perintah atau ke baca IPU ba Siti-Siti Nur Nyampu. Tundang dikena nyaga penglikun ngau pengerai bala atlet. Upis Menteri Temegak dekat semampai mata ke IPU di belalau ke report dari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua serta agensi ke berkawal. Kita dia tu menung mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Peruji mengangkat ke pemanah penentang tebing Sungai Bintangor di Sadang dekat di tenda dalam ujung tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung, Dato' Ding Kuang Hing, madah ketuk nangkan ke tabak terdekat Ndor berjalan ke projeknya, udah dikemenar ke. Projeknya dia tu udah bak renggat ke penudi benar, Ndor ngagak tuku, lalu di Sadang tau berengkah dalam tahun baru tila. Dalam tahun sitik tu kemari, ia madah ke penentang tebing Sungai Bintangor dekat digagak manah kaki ngena belanja RM41 juta sudah dikemenar ke Perintah Sarawak. Tundang Siti Ari Jalai kena kena perintah numbuh ke sebengkah gipalan ti oleh narit orang datai ke Bintangor lalu dekatnya di palan ti manah Ndor ngelantang kati Ndor ngatur lompak ngemain tau ke pengawak ti oleh narit ati bala temuai ke bisi datai di Bintangor. Pesta Meradung udah diasuh diatur rami kaki jemahila. Lalu perkara tu dekat disukung ngena perengka guna ngapalan dagang ke senipak agi. Dikena nangkup pengawak ke bisi diatur ngau pemayuh bala temuai ke datai. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke pengeraminya udah majak angkat nama bak pala temuai di datai Arindor Bukai. Pengeraminya megak manah haling angkat ke bagi pengawak ke bisi diatur, pengawak berjual serta ngelaku ke barang pemakai ngau produk Ari Bintangor. Perkara ti bangsa tu megak oleh nyawup ngangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang nuanya lebuh penatai bala temuai Ari Serikai seratu sibu bintulu ngau kucing boleh nyawab nambah ke pengawak dagang ke bisi diatur nyerombak pengeraminya. Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab mansut ke jakonya bak pengerami Nur Nutuh Pesta Meradung. Siku lelaki rakyat menua tumpu ke umur 53 tahun udah ditan ke polis bak sebengkah palan pemerindang ngimbai jalai lapangan terbang di Kuching urung pukul 10.45 minit malam hari 5 tertarik. Polis megau dah ngerampas perengka muzik. Penerang hari kepala polis pilih menua Kuching ACP Elixir Naga Cabo madah kepalanya dipelabak ke dibuka ngau nada lisin pemerindang tiksa. Kes tu dekat dipansiak nitih ke Seksyen 5, Bracket 1, Ordinan Pemerindang 2000, laban ke ngatur pengawak pemerindang ngau nada lisin tiksa. Nyalai orang ke bempu palan pemerindang di Pilih Menua Kuching, udah diasuh minta lisin tiksa, nak berbuka lebih hari jam ke udah ditetapkan. 436 ikut orang Ari Sitak Kaunsel Negeri Kemena udah boleh lisin dengan program Bantu Lisin Driba Kelas B2 2026. Terus pengudah sidanya ke disarap serta ngambil perasa teori ngau praktikal ke ditetap ke UPS Kereta Darat. Pengawal Ndor Nyerah ke lisin tu dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kemena Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom. Program tu terang ngayan ke perintah udah berbenar dekat Nulung Rayan ngulih ke lisin driba tiksah kelimpah ari tingayan ke pemesai guna nitih ke atur pengelikun bak jalai alun. Dikenal ngujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngena jako lalau Ari Med Malaysia. Sekolah Kedipegai 14 upis pelajar pelilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebuah nasab lomba ngomain dalam zon merah nak dikemenarkan. Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: kerja kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ni kabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi
0: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
0: YFM Segulai.

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

kay pangrin daw ya hari Ego Anthony mari pangaga team ngagay kita ka baru jadi melaki bini kang itu pengerami melah pinang malam tadi ya mayuh pada aku orang ke ngatur pengerami melah pinang jadi harap ke uliha bagulai mana ngau pangan diri ya apa orang ke ngau kita bergulai nang orang ke dipilih kita empu. Okey, lagu mega dikena meridang kita ke malam atau peninggal. Jadi sisi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke ya, sekumbang timpu nutup sementara sekolah ke dipegai 14 upis pelajar pilih menua PPD di Sarawak. Jadi upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke sebarang ubah tau ke penerang ke madu baru dekat di padah kenangkan ketua elak. Jadi sekolah megah dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kepalan pelajar megah dilalau ngulih ke tikas IPU ba Nur Sida ke Madu Baru hari sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Lalu garis lalau hari upis Menteri Pengerai Mega dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak ke gawak bak palan pelajar Mega patut dititih ya. Jadi ngenang atur ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR kalai 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup ya nyentuk ke 11 hari bulan 9 tilah ketegal penanggul sebun ke nyadi jam ke dia tahu ya harap kena ada penanggul meh ke bala pengajar ngau bala nebiak kita ke penung ba atur PDPR ke berengkah hari pagilah. Okey, nya meka apa penerang ke bisi meka dikeluarkan. Okey, berperindang kita ke lemah itu peninggal. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Hari Richard Lee terpadam mimpi kena merindang kita. Ya.

0: 9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

lagu lama ya, hari Niang Jepri Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Megak lagu dikenal merindang kita ke malam tu peninggal. Nyonda berasai kita nyonya datai ba pengujung segmen sada lemai kita ke malam tu. Bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita malam. Hari Kuala Lumpur menangkan kenyap berkulai engkau kaban aku Aceh atau ke RB kita ya awak pemerintah malam. Okey, jadi harap ke boleh bertemu baru awak ke bukai peninggal yang nutup awak kita ke malam tu atau merindang kita ngau lagu hari Heli Badu Kiro yang bertemu baru bawa ke bukai sama malam.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10
1: 2026. 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, sekulai sejalai.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat. Namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
4: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
5: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
6: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
7: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM malam hari Minggu 6/9/2026. Ya, jadi ke malam tu bergulang kau aku Raja Spooking Toka RB dalam pengalaman 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi nyentuh ngagi pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi dulu terima kasih ngagi pengeluar program kami Sam sudah bergulang kita dalam segmen Sadar Lemai. Okey, berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagi pukul 9 malam tu tadi. Okey, jadi yang lalu ke semua kita di Serata Menua Sarawak dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena website ngau aplikasi RTM Click. Okey, tau download kita aplikasi RTM Click ba Google Play ngau App Store. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena channel 0871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi berinya pukul 9:30 malam. Baka selama nanti yang malam hari Minggu ndur kami ngeluar ke program Aku Boleh Penampak. Okey, jadinya pukul 9:30 malam tu lagi. Lalu pukul 10 malam berita malam. Udahnya peninga, udah kita dengar ke

berita pukul 10 malam. Pukul 10.15 malam kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey, lalu buat jam ke penuh dia lagi pukul 11 malam kita dengar ke lagu-lagu country and western, pemegang lagu-lagu oldies. Okey, bukan lagu kami bawa FM. Okey, jadinya tu sun program kita ke malam tu pemerintah malam WFM 6.9 2026.

tai baru kitai ba program aku buliah penampak. Tapi puji ngau sembah ngagai apai disrega. Laban ke merik kitai peluang begulai baru, berarti ke sitik cerita gereja ajia tau ke kesaksian Tuhan. Program aku boleh penampak di luar ke bak YFM Iban meeting hari Minggu. Bala menyadik semua dalam pengarap. Arab ke seminak siti ajak pengarap kitai. Maka mensia ke besulum gak, nanti ati nada kiba, nada kanan. Tentu ya sulu kita rindu ke kita. Laban nemu nuan seminak sayau ke yasiko. Tangenti mayo sulu, uke seminak ngundang penusah bak ngidup. Tang nuan megak nyau berbagi pengerindu. Bakanya megak bak pengarap, nanti seminak Kristian dipilih nuan nyadi ke pengarap. Nadai ke buah nuan dek ke Arab ke pengarap bukai. Magi pengarap nuan ke Jesus, enggau pengarap bukai ke ukai di kemendar ke ya. Ba program aku boleh penampak ke sekali itu, cerita tadi kunci ke sikuk fada, ba gereja, lebuah maya jaku ajar, semiang dalam gereja. Cerita tu dikunci ke ya, lebuah maya semiang hari Minggu. Jadi cerita tu nyadi, lebuh sebengkah ruang bilik dituntun penusah, laban bisik dirgau dikacau antu bak rumah sedak. Jadi sedak sebilik tu, tau di kumbai, tau ke dikira kitai, urang tikuat bersemiang. Suah ngelawak gereja, nang semiang nintiang hari Minggu. Nyalai lebuh sidak sebilik suah medak senayau induk antu, suah dirgau mayat induk, suah ninga utai berbunyi dalam rumah sidak. Sidak siki ngumbai utainya dianjung urang ti enggai medak sidak sebilik. Jadinya meh utai ke nuntung tau ke penusah ti nuntung sidak tu sebilik. Kepuas ke dituntung penusah dikacau antu, diregau antu dalam rumah. Harinya tadi sidak sebilik tu pan lalu bertemu engkau sikok padri bak gereja. Ya, sidak madah ke penusah ti nyadi, penusah ti nuntung sidak sebilik tu tadi. Udahnya udah tinggal letak hari bulan, dia pederi tu pan lalu datai ke rumah sidak. Ia bersemiang ke rumahnya. Mesi, air kudus, engkau garam, ti udah disampiang. Tang ya udah ya ketembuk bersemiang ke rumah sidak tu tadi. Dia pederi tu lalu berjaku, nanya sidak sebilik. Sekali ke sidak sebilik, bisi nyimpan jimat. Tang sidak sebilik madah ke nadai bersimpan ke utai bekenya, nadai bersimpan ke jimat. Tang Roh Kudus kengiri yang padri itu nemu sidak sebilik itu bulak. Dia ia lalu madah ke sidak. Madah ke sidak sebilik itu kala nanam jimat kain kuning bak belakang siti bak mua rumah siti. Udah padri itu kenyebut jimat kuning, nyak baru sidak sebilik itu lalu madah amat bisik. Jimat ke dibalut kain kuning itu nang amai bisik ditanam. Ditanam bak pasu bunga mua engkau belakang rumah sidak. Nyedi jimat tu kok sidak sebilik diberi lalu ditanam urang ti madah kediri landi bak pengarap tang ukai pengarap Kristian. Tujuh jimat tu ianya kena nyaga rumah ngambil ke ndak dikacau urang rumah, ndak dicuri urang barang. Pihak ko urangnya tadi madah ke sidak sebilik. Jadi nyak mai ke buah sidak tu tadi lalu ngasuh urang ti landi bak pengarapnya tadi ukai pengarap Kristian, pengarap ukai urang ke nemu ngadu ke jimatnya tadi nanam jimatnya bak mua rumah siti, belakang rumah siti dikena nyaga rumah. Jadi nyak meh ke buah sidak tu tadi ngebenar ke urangnya tadi nyimpan lalu nanam jimat kuningnya tadi. Jadi ninganya pederi itu lalu numbak tanah dur nanam jimat kuningnya tadi serta munuh kuasa jaik dalamnya ngenak sampi enggau air kudus. Udahnya pederi itu lalu nanya sidak sebilik.
kini dini pengarap sidak ke Jesus nyentuk kenya betuan ke kuasa sitan bekenya. Dia pendiri itu lalu madah ke semangat utai kejai dalam jimat kuningnya tadi ianya semangat orang ti parai dibunuh disimpan dalam kain kuningnya. Kuk tuju orang kemariknya kena nyaga rumah ari dicuri. Dan semua utainya buka jalai kesitan. Aban kita nak percaya ke Tuhan nyaga rumah nuan. Tang milih sitan nyadi ketuan nuan. Piak deh kuk padri tuk madah ngau sidak sebilia. Tuhan megak tusah dekat ngagai dekat nuju nuan. Nanti ati nuan berbagi. Nanti ati nuan berbagi petara bertia kita sebilia. Anda harap ke kuasa Tuhan laban berbagi pengarap piak deh kuk padri tuk madah baru. Harinya sidak sebilia tuk pan semina harap ke siku ajak petara. Ianya Jesus Kristus anak tunggal Allah Ta'ala. Nyak meh siti cerita kenyadi bas bengkah ruang bilia. Kemagi pengarap Jesus ngau kuasa pemetang. Kemagi pengarap Kristus ngau kuasa pemetang. Arab ke cerita tu nyadi kelalau kita kemegai pengarap Kristin. Data pak pengujung program kita kedekat berkongsi ke cerita kerja ajiah boleh ngirum ke cerita tau ke kesaksian ngagai mesej tau ke inbox Facebook aku boleh penampak. Kita megak tau inbox page Facebook aku boleh penampak nanti bisik perkara berkawal ngau program aku boleh penampak kedekat ditanya kita. Kita megak tau like tau ke follow page tu. Engkau bisik sekedar cerita kerja aja Tuhan. Kena sempat didengar kita bak program tu. Bisik megak sekedar diayan ke bak page Facebook. Aku boleh penampak. Sebedar bersuara anak ingat. Kita ke bisik cerita. Okey semina nyadi bak dirimpu. Tang di pedak kita. Mua mata cerita ke didengar kita. Cerita ke nyadi. Bak diri sebilik. Tau ke kawan kawan kita cerita ke dikunci ke father pastor dikunci ke padri ngau orang gereja ke didinga kita sama tau kunci ke bak program aku boleh penampak laban petara laban Tuhan kita Jesus Kristus endang ngasuh kita nyadi saksi Tuhan.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bang malam anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Pagi Rewind.
2: Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngai kerja pengonjar ingat. Kita yang keringat keringat tamak ke pilihan pamit pangkiang na dahnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kan dua
2: ti aku ungkah kemua pintunya te kepanua oh kelapa
3: maneh mentas nanti kamu pintu
2: nah wa ke nyium baunya deh noy pansot bayi baru ke dapur
4: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
0: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadat bilang ba adugrah carta Sapa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadat bilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9 memadu kebilang tau ke popular pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu kebilang tau kategori lagu ACSK ke-9 memadu kebilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis WCSK ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori tu.
5: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

Selamat malam, dia tu kena bawa ke Berita Malam 6/9/2026. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak seruran matau gaya sebut nasab di Serata Sarawak kelebagi baca ikas pengamah angin IPU di Serian. Sapit Premier Dr. Amar Douglas Sugambas kemegat Chairman JPBN Sarawak madah kualiti angin, gayari, palan kangat serta pemindah sebut nasab serarau di Kemata kena tentu katur ke patut oleh dipejalai nitiah ke gaya kenyadi. Tajak pihak hasil pengawak matau penglamat 3 hari IPU di Serian, BC Nurun. Tegalnya pengawal matau dekat majak di pejalai sebedau sebarang langgur di Kenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai berkawal ngau status darurat di Serian. Kandang babas ngau tanah kerapa semak jalai Sibu Jaya Barat Mukah serta Sungai Nai Daro TBC Angus sebedau tu majak diperhati berindia ari kanandur tak benar angus berindia ari benuati kelalu angat serta kemarau jam kediatu. Benerang li sapit kepala direktor kebagi pemansang upis rampak menua Azuri Azizah Saidon madah ke penusah angus bak kandang vegetasi ngau tanah kerapanya oleh ngasil kasap lalu ngelepas kutai di tau ngamah kangin nanti semak nak dijaga ngomanah. Nitya ke status kediatu 9 hektar kanandur kangus bajalai Sibu Jaya Barat mujur di padamka. Lalu kira 1 hektar agi di padamka. Di Sungai Nai Daro 2.5 ari 3 hektar pemesai kanandurnya mengkangangus tang agi oleh dijaga. Sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Jalai Kes Kumang timpuh nutup sementara sekolah kita pegai 14 upis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak. Upis pelajar menua Sarawak JPNS Madah sebarang ubah tau ke penerang baru dekat di Padah Nangkan kita ialah. Upis sekolah megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard tu dah ditetapkan. Palaan pelajar megat dilalau ngulih ke tikas IPU Bandur Sidak Tip Madu Baru bak sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Garis lalau riupis Menteri Pengerai dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak kegawak bak palaan pelajar megat patut dititih. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup nyentuh 11.9 tu. Nyentuh 11.9 tu ketika penusah sebun asap meraka antara menua. Baca IPU di Serian Tim Majak Nurun kenyauri kemari udah merik pengelantang ngagai peranak menuanya. Tinjau RTM sehari itu tadi ngayan kegaya sebun asap bakana menua tu nyau belinsur manah. Deriba bas, Colin Tedius antara tinapi penanggul berkongsi ke penlebak deriba bas hari Serian ke Tebedu. Penusah sebuah nasab sebab tu, udah ngujung kia rapas utai pedak, nyentuh ndak boleh ndak ngidup ke api signal ngambil bisik di pedak jalai. Orang dagang ke berdajak baluar premis megak napi penanggul. Orang berjual kuih, napsiah mood madah sebut nasab kena relima tu tadi antara ke pemadu balad dikala diasai ke ya maya penusah sebut nasab bat tahun 1997 subak. Orang gawat swasta, Genevieve Ignatius megap madah ke Serian ti ditetap ke darurat sebab tu udah ngirau kati semua orang yang kaum nyangka aktiviti ngau palan dagang napi penanggul. Yang megak irau untuk semak gaya sebut nasab merugak penatai pemisi ya. Kena hari lima tu tadi baca IPU di Serian manggai tikas tita benar mai penanggul gagai pengurai yang lebih hari 500. Nyanakah berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat malam.

Tak jatuh belum mendiangka YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: kita. Lalu pihak mega lebu habisi temuai, lebu habisi orang bukai kan temuai dengan kita. Kita anas kali-kali kita nya tadi nunjuk ke kita nya nyok lalu dominan dalam setiap pengawak kita. Awak kah lebu habisi bamu anak kita kini, bamu temuai kini kita mesti bisi bahasa hati pesai dalam setiap ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Bisik di pedak tau ke ditemu bak ruang bilik ianya laki nak nyadi kepala tau ketuai. Bini suah diperhati kelalu dominan nentu ke pemutus bak semua perkara dalam rumah tangga. Ari Hamid rencit nyentuh ke hal besai-besai. Senario kebakar tu mayu nyadi lebo bini di pedak ngemuan kerja kemana hagi. Tikas pelajar jauh lebih tinggi serta pintal ari laki sida. Lalu bisi megak utai ke bakar tu nyadi ketegal pemai siko-siko induknya empu keenang ngemuan sifat dominan.

0: terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan. Praise the Lord. Kita boleh bertemu baru ke minggu Tok Bala menyadi dalam Tuhan. Kami boleh datang baru begulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampai ke semua kita nak ngira di Nindo kita di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, di Kalimantan, di Brunei, ngau di menua luar kini. Kau boleh ingat ke program kami dengan RTM Click. Terima kasih, terima kasih dengan semua kita. Jadi, ke minggu tu, aku mega bersampi laban temui kita oleh ratai sekali baru buka lenggo kita berjurai ke topik kebisik dipilih ke minggu tu. Jadi ke sari tu, temui kita udah bisik bomu aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Mayer ke studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tuan.
1: Shalom, shalom, terima kasih ya Puan Penny. Itu udah ngelalu aku ngagai studio kita. Lalu aku ngarap ke nuans mempai gerai. Lalu aku ngarap ke semua bala peninggal mega gerai pakai ke Sarito. Terima kasih ya.
0: Ya amin, puji Tuhan Pastor gerai Sarito. Lalu nuan mega gerai di pelabak aku nih Pastor.
1: Ya munyi aku tadi, aku gerai nang Tuhan kita mana.
0: Ya, ya tadi Yakup penglalu kami ngagai semua bala peningah ya. Aku percaya semua kita gerai semua bala peningah. Nanti kita ngasai ke tubuh kita pedis, ngasai ke tubuh kita nak tentu gerai kini. Sama-sama kita bersampai kawak ke Tuhan terus merik pengerai ngagai kita. Jadi Pastor, topik tua Sarito utai ke dekat di pejurai ke tua Sarito ianya bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Nah, nyak topik toka batang ranau tua Sarito Pastor ne. Ya, di pelabak aku topik Sarito nyangka semai amat berkitai, nyangka semai amat bak kumpu gini toka bak kita kebukai meh au. Jadi ngau ngepun ke jurai tu atau keterubah tu aku nanya nuan meh tok Pastor. Enti ba perspektif kita ke lelaki meh tok deh. Lebih kita dengar orang nyebut toka bersebut dominan bini sanuknya toka dominan inai sanuknya. Nama utai ke dalam runi yang kita kini Pastor.
1: Terima kasih ya ketupik ti balat bada samat ti patut diperhati ke kita ya baka ke Sarito. Oh Puan Penny, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya. Aku mai kita berarti ke dulu reti leka jako dominan. Nanti nitiah ke kamus dewan reti dominannya berkuasa tau ke influencer berpengaruh tau ke bulih penduduk ke pemandu tinggi. Ba kontek perhubungan dominan tu berkait ngau kawalan tau ke lalu balat kontrol lalu nanti ba genetik dominan tu ianya sifat ti ngelui tau ke ngalah ke sifat resesif. Pulai ngagai tanya nuanya tadi yau. Suai hagi lebuah kitai keninga orang kenyebut bini tau ke inai sanuknya amat dominan di dalam ruang bilik sedak ya. Nyak ngayan ke bini ti berjalai ke tangkup pengawak ke pesai. Bak perkara ngagak pemutus ngau ngurus ke duit dalam rumah tangga. Erti ya, nama utai ti disebut tau ke diputus ke ya. Nyak meh utai ti dititih. Pemutus nak tau sekali-kali tau ke penemunya dibantah. Lalu pihak megak bak perkara duit. Bini ti ngurus ngena lalu berjalai ke duitnya. Landik tau kena ia ngurus ke berjalai ke ekonomi rumah tangganya. Semua tu bak jari yang magang. Laki seminak tak gawak aja mea. Biar arti tu tadi. Tang ngeluar ke belanja aja mea. Tang kita patut berarti semuanya tadi ditentu ke bini ti dominan. Oh? Nanti kita medak. Dominan tu mega suah dikait ke ngau personality tegas tidik bisik di kemuan siko-siko induknya. Setiap lagi sikap induknya sifat dominannya macak terbantai lalu boleh dipedak kita pak ruang biliknya. Jadi kadang-kadang nama kebuah bini tu dominan. Kadang-kadang mega kita berarti ke kami ke sebagai laki tu munyi kelaka lagu salah guna kuasa. Artinya salah guna otoritas. Nama kebuah salah kuaku laban kami kelaki tu selalu ka happy hours. Nyona ingat sedak kino lebuah kau dah terima gaji. Nyo pergi ka ke bala kaban.

0: Tolok Dudi bergegak ke bala naik tau ke bini duduk bak kedai kopi. Jadi nyo ngasuh sida kindo tu tadi nyo de binan laban kepercayaan ngagai laki sida ya nyo kurang. Kita nak boleh nyalah ke bini kita 100%. Kita mesti meda dini pengelemi lalu nama kebuah bininya tadi nyo dominan ngurus ke semua pengawal.
1: Ya, nya tadi nama utai ke dalam runding sidak ke lelaki. Lebuh sidak ya, ninga leka jaku dominan bini tau ke inai sanuknya. Jadi, tau deh pastor, nanti kita meda utai ke nyadi ngelingi penghidup kita tau deh. Ngayan ke inuk tau ke bini dominan ngembuan ability tau ke kemampuan penguliah. Bak mayuh macam perkara. Sidak tu tadi ukai induk ke sebina munyi ko kitanya tadi ternyabak sikok-sikok di belakang. Lebuh sidak e betapi ngau penangguh tok ke penguji. Atang bini dominan tok ke induk ke dominan tok sidak yang ngau nakak uliah serta bebenar bak pengawak ti di kerja. Sidak mega nak mudah mantul ngapa tok ke jampat alah ketega penguji ke nuntung. Induk ke dominan tu sidak yang ngemuan pengering ati ngau semangat kuat ti besai lebuh betapi ngau semua penusa. Jadi nanti kita berarti ke perkara tu de pastor. Kati bini dominan tu tadi ngerugak status laki ke nyadi kepala tu ketuai bak ruang bilik kini.
0: Nanti kita berarti ke nitiah ke ajar kita orang Kristen. Nanti bini tu kelalu dominan. Ia nak biblical tau ke nak alkitabiah Puan Penny ya. Jadi bagi Efesus bagi ke 5 ayat ke 22 dia bisik madah mega ngagai kita ianya kita ti bini nunuak ke laki kita baka kita ti nunuak ke Tuhan laban laki bisik kuasa atas bini ya baka Kristus ti bisik kuasa atas ikhlesia lalu Kristus empu nang penglepas ikhlesia ti tubuh ya nya alai bini nak tau nak nunduak ke laki sida bakal ikhlesia ti nunduak ke Kristus laban nama kebuah laban laki nang nyadi kepala beruang bilia tang berarti kita ngomana mana bisi lepas perkara teto au kadang-kadang bak rumah tangganya sigi bisi beda antara laki ngau bini. Ari segi nama ya bisi beda aku nyangka meh bini itu jauh ngemuan tikas pemandai akademik tertinggi pandai lagi ngigak duit tau ke mayu hagi meh penglandia kebuka ya nolah disebut tuan itu lebuh laki bisi pengurang dia bini patut nyukur laki ya penuh ngau pengasih serta mayu basampi lebuh sedawaya basampi dia Tuhan semak dalam ruang biliknya. Lebuh ruang biliknya semak ngau Tuhan, dia Tuhan dekat nulung ruang biliknya penuh ngau bahagia, lalu penuh ngau berkat Tuhan. Ba penghidup jadi melaki bini sampai tu cukup berguna. Laban, lebuh kita bersampi, artinya kita yang utamakan Tuhan. Lalu bini tak kuat bersampi mega dekat semampai semak ngau Tuhan. Ngau tu ia ngembuan sikap nangi ngasi serta rindu ngagai laki diri. Oh, jadi kita kino nak tahu nak rindu ke laki kita. Laban awak ke kita kerja pengawak nak lebih hari pematut. Ti udah ditetap ke Tuhan buat hidup kita. Laban lebuah kita semak ngau Tuhan. Kita dekat nyadi nemia ngau anak Tuhan ti rindu ke pengelantang. Laban lantang borang ti nangi ngasi ke Tuhan. Awak ke kita nemu tangkup pengawak dirimpu andang ngambil pengawak laki lebih lagi kita kena wow.
1: Ya, nyak tadi habisnya lepas nih pastor ya. Jadi awak ke kita nemu ni lepas ya ke patut ditemu kita di nindo kita patut dominan di nindo kita patut kurang lagi dominan betul deh.
0: Ya betul.
1: Nanti ke artikel atau ke penulisan bukan ilmiah ke mayuh dibaca aku tak pasal. Laban aku tu rindu megak maca sekedar komen tak ke penemu tak ditiba ke ba isu-isu ke bisik dipejurai dalam media masa ngau media ramah kita. Jadi sekedar ari ciri-ciri bini dominan ianya ngemuan sikap bosi tau ke kelalu merintah ko kita eh. Selalu kak menang serta nak tentu dekat ninga ke penemu orang bukai. Antik bakat tu. Bakat ni bini dominan tu ulih bebasa tau ke ngetan ke basa respect ngagai laki sidak ya.
0: Terima kasih ya. Bini patut nentu ke tiap pemutus pesai patut diawam ke dulu ngau laki ya. Setiap utai ke pesai-pesai mah kakunya meli kereta kini, meli amari kini, meli rumah kini, ngau utai ke pesai ke bukai. Kita patut bawam. Nanti kita beli ke biciang, garam kini, tau ke gula kini, umo kini, nyak nak perlu. Lah tu amadah ke laki kita, laban utainya, utai ke keperluan harian. Dah ya?
1: Nempelak deh ko pastor. Nanti semak kak berbeli ke baju kini udah maya udah terima kak berbeli ke sidonya patut nanya laki ke pastor.
0: Asai buat penemu aku nak perlu pun tahu lalu kita udah kita beli tadi kita mesti madah kia lah mana tu sayang mana tu solo ko kita awak ke laki kita mereka komen tentu ya madah ke mana laba ya gagati deh madah kita beli kita aku bisa siku baki ya ya madah begitu. Bini ya selalu meliutai tanpa pengetahuan dia. Tahu?
1: Anak madah kiam.
0: Anak madah kiamnya. Pada-pada bisa ngoda utai basupi. Bisa pinggai mangkuak datai. Pada bisa ga utai ke datai bak rumah orang kengan yuang ngagai rumah ya lah. Tahu? Baka ke boxing ko kita nya. Tanpa pengetahuan laki ya. Tang ya madah ngai aku. Nama penguat bini aku tu. Pastor berketuk ku ya. Jadi kita berarti ke utai ke di kerja bini atau ianya nak ngelantang kati laki ya. Laban nama aku buah sawat bini aku ya. Ianya kita ke laki ukai nemu utai. Ukai nemu utai ke beli. Nyak je aku sidak ke bini tu tadi. Nyak tengok juang ke laki ya. Kecil hati lah laki ya. Jadi sekurang-kurang bunyi ku ya bini ya mesti madah ngegi ya. Awak kia tadi nemu nama utai ke di beli bini ya. Lalu bak patut megak kita ke nyadi bini. Nak tahu sekali-kali kita ngemaruah ke meruah laki kita. Bekini kan ngemaruah ke meruah laki kita. Lebuah kita nya tadi nyo kelalu amat kita nyo reti-reti ya. Bak mua anak kita dalam setiap pengawak kita. Nyak seolah-olah kita nya tadi ngemaruah ke laki kita dalam setiap pemutus kita. Lalu pian megak lebuah bisi temuai, lebuah bisi orang bukai ke temuai dengan kita. Kita anak sekali-kali kita nya tadi nunyuak ke kita nya nyo kelalu dominan dalam setiap pengawak kita. Awak ka lebuah bisi bak mua anak kita kini, bak mua temuai kini, kita mesti bisi basa ti pesai dalam setiap ruang bilik kita. Keluarga bahagia, keluarga diberkati Tuhan.
1: Okey, balap peningah. Ya, ingat kita kino udah to, nanti kita udah gaji, beli sido kini, beli lipstick kini, beli jak dulu out. Tang, kini ko kita agak-agak amarga ya. Udah kita beli baru madah. Yang darling tu tadi teh beli kuku kita madahnya ya nada yang anu kita ini.
0: Ya betul.
1: Okey, terima kasih ke sawut nuanya tadi pastor. Hanya di kita ngetu nak lama, kita belelak nak lama. Lalu udah kita ngangkat ke site lagu, lagi kita nampung baru jurai kita ba topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bugolai ngau kami di YFM.

0: Ya, kita lagi menggulengok kami, Bapak Grand Pelasa Jurai 635, berjurai ke topik Bini Dominan, kati ruang bilik lantang kini. Lalu, lagi menggulengok aku di studio, Reverend Pastor Tony Meyer. Lagi, mengkang duduk bermua aku. Lagi, dekat maksud ke sekedap penemu bak topik kita. Tuan terus ke ranau Tuan Pastor. Jadi, bakal aku dah diperjurai ke kita bak pun tadi. Nanti bak ajar kita laki sikit nyadi kepala bak ruang bilik mai ada pastor ne. Lalu bini tu tadi nyadi penolong ya. Ya tajak pun semina nyadi penolong. Nanti bak kapal tu bini tu tadi disempama ke kita bakal co-captain ni ya pastor.
1: Ya lebih kurang kenyal mai.
0: Atang gaya pengelantang dalam rumah tangga kebenar mayuh ditentu ke sidak ke induk tau ke bini. Tanya aku pastor. Bahkan ni kita dekat balance atau ke nyemelak ke situasi bini dominan tu.
1: Terubah ya, kita tak tahu nak berarti ke kita kindau mesti berbahasa ke laki kita. Labanya perintah Tuhan. Bini patut landia tau ke pintar, tau ke bijaksana. Ngengkah ke penduduk laki sedak nyadi kepala. Tajak pun bini ti mayuh ngurus ke rumah tangga. Kita mesti back to the Bible. Kita mesti bersawup. Kita mesti anggap laki itu tadi nyadi kepala rumah tangga. Laban ti kita berarti ke. Nuan tadi puan pini ngambil contoh kapal ni ya. Aku ngambil contoh bilun. Ti kita mendak bilun tu cukup besar. Aku kalau ngena bilun double decker ya. Ti kita berarti ke. Ti nadai kapten dia. Kelabak aku co-pilot. Nak boleh ngemudi ke bilunnya ya. Jadi kami lelaki mesti nyadi kapten. Kita kindo mesti nyadi co-pilot. Biar aku jago Tuhan tau. Laban nama kebuah kita mesti nyadi co-pilot. Engka pilotnya tadi kapten yang ngantua. Engka pilotnya tadi tindua. Bisik kita ngerara. Bisik kita negua. Ngujuang ke biluannya oleh datai pak disnasi ti dituju ya. Lebuah kita berarti ke lebuah kita depan biluan. Semua kita nemu. Nadai siku kita itu jarang kita nak depan ke biluan ni ya. Lebuah biluannya ngelaban terbulan. Lebuah yang lantai remang. Biluannya balat amat berguncang. Siapa akan ngadu buka? Mesti bisik kapten lalu bisik mega co-pilot atau ke penolong kapten. Jadi pihak mega buat ruang bilik kita. Kita mesti bisa komunikasi di mana di efektif nyak tinentu ke ruang bilik kita bahagia.
0: Tangkup pengawak ko pilot tu tadi nanti semua kaptennya ngantuk-ngantuk sesegiang yang ambil kata Dani na pastor
1: ya segiang mah mesti disegiang tu lah banyak tanggung pengawak kita kan jadi ko pilot
0: jadi nanti semua laki kita itu tadi bakal daripada kita itu bisik salah-salah mimik singkang segiang tu lah kenyak
1: bakal kita ke main gudi nanti gudi yang nyuka jauh-jauh kita tarik kita ke api ya nanti bakal kaptennya tadi kalah limpang tadi padah ketua ambil ke datai bak disnasi ke betul.
0: Pepelut ke mata apa nemu ya signalnya ni pasta.
1: Nemu ya kami kelaki itu nemu nanti dia pelut ke mata deh. Bisa ustai nak betul menyapi ya. Tang anak ngujuang kanya ngau layak. Tang ujuang kanya ngau pengerindau.
0: Okay. Ya tadi cara kita boleh balance ke situasi bini ke dominan tau jadi kita tetap terus berwasa ke laki serta kita megak ngemuan komunikasi tik mana tau ke efektif bak ruang bilik kita awak kita tau cemburu amat pastor asai ke 35 minit nak cukup do kita berjurai ke sitik-sitik topik tang tajak pihak munyi ke suah disebut aku kita tetap berterima kasih laban kita bisa ruang laban kita bisa peluang do kita berkunci ke sekedar perkara do kita berjurai ke sekedar perkara ngambil ke utai ke dipejurai ke kitanya tadi pulai ke pemanah ngagai diri empu pulai ke pemanah ngagai ruang bilik kita pulai ke pemanah ngagai community kita mega jadi tok kira tanya aku ke penudi meto pastor jadi tok genteran jakok ke suih di dinga kita itu kelebih lagi bak sidak ke lelaki meh deh enti kak penghidup jadi melaki bini tok lantang tips kepatut ditemu sidak ke lelaki ianya anang ngelaban jakok bini titih kajak hanya jakok suih di dinga kita nya pastor nama komen wan
1: nadai jakoknya
0: Jam 4 nyawa ni pastor.
1: Nama kebuah nadai ku aku laban utai tu mesti belen. Penglantang bak ruang biliknya kita mesti berarti ke 5 giat tu. Oh, 5 tiap tu tiap patut diperhati ke kita teori merek kita penglantang bak ruang biliknya ukai nitih ke jaku bini aja. Kata nanti bini nyebut A, A ku kita nanti bini nyebut B, B kini kadangnya amat A amat B nya kadang nak salah dan ya. Jadi kita patut berpangai berlempai tau ke titih ke 5 giat tu tipun pemun dalam penglantang ruang bilik kita. Kesatu, engkah ke pengerindok Kristus. Lalu Kristus first, Kristus ti utama buat ruang biliknya. Nya kesatunya, kena kita ngangkat ke kita awak ke boleh berjalan. Lalu bagian kedua, ianya berbahasa ke pengandiri dalam semua pengawak kita. Kita nak berbahasa ke pengandiri. Lalu anang, nusi, pengelemi, pengandiri, ngagai, orang bukai. Ketiga, kita mesti jujur. Anam bola ke pengandiri, anam bola ke laki kita, anam bola ke bini kita, jujur dalam semua perkara. Keempat, sama-sama bisi tanggung pengawak. Lalu kita nak tahu nak bekerjasama. Nginyau jako Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagia kelima, ianya kita mesti ngampun pengandiri lalu nerima kelemahan siku-siku kita, lalu beri puji meh bini kita, lalu beri puji meh laki kita. Nyak ti ngujuang ke ruang bilik kita bisik pengelantang.
0: Nanti lima itik gia tu dikena kita bakal kereta. Nanti udah datai gia lima lurus pejalan ni pastor, laju pejalan.
1: Oh laju, mau pejalan ya tang tajap ya. Kita mesti hati-hati ke tripek lain, aneng laban ya.
0: Okey, aplikasi lima itik gia tu buat penghidup kita. Nanti kita dekat boleh penglantang bak penghidup jadi melaki bini ya, ukai berpangai bak anang laban jakut bini titih kajak namanya nadai jakutnya bunyi ko pastor tadi nah
1: nadai jakutnya.
0: Okay, jadi hanya sekedar hari perkara kau boleh dipejurai ke kita bak topik kita ke sekali tu kebingung tu bala peningan. Jadi engkau tu pastor aku minta nuan ngerawap ke semua utai kau dah dipejurai ketua hari pun tadi.
1: Terima kasih ya, kena ngerawap kena nyimpul ke semua tai kau dah di kerandau ke kita baka ke sarito. Bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Ruang bilik ti lantang ukai bapangai babini ti dominan tau kena. Pengelantang ruang bilik lebuah bini ngau laki aplikasikan pemuan 4B tu. Berarti ke mana-mana malah peningah. Kesatu, bersawup ngerja pengawal. B kedua, berbahasa ke pengandiri. B ketiga, berkunci dalam hal berbelanja ataukah berkena ke duit. B keempat, bersampi dalam semua perkara di kerja kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuan tadi pastor yang harap ke pemun 4B nya tadi boleh dikingat ke kita. Lalu nanti nak boleh di aplikasi ke kita ke semua empat itiknya bunyi ke suai dia sebut aku nanti dua hari empat udah pas mi kita dah nak pastor
1: ya.
0: Okey, jadi atau pun baru ngagai nuan pastor nutup kita bak sampai.
1: Terima kasih bersampai kita Tuhan apai kami di surga. Terima kasih ke ngoruang ngopluang tu kami udah berandau ke topik di cukup balat padas. Ianya berkenan ke bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Semua tu sudah dijawab, sudah dipelajar ke kami semua bak topik tu tadi Tuhan. Terima kasih ya. Lalu nuan berkat ke semua bala peninga, lalu berkat ke semua kami kabisi ninga program tu. Lalu nama Tuhan dikemesai, nama Tuhan tinggi, nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan tu sampai kami, terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dapat sampai.

Okay, Florence Low, engkau lagu rahsia. Okay, dia tu pukul 11 malam. Jadi sekali lagi meri selamat malam, selamat dengan kami dalam program atau ke segmen Pemerintah Malam UIFM. Okay, jadi benarnya munyi ke daripada aku buat tusun program kita, buat pun segmen kita tadi, jadi buat jam ke penuh di itu. Okay, 11 malam, nyatuh ke pukul 12 tengah malam, kita berperindah dengan lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies. Okay, jadi tentu ke kita terus segulas jalan hingga kami nyentuh ke penghujung segmen Pemerintah Malam UFM. Okay, malam hari Minggu 6 bulan 9 2026.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Okey, terima kasih dengar laban lagi terus. Segulai sejalai dengar ke kami. Okey, berperinang gaul lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu. Ulangi kami awak pemerintah malam YFM. Okey, jadi nak berasai jam kita ke dia tu pukul 11.26 minit malam. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Keluar lagi kita ke benua daripada kereta beruntung jalan jam kereta tu. Ngarap kesa memjiman au. Serta sama datai bandur ke D7. Okey, keluar lagi kita ke gawak deriba. Deriba bas kini. Deriba luri kiri kini. Deriba van. Atau ke kita ke deriba atau ke kerja e-hailing ya. Okey, selamat dengar ke kami. Sambil kita ke gawak atau ke deriba ke malam tu. Okey, yang jadi dengar terus berbeda dengan kami. Terus kita dengar ke lagu-lagu country and western. Lagu-lagu oldies ke malam tu. Lagu kami. Bawa awak pemberina malam YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, pendengar, kita ingin datang ke penghujung segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam kita ke malam tu 6/9/2026. Jadi aku harap ke semua kita sudah terperindang dengar ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu gulanya kami Bak YFM. Okey. Ya, jadi pendengar pukul 12 tengah malam kita ingat ke Timang Kerbak Tawas nyentuk ngagi pukul 6 pagi-pagi lah sebedau pengeluar program kami ke Bukai nerus ke awak kita pagi-pagi lah dalam segmen untuk awak pengerap pagi. Okey, jadi ke malam tu tu nak kegulai semua, terima kasih, harap kita sudah terperindang gulai kami Bak YFM segulai sejalai. Okey, nanti kita ke bertemu baru Bak awak tu ke Bak segmen ke Bukai. Okey, bertemu baru, bye-bye semua.

Bumless Walter, Donnie Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: ninga arat ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pian mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Maya Rika Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: bertanya tadi nyukong sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi balau orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorom Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: guest semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Lajah Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

0: kita ingat tadi nyukung si doa yang benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah si doa ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Maya ari ke balak angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara ti penyinu, terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku, mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang tininga. Udah ngulu ke aku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai manasan nuan. Nuan udah nunjuk ke aku, jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk bantuan penglepas. Oh Petara, gagak aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibuan aku serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat, engkau penyanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti medak, nuan ti ninga. Oh nuan Petara ti penyinu, sikap aku ati ti baka cermin, ngambil kediterang ngenap panca pengerindu nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu, nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, Nuan Mai Petara ti pemaduk mentas, Abdul Baha. Kitai mesti nyadi pengerindu ke penampak nangira ni bagi lampu mansut ke ia. Kitai mesti nyadi pengerindu ke bungai ros, nangira ni bagi kebun ti endur ia ngerembai. Kitai mesti nyadi pengigak pengamat, nangira ni bagi penatai ia. Betangga mbak siti lampu wajak, dekat nagang kitai, ari nerima penampak, ti mancar ari lampu bukai. Lebuh tinggi gak pengamat, kitai patut muang ke diri ari penemu lama, serta ngelengkak kerunding sangka kitai. Enti gayung kitai penuh laban penyumbung diri, endang nadai agi ruang, dalamnya endur aik penghidup. Agamanya penampak ke dunia, ia ngiring singkang kitai, serta muka semua pintu ke kitai, ngagai pengelantang ti meruan. Lebuh kitai mansia, semua ajar agama ti besai, lepas ari sekat percaya dogmatik ngau nitih ngapa. Kitai ulih nemu, semuanya sigi bepun bak pelasar ti sama. Semuanya ngayan ke penemu Petara. Semuanya ngigak pemansang ke dunia mensia. Iring Petara ke mensia endang pengamat. Lalu pengamatnya nadai berbagi. Ia sigi siti aja. Entik kitai mansia pengamat ke dirimpu. Ngiar ketisi semua penemu lama. Mansia kitai sigi nuju ngagai penyerakup. Agama patut ngempung kitai, ia mesti nanggam kawa pengerinduk bermensia. Enti ia nyadi kepun layak ngau penyerekang, manah agi ia nadai. Bahaulah nyebut, pugu tuju nurun ke pengarap ngau agama Petara, ianya dikena nyaga pengelikun peneka, serta ngemansang ke penyerakup bangsa mensia. Guna agama Petara ianya ke pengerindu ngau penyerakup. Anang aga ia nyadi kepun dengki ngau penyerakang. Dalam sembiang tu, kitai deka minta Petara nyerakup ke semua bangsa mensia. Oh nuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpengulih. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruah penabat nuan. Tenggau keperniang pengasih nuan, ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansiak ke pendiang kami, serta pemerhati ngau pengerindu ke hati kami. Asuh semangat kami gagah serta lantang ninga berita pengaga hari nuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalan nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup ke baru. Semua kami dengan sebut Roh Kudus. Sikap bak kami penghidup ti meruan, lalu ciri ke kami basa ti nak putus.
Serakup ke semua mensia, lalu perenciang ke dunia mensia. Awak ke semua kami, nitih ke nasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. Uptara, gempuang semua kami, lalu jantil kati kami, ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat benar, nuan mehti pemeri, nuan sikuk tinelap, lalu nuan ti pemadu tegap. Abdu Baha. Oh anak mensia, anti ati nuan dituju ke ngagai perintah ti meruan, serta nak nemu abis tu, ngau penghidup ti tuci serta gayu, tinggal ke perintah ti tau mati, serta tau abis tu. Nya aja, terima kasih.

0: 9 pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Nyadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
4: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.
5: Kami, Merindang Kita, Nintiang Hari.

lagu hari ini ya, utai orang dikenang lalu ke kita bergulai bawa pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 7 hari bulan 9 2026. Selamat pagi, kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke kali yang kaban kita ke pagi tu ya. Kalau aku Sam, kaban kita ke pagi tu. Sepenglamak 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Apakah selama anang tetap merindang kita ingau lagu-lagu pemerindang kita pagi hari satu tu. Pihak mereka ingau program-program kenang dikeluar ke bakal selama bak segmen pengerak pagi. Kalai bak jam kedua tu lagi ya, berengkeh hari pukul 7 pagi awak Nur maca pesan berat. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y bakal selama. Nama nak kini topik kita ke pagi tu. Tahu kita nguji nilik-nilik Facebook ke YFM. Andur kita ke dekat nemu topik 2 pagi Y kita. Okey, jadi harap ke sama lantang sama angkat Dani ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito ngau lantang. Kita ke angka dekat nurun gawak bakal selama muka ke pagi tu. Ataukah kita ke nang berjalan ke pengawak di rumah. Pihak muka angka bisi mindah ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di berjalan. Jadi bedah aku berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu muka ngau lagu-lagu kenang udah disedia. Lagu kedua kita dari Anthony San, Pengrindu Tua.

Sembilan, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, segulai, sejalan.

Okey, ya, lagu hari Kate Jelama ya, Bakar Bintang. Lagu dikenal merindang kita. Kena kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngarap ke Munyika Kota tadi. Semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di Pejalai. Tajapan menua kita hanya lagi bersebun sama nyaga pengerai kita yang pun meh. Lebih lagi kita akan ngerja pengawal di luar. Nanti ulihan tadi berkena ke pemampul hidung ngau mulut ya. Laban bisik sekedar orang ke sengat atau ke sendat seput ketegal asap sebun tu eh. Jadi harap ke kita sama nyaga dirimpu apa gaya hari kita ke bersebun meh jam ke dia tu. Lalu ngenang berkaul ngau sebun tu. Kalai beratur sekolah atau mega bisi sekedar sekolah ke dipegai 14 opis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak dikemendar ke belajar ngau mega sesi ngajar hari rumah PDPR ya. Ke berengkeh hari Sarito nyentuk ke 11 hari bulan 9 2026 tu ilah. Jadi penerang tu nang dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak. Jadi 14 PPD tu ke Nyengkawem, PPD di Kuching, Pedawan, Bau, Lundo, Semarahan, Semuncan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Tatau, Ngobega di Sebawah. Jadi sesi ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR dekat di Pejalai ke Semanjai Timpuh tu ya. Di opis pelajar menua Sarawak JPNS Mekak Madah ke Sebarang Ubah tau ke Penerang ke Baru dekat di Padah Kenangkan Ketua Ilah. Jadi harap ke kita boleh medak page rasmi dari upis pelajar menua Sarawak Empu ya. Andor kita nentu ke penerang ke Pemadu Paru anang medak dari page Bukai lapan bisik page ke mansut ke berita ke Nda Amat ya. Lalu upis sekolah mega dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kalau sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR tu nyerangkum 617 buah sekolah primary, ngau 93 buah sekolah secondary ke ditutup nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah. Okey, nyok ke berkawal ngau atur nembiak ke bersekolah lebih lagi 14 PPD ke Tegal kanan dornya ke lagi ngerikut ke baca IPU ke nak mana ke pengerai ya. Okey, lalu ngaunya muka Chairman Komiti Penyangga Penusah Nyip Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mas bisik muka mansut ke penerang kalai madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau tu dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Tegalnya operasi ngangka hujan OPA diterus ke nyentuk ke Sarito. Lebih lagi bisik tumpu remang gau gayari tingkeman. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi mucur di Pejalai ke tekat air bakun ngau murun di kena ngaga hujan ya. OPA tu maka siti hari pengawak tindak ngetu dikena ngurang kempas hari sebun asam ke dibai hari menua sepiak ke menua tu. Lalu Sarawak maka udah berjalan ke OPA bak tekat air besai ngau kandang dur nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Kehnya maka penerang ke Pemadu Baru dipansut ke JPBN lebih lagi ke berkawal ngau pengawal ngaga hujan tau ke OPA ya.
Okey, penerang ke dikongsi dengan bala peninggal kita seraya kita akan nyedia ke diri ke nurun negawa ke pagi tau. Pihak mengkak kita akan ke baru ngirup di rumah ke pagi tau. Selamat pagi. Harap ke kita sama likun. Sama lantang meh. Bahari satu tu berjalan ke semua pengawal kita ya.

0: sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, bandang kepenusah berpadi buat jalan lun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke jalan lun. Kebuah penusah berpadi nyadi, adulah diderima, tindak nitiah ke atur jalan lun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi buat jalan lun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu natai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Susan anak Luna madah ke pengawak ngeta solid niang apa ya. Enya niang Luna anak Kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 tu ila. Enya hari 6 tu ila ya, pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Rantau Panjai Batu Burah Penaso Awup Tutus Sebedil Ilas Rasau Pasai Siung Nanga Tebalung Uya. Kaban Belayan ba rumah Lisia Nanga Alat rumah Rantai Skuau Dangih Kuak Dibalingian Bayan Tasik Muka rumah Ungai Jalai Dijih di Bintulu agak muka Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Susan Balumur Kusung 112-352-6203 atau ke Nuju Julia Kusung 16-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Luna anak Kenawang ya tau ke laki senia ne itum ke deka diatur 12 hari bulan 9 2026 hari 6 tu ila ya pukul 7 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Lalu pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tahu ke inai bejau madah ke laki ya Jason tahu ke Joseph anak Cundang udah nadai. Lalu niang Jason tahu ke Joseph anak Cundang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngau muka malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Sud. Lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 ba pendam Methodist Memorial Park Jalai Ntaruh Sungai Sud. Pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sud Balih Dimiri Nanga Nyikau Batarejang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit Atas Bakuang ngam ke Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Lydia nak Jawa Empu Pak Lumur 013-354-9786 tahu ke nuju Ahmad Anak Manggi 012-508-1692. Yang tadi pesan madah ke Jason tahu ke Joseph anak Cundang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngam ke malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Sud. Lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026. Nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Cecilia Tum madah ke Indai Sida nduh anak gurang nduh anak gurang tau ke bini niang pegawai waran dua Tum anak adab Tum anak adab udah nadai ya. Lalu niang nduh anak gurang tau dekat di Sengai Bala Mayuh malam tau lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Tang sebedaunya niang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Thomas Cathedral Kuching pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat, Babu Kerangan, Babu Delit, Rumah Ambu Suri Tengah, Rumah Intai Suri Paruh, Rumah Kadir Munggu Bawang, Rumah Huntan Tanjung Siku, Awas Kerian, Ngkala Melupa Seratu, Rumah Uges Kawit, Kedap Ngau Beka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan Rabato, kita tahu berlipun ngagai Golden Tomb berumur 019-888-9105 atau kenuju pilih pesangkan 012-606-2493. Ya, tadi pesan madah ke nduh anak orang ya, udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayuh malam terlegi pak rumah sidampu ianya bah rumah lumur 133 lot 662 Taman Daya Jalai Durian Burung Pada Kucing. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Dah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bukai. Kelemayang Ben Gau Jacinta Olivia.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih peningah bagi awak pengerap pagi di YFM bagi ngenatai ke pesan bukai hari peningah kita ke pagi itu. Ya. Jadi pesan ke sekali itu hari merini anak kadir madah ke ngeta sulit niang selida anak sawiang ke dekat diatur kalai nguan ulit inya 12 hari bulan 9 2026 tilah lalu pagi 13 hari bulan 9 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah ngayum sungai Skrat Niah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sayah mira sayah putih rumah Maxwell Libai di kapit miri bintulu sibu sungai Nat rumah nyala sayah rumah Jelani ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur Jeffrey 0136037269 atau kenuju Lumur Kadir 0134192753. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang selida anak sawing ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah ngayum sungai Skrat Dania. Lalu pesan ke Bukai itu pesan ke Siti itu peningah ianya Arya Imas anak surang madah ke Patrick anak Budin tau ke pilih ya Patrick anak Budin tau ke pilih udah nadai lalu niang Patrick anak Budin tau ke niang pilih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pe Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Imas sana surang balumur 0111-571-5066. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang jelaluang sepadu sebungan sebutin geruang sebawah gelam di betung maka kaban pelayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Patrick anak Budin Patrick anak Budin tau ke pilih udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan sakit hari payang anak maling tahu ke pai cicik hari merutun serikai jadi pesan itu madah ke Indai Kulin ya tahu ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tahu jadi pesan itu nuju rumah tahu ke pai nawai Rinya tahu ke Indai Tuyah ba Sungai Buloh Wak Pakan Indai Cermi ba Sungai Uang Wak Pakan ngau meka kaban belayan ke Bukai madah ke Indai Kulian tahu ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu lalu minta kita tu ngabas ya ke Merutun Serikai okey lalu nya tadi meka pesan ke bisik di kirum peninga ya ngagai YFM ke pagi tu. Okay, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai tu. Pesan ke Siti tu hari Davis anak Nyamai madah ke Binia Christy Felicia anak Raymond Dula Christy Felicia anak Raymond Dula udah nadai muka lalu niang Christy Felicia anak Raymond Dulah tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu ianya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalai Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Kristian SIB Lampir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Limbang, Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, Kenawit, Seratu, Dimiri, enggak muka Kaban Belayan ke Bukai. Madah ke Kristi, Felicia, Anak Remendula. Kristi, Felicia, Anak Remendula. Udah nada ya. Lalu dekat di Sengai, Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalai Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila Pak Pendam Kristian SIB Lambir. Ok, hanya maka pesan ke besi maka diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okay, kita ingat tu berperindah dulu tu lagu hari Linda ke pagi tu.

Okey tu, Siti lagi pesan bedau kita mendiang ke berita ke pagi tu. Pesan tu Ari Jackson anak anggit ya, madah ke Indaya, belayau anak terusan. Belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang, belayau anak terusan tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi pak rumah Sidampu. Ianya pak rumah McFarlane Karai. Keramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pigila bak pendam keramut Sri Aman. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Jackson anak anggit empu bak lumur 019-7-01-3709 tau kenuju Murin anak anggit bak lumur 011-356-5501. Jadi pesannya tadi nuju Kaban Belayan bak Entulang panggil Kemintin Kelawah di Melugu Nyelam Kelawah Puai Selepung Gua Ran Sabu Lacau Selancan Abu Pangau Kapit Miri ngemeka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke belayau anak terusan ya, belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pak rumah McFarlane keramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila bak penam keramut ya. Okey, inya ke pesan ke di kirum pala peninggal ke pagi tu. Jadi pak awak ngelah tengah hari ngah muka pak awak sadar lemai muka bisi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya. Okey, bisi peninggal kita hari Sri Aman ke pagi tu dekat berperindang.

0: FM. Manis! Ang kain! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woohoo!
1: Selamat pagi peningah, dia tu kemenabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di Pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadayai Jebal nganjung 10 luri tangki air.

Jadi itu isi berita. Pengawal matau gaya tikas pengamah angin IPU di Serian majak dipejalai sebedau sebarang langgur rasmi berkawal ngau status darurat bak kandang menua tu dikenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah kebaca IPU di Serian bisik nurun ba'ari ti kedua. Pengawak matau tu nyengkaum matau gaya kualiti angin, gaya ari, palan ke angat serta pemindah sebuah nasab ti seruran di kemata kena nentu katur ke patut oleh dipejalai nitiah ke gaya kenyadi. Data palan meteorologi khas ASEAN mengangayan ke nadai palan ke angat ditemu di Sarawak. Lalu 184 palan ke angat bisi ditemu di Kalimantan, Indonesia. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiat Benua Sarawak madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nya kebuah operasi ngaga hujan OPA diterus ke nyentuk ke sari itu lebuh bisi tumpuk remang gau gayari tingkeman. Operasi kena hari 6 tu tadi mujur dipejalai ke lebuh bisi tumpuk remang tingkeman ba tekat air bakun ngau murum ting ujung ke hari bisi hujan. OPA tu mega bisi tiari pengawak tindak ngetu kena ngurang kempas hari sebun asam kedibai hari menua sepia ngakai menua tu. Sarawak udah berjalai ke OPA bawa tekat air besai ngau kanendor nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Penanggul setu air di Kabung Ngau Roban, Majak Raya ketegal musim kemarau serta kurang penatai air. Upis nyedia ke air menua pesisir Jebal udah nganjung 10 luri tangki air nakak kemari nur meri air ngagai sekedak kanan nur. 16 tong air muka udah diengkah bak mua Masjid As-Sabirin Kabung dikenang mudah ke peranak menuanya nguliah ke setu air. Jebal dekat Majak Matau gaya kenyadi serta berjalai ke pengawal nganjung air ngenak luri tangki nitih ke peminta ngau guna sidak pak kandang dor ke nadai air. Sebarang sebana tahu bertanya ngakai bilik operasi Jebal ngenak umur 082-262-211. Servis ngau fasiliti pengerai bak kandang menua ulu bagi menua mukah patut majak diangkat manah kaki. Tu dikena nentu ke rakyat di menua pesisir nyeng kaum sidak bak kandang tebing sungai boleh akses perubat tiba kualiti likun serta meruan. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke pengawaknya berguna benar kena nentu ke rakyat ti jauh ari palan perubat nak tinggal hari tinerima servis ke patut. Ia mansut ke jakunya lebuh ngabas klinik pengerai nangga bawah berserimai dengan program jelajah pengerai Borneo di muka. Lebih 2 jam pejalai ngenak jalai air batang uya ngujung ke sidak nemu bagi pemar ke ditapik raban pengerja pengawal maya ngenatai ke servis pengerai ngagai rakyat pe 9 puah rumah panjai ke bersemak. Dia tu menung mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak PAS, platform digital ke pemadu berguna tidak kemansang ke perintah Sarawak ianya pintu penama tunggal ngakai mayuh macam servis digital tidak sedia ke perintah. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki madah ke 1.93 juta ikut pengguna udah register bak Sarawak PAS. Ngena siti akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi ngau servis perintah ngau nak ibuh bisik akaun kena sama bak siti-siti sistem. Platform temegah udah ngerikut ke lebih 60 juta ikut orang ti udah mucur login. Semak 2 juta hari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak ti udah register nyadi pengguna Sarawak PAS nyangayan ke identiti digital dia tu nyadi sebagi hari penghidup nintiang hari rakyat lebuh ngatur pengawal ngau perintah.
Jematan Sungai Layar ditutup ngagai semua perangkap pengangkut selama 2 minggu. Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ketua dikena meri awak ngagai pengawal ngadu ngau mindah ke batang payup ba kandang jematan tu di Pejalai Ngau Likun. Pemutus nutup jematan lama tu digagak sepengudah Opis Kerja Raya Sarawak nuku bagi penanggul penglikun ba strukturnya. Ia mansut ke jakunya sepengudah ngabas jematannya. Ia megabisin muai ngemata ke gaya pemansang projek ngadu ke Jalai Saka Sepawah serta ngaga jematan Sungai Layar ke Baru. Kontraktor sudah dipadu lengkas ngaga jematan baru ngambil tumu tembu serta boleh dibuka angkai mensia mayu ngau gaya ti liko nagi. 2 ekor rakyat menua luar direman 4 hari nyentuk ke Sarito Nur Mantop Jalai ke Pansia berindi hari nemu spesimen utai tumbu tidi pelabak ke diambil ngau nadai pembenar hari Taman Negara Sentubuang kena 3 bulan 9 tu tadi. Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke kes tu ditemu rong pukul 1.50 tengah hari. Lebuh sedua itu hari China ngau Taiwan dekat register keluar sepengudah berjalan ke pengawal dalam Taman Negara. Ranger Taman Negara Sentubuang udahnya meresa barang ke dibaik sedua ya. Lebuh ke diperasa sidak nemu 4 biak plastik tingundan spesimen utai tumbuh. 2 biak sandiak serta sekedar barang bukai megak dirampas ngambil di pansia. Semua spesimennya direkod lalu disimpan nyadi ke barang kes. Pengawal ngelala serta meresa ngau sili agi spesimennya dipejalai kena nentu ke bansa ngau status bansa utai tumbuhnya. Raban Nembiak patut nguna pengerinduk sidak ngagai e-sport hari tingangkat ke penglandia serta mansiak peluang ke besar ke industri digital. Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, madah ke e-sport bisik potensi besar muka mayuh macam peluang kawa. Tunjeng kaum, pemain profesional, jurulatih, penengkebang program, penstream serta pengerja pengawal profesional dalam industri digital. Ngau pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru tau ke AI, ngau digitalisasi, Raban Biak ukai semina nyadi pengguna teknologi aja tangguasa pengelandia tulis merik penguntung ngakai jemahila. Raban Biak megak diperansang ngau ngulut latih pengelandia tipe kaum ngau AI, teknologi serta e-sport disedia ke nengah mayuh pengkah palan pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET di Sarawak. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadai air Jebal menganjung 10 luri tangki air. Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat pagi.

0: selekat jaku sarito ianya engkuran E N G K U R A N engkuran. Reti engkuran ianya pengawa nyeruga bilik tau ke rumah laman dekat encuri utai nyerungkai tau ke engkubang. Mayang enak leka jaku tu ianya munyi tu. Nyalai aman nimbiaknya tamak ke bilik nyau leligau beka kedekat nyengkuran rumah. Taukah berpuluh ribu sidaknya sebilik udah rugi, barang berga udah lenyau, ketegal rumah sidak tamak orang engkuran rumah demalam. Nyanakak selekat jakuk sarito ianya engkuran.
1: Selekat jakuk sarito, tau di pendian ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil kebanding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
3: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
4: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5.